0: Evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis dilakukan untuk memperbaiki tata kelola MBG. Amerika Serikat memblokir lebih dari 70 tanker untuk keluar masuk dari pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zay. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris untuk persiapan ditetapkannya bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di jenjang SD mulai tahun pelajaran 2027-2028. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Rini Hairani.
1: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris atau PKGSD MBI. Program ini bertujuan untuk menyiapkan guru menghadapi wajib bahasa Inggris mulai 2027. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikdasmen Nunu Suryani di Bandung, Jawa Barat, Jumat sore mengatakan, tingkat kecakapan bahasa Inggris masyarakat di Indonesia masih tergolong rendah, termasuk guru sekolah dasar. Hal ini berdasarkan hasil pemeringkatan Education First English Proficiency Index 2024. Dari sekitar 150 ribu SD nasional, sekitar 90 ribu sekolah belum memiliki guru bahasa Inggris. Sementara sisanya belum seluruhnya memiliki guru kelas sesuai kebutuhan implementasi kebijakan. Untuk itu, Kemendikdasmen menetapkan bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib mulai tahun ajaran 2027-2028. Pada tahap awal, pembelajaran diterapkan khusus untuk siswa kelas 3 SD. Menurut Nunu, kesiapan tenaga pengajar menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Karena itulah pelatihan guru diprioritaskan sebelum penerapan nasional dimulai.
2: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028. Ini tertuang dalam peraturan menteri ya Bapak Ibu. Karena itu kesiapan guru menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.
1: Sementara itu Wamendikdasmen Atip Latiful Hayat menyoroti lemahnya praktek percakapan bahasa Inggris para siswa. Menurutnya pembelajaran bahasa Inggris terlalu fokus pada teori dan nilai rapor. Untuk itu ia meminta guru membiasakan dialog bahasa Inggris sejak kelas 3 SD guna membangun keberanian berbicara siswa. Menurutnya bahasa Inggris tidak hanya cukup diposisikan sebagai mata pelajaran sekolah, sehingga harus terbiasa menggunakannya dalam komunikasi sehari-hari.
3: Dari awal saya ingin menggarisbawahi yang dituliskan di sini untuk saya untuk disampaikan. Memiliki kemahiran berbahasa. Jadi saya ingin menekankan agar bahasa Inggris ini jangan berhenti sebagai mata pelajaran. Itu penekanannya. Karena sampai kiamat pun, nah ini bahasa yang bombastis, maka tidak akan menjadikan anak didik kita itu mahir berbahasa.
1: Kedepan program pelatihan dirancang bertahap dengan pendekatan praktis dan aplikatif. Guru akan belajar dasar pengajaran bahasa Inggris untuk kebutuhan kelas. Sebanyak 5.777 guru dari 34 provinsi mengikuti pelatihan di tahap awal. Peserta berasal dari 177 kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Kemendikdasmen juga menargetkan 30% sekolah mulai menerapkan kebijakan pada tahap pertama. Jumlah tersebut setara sekitar 58.896 sekolah dasar di Indonesia. Target bertahap dipilih untuk menyesuaikan kesiapan tenaga pengajar nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan awal berjalan efektif sebelum diterapkan lebih luas. Dari Bandung, Jawa Barat, Rini Hairani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Klaten menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG untuk memperbaiki tata kelola MBG dengan harapan kecerdasan siswa meningkat. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
4: Perbaiki pola komunikasi antara SPBG dengan mitra MBG, artinya berkaitan dengan yayasan dengan kepala dapur.
5: Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan evaluasi program makan bergizi gratis atau MBG. Evaluasi dilakukan terkait kegiatan menonjol dari program tersebut. Kegiatan melibatkan berbagai pihak, baik Forum Kopinda, Badan Gizi Nasional, pengelola SPPG, dan para camat di Kabupaten Klaten. Evaluasi berlangsung di Pendopo Kabupaten Klaten, dipimpin langsung Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo. Evaluasi dilakukan untuk menguatkan koordinasi dan kegiatan dapat berjalan optimal, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelajar. Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo mengatakan program MBG merupakan amanah pemerintah yang harus dilaksanakan secara serius. Program tersebut adalah cukup baik dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat, terutama pelajar.
4: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM yang ada di lokal di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier, sehingga harapannya perputaran ekonomi ada di wilayah. Untuk warga masyarakat tentu jangan takut terhadap program MBG ini. Ini adalah program yang baik sebenarnya dari pemerintah pusat, tapi tetap kita bersama-sama harus mengawasi, mengawal.
5: Bupati mengatakan melalui evaluasi tersebut, pemerintah ingin memastikan tidak ada kendala yang menghambat distribusi maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat penerima manfaat. Program makan bergizi gratis sangat diharapkan bagi masyarakat. Sukamto, orang tua siswa di Klaten, mengaku program tersebut cukup baik dan membantu masyarakat meskipun kecerdasan siswa tidak dapat secara langsung dan dalam waktu yang dekat.
6: Saya menyambut baik program MBG yang adakan oleh pemerintah, terutama yang dibagikan kepada anak-anak sekolah. Dengan program MBG ini, pasti kualitas gizi ini juga akan menjadi baik, dan diharapkan tingkat kecerdasan anak juga semakin baik pula. Meskipun tingkat kecerdasan itu tidak bisa kita lihat langsung dalam waktu yang dekat. Ini adalah investasi jangka panjang.
5: Sedangkan Dandim Klaten Letkol Slamet Hardianto menyebut cakupan MBG di Klaten dinilai cukup besar. Tercatat terdapat 114 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG dengan jumlah penerima manfaat 265.000 orang. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia di Mekah terus bertambah yang mendapatkan pelayanan haji maksimal dari para petugas haji. Syariful Alam melaporkan. Alam.
8: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci. Dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji pada malam hari banyak yang melakukan ibadah umroh wajib di Masjidil Haram Tanah Suci Arab Saudi. Dan dapat kami sampaikan juga bahwasanya banyak para jemaah haji pada waktu sholat Jumat kemarin yang ikut terutama yang lansia itu ikut tidak kehilangan beberapa tim jamaahnya, sehingga meminta bantuan pada para petugas haji, dan petugas haji ikut dan turut dengan ikhlas membantu para jemaah tersebut untuk mengarahkan kepada beberapa titik terminal di Masjidil Haram. Dapat kami informasikan bahwasanya terminal di Masjidil Haram terdiri dari terminal Sid Amir yang biasanya tujuan ke Sisha, yang itu bisa ke sektor 1, sektor 2, dan juga ada juga di Jabal Kabah yang langsung menuju ke Hotel Al-Hidayah, ya, sektor 9 dan sektor 10, dan juga ada terminal Abjad. Dan itu juga kami sampaikan bahwasanya mereka ketika kehilangan para rombongannya, mereka berusaha menanya untuk pada para petugas haji. Dan berikut keterangan daripada salah satu jemaah haji itu yang mengatakan bahwasanya dia turut bangga dengan para petugas haji yang ikut membantu para para jemaah haji, di mana bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi mereka jemaah haji. Nah, dapat kami informasikan juga bahwasanya untuk malam hari ini memang sangat padat di wilayah Mekah Al-Mukarram, di mana sepanjang waktu para jemaah haji terus berdatangan ke wilayah Mekah Al-Mukarram, dan terutama bagi para jemaah haji yang ada di ini. Berikut keterangan daripada salah satu peserta di yaitu Bapak Salim.
0: Ya, halo, Alam. Baik, kami masih menantikan lanjutan dari informasi yang disampaikan reporter kami langsung dari Mekah.
8: Pendengar bahwasanya bahwa dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji juga memang aktif melakukan ibadah umroh, dan suasana di Masjidil Haram juga sangat padat. Berikut keterangan daripada pesekan.
9: Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasani dari Kota Tegal, Kloter 5 SOC.
10: Ini umroh haji ini badalin untuk mana?
9: Jadi saya posisinya menggantikan orang tua, karena orang tua meninggal dunia tahun kemarin. Alhamdulillah tahun ini saya menggantikan orang tua untuk menemani ibu saya.
10: Ini apa, terasa gimana?
8: Yang mendengar memang salah satunya selain Salim dan Hasan, Ahmad Hasani, yang juga para jemaah haji yang memang turut serta dalam melakukan ibadah umroh di Masjidil Haram. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifal Alam Pro 3 RRI Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, kita beralih ke informasi lainnya, di mana embarkasi Banjarmasin memasuki pemberangkatan jemaah haji gelombang kedua dengan tujuan langsung menuju Jeddah, Arab Saudi. Robi Angga melaporkan. Robi.
11: Baik, sebanyak 360 jemaah haji dan petugas kloter 11 asal Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, resmi diberangkatkan menuju Jeddah pada Sabtu dini hari tadi pukul 2.15 waktu Indonesia Tengah. Rombongan gelombang 2 yang menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8111 dijadwalkan tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada 9 Mei pukul 9 waktu setempat. Keberangkatan kloter ini menggenapkan total 3.593 jemaah dan petugas dari kloter 1 hingga 10 yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana menyampaikan bahwa saat ini keberangkatan jemaah dari Embarkasi Banjarmasin telah memasuki gelombang 2, di mana para jemaah yang masuk gelombang ini akan langsung mendarat ke Jeddah. Pada gelombang ini, para jemaah diimbau kuat untuk langsung mengenakan pakaian ikhram sejak dari Embarkasi Banjarmasin. Hal ini bertujuan untuk efisiensi waktu dan kemudahan karena jemaah akan langsung menuju Mekah untuk melakukan umrah wajib. Untuk informasi yang saya dapat, jemaah yang saat ini sudah berada di Mekah dan Madinah, mereka semua dalam keadaan sehat dan sebagian dari mereka sudah melaksanakan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan puncak haji di Armusnas nantinya.
12: Untuk kondisi jemaah haji di Mekah ataupun di Madinah, alhamdulillah sehat dan baik, dan sudah untuk yang jemaah kita yang sudah di Mekah, insyaallah sudah semua melakukan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan di Armusnasnya nanti. Dan di jemaah kita yang di Madinah itu juga menunggu pertolongan menuju Mekah.
11: Dan para jemaah diimbau untuk agar terus menjaga kondisi fisik dan saling membantu, dikarenakan kondisi cuaca di Mekah saat ini pada siang hari cukup terik, mencapai hingga suhu 44 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari berkisar di 29 derajat Celcius. Sebagai informasi, pasca pemberangkatan kloter 11, kloter 12 dari Hulu Sungai Selatan dijadwalkan masuk asrama haji pukul 12.15 siang ini, dan dijadwalkan terbang pada minggu siang menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Dari Embarkasi Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Robi. Kita beralih ke informasi haji lainnya. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang merupakan kloter terakhir yang terdiri dari 285 jemaah akan diberangkatkan hari ini. Dari RRI Padang, Bobby Febriana melaporkan. Bobby.
13: Ya, baik. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang mulai diberangkatkan hari ini. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan Keberangkatan jemaah haji kloter 14 menjadi penutup rangkaian keberangkatan haji embarkasi Padang tahun ini dengan jumlah jemaah yang diberangkatkan pada kloter 14 sebanyak 285 orang jemaah. M. Rifki menyampaikan jemaah kloter 14 telah memasuki asrama haji pada Jumat 8 April 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat termasuk tambahan jemaah asal Bengkulu. Para jemaah haji ini dijadwalkan berangkat pada hari ini sekitar pukul 10 lewat 10 waktu Indonesia Barat menuju Arab Saudi menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 3514.
14: Kloter yang terakhir di embarkasi Padang, kloter 14. Jemaahnya direncanakan 287 orang. Namun ada 2 orang jemaah yang tidak bisa berangkat karena kondisi sakit dirawat. Jadi 285 jadinya. Dari berbagai kabupaten kota seluruh Sumatera Barat, bahkan termasuk dari Bengkulu. Jadi jemaah-jemaah yang tidak bisa berangkat di awal-awal, kemudian cadangan-cadangan di berbagai kabupaten kota, itu bisa diberangkatkan di kloter terakhir dari
13: MRSI menyampaikan jemaah haji kloter 14 diperkirakan tiba di Arab Saudi sekitar pukul 14 lewat 55 waktu setempat. Harapannya seluruh proses keberangkatan berjalan lancar hingga para jemaah tiba di Tanah Suci. MRSI menambahkan terkait kondisi jemaah asal embarkasi Padang yang telah berada di Arab Saudi sejak kloter pertama hingga kloter 13 dipastikan secara umum seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Namun demikian terdapat 2 jemaah asal kota Padang yang dilaporkan meninggal dunia dan kedua jemaah dimaksud telah diselenggarakan proses pemakaman. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febianda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina menyoroti isu mengenai urgensi penguatan ketahanan kawasan ASEAN di tengah ketidakpastian global. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus berikut ini.
1: Laporan Khusus.
2: Konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-48 ASEAN resmi digelar di Cebu, Filipina pada Kamis lalu, 7 Mei 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat sesi pleno KTT mendorong negara-negara ASEAN untuk mempercepat diversifikasi energi. Dalam keterangan tertulis Sekretariat Presiden, ia menilai diversifikasi energi semakin mendesak. Pemerintah Indonesia menurutnya telah mengembangkan sumber energi alternatif dan terbarukan, termasuk pemanfaatan bioenergi dan tenaga surya. Ia juga meminta negara-negara ASEAN untuk bersikap proaktif menghadapi potensi gangguan jangka panjang, termasuk langkah untuk memperluas sumber energi terbarukan dan memperkuat kesiapan menghadapi berbagai skenario. Senada dengan Presiden Prabowo, Presiden Filipina Marcos Jr. juga menyoroti kondisi dunia yang tengah berada dalam situasi penuh ketidakpastian. Ia kembali menegaskan bahwa konflik serta dinamika global saat ini memiliki dampak langsung terhadap negara-negara ASEAN, termasuk pergerakan di Selat Hormuz yang merupakan salah satu koridor utama pengiriman energi dunia. Di tengah situasi tersebut, Marcos mengatakan ASEAN perlu memperdalam koordinasi dan kerjasama maritim guna membantu menjaga stabilitas kawasan dan ketahanan ekonomi. Ia mengatakan, para pemimpin ASEAN berencana akan mengadopsi ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation yang mencakup usulan Filipina untuk membentuk ASEAN Maritime Center. Pusat tersebut akan berfungsi sebagai platform kerjasama dan koordinasi maritim antara negara-negara anggota serta berbagai mekanisme yang dipimpin ASEAN.
3: Banyak masyarakat kita terus menaruh harapan kepada para pemimpinnya untuk rasa aman dan harapan. Dalam beberapa bulan terakhir, setiap negara kita telah melakukan berbagai penyesuaian dan mengubah pendekatan. Karena itu, kita berkumpul untuk mengkaji penyesuaian tersebut, mencari pendekatan terbaik, dan bersama-sama menghadapi masa depan.
2: Pernyataan senada turut disampaikan oleh Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul. Ia menyebut ASEAN perlu mencari cara untuk menjembatani perbedaan serta memperluas kerjasama, khususnya dalam isu batas darat dan maritim. Menurutnya, langkah konstruktif menjadi penting untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
4: This issue in the spirit of good neighborliness.
5: Hari ini kita telah mengambil langkah besar. Saya yakin bahwa dengan tekad, komitmen, dan ketulusan, kita dapat mendorong terwujudnya perdamaian bagi negara kita serta bagi kawasan secara keseluruhan.
4: And for the region as a whole.
2: Sementara itu, dalam pertemuan ASEAN Political Security Community Meeting, Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro menegaskan kembali bahwa ASEAN harus tetap waspada di tengah berbagai dinamika global yang berpotensi mengancam multilateralisme.
6: Amid forces that threaten multilateralism.
7: Dalam ranah keamanan siber, kita tetap mencermati munculnya berbagai ancaman baru, termasuk penggunaan kecerdasan buatan untuk tujuan kriminal. Ini menuntut pendekatan yang kuat dan terkoordinasi, antara lain melalui peningkatan kapasitas serta inisiatif berbagi informasi.
2: Melalui berbagai inisiatif tersebut, Indonesia bersama negara-negara ASEAN menunjukkan komitmen untuk memperkuat ketahanan kawasan sekaligus menjaga stabilitas serta pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik soliditas ASEAN di tengah ketidakpastian dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Konflik geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, ancaman krisis pangan dan energi, hingga kenaikan harga minyak global memberi tekanan terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah situasi tersebut, konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina menjadi momentum penting untuk memperkuat soliditas kawasan. Kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam forum tersebut juga merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk menjadi ASEAN, tetap menjadi kawasan yang damai, stabil, dan resilient menghadapi tantangan global yang dinamis. Kehadiran Indonesia bukan sekedar agenda diplomasi seremonial. Indonesia memiliki posisi strategis sebagai salah satu negara terbesar di Asia Tenggara, baik dari sisi ekonomi, jumlah penduduk, bahkan pengaruh geopolitik. Karena itu, peran aktif Indonesia sangat dibutuhkan untuk menjaga persatuan dan memperkuat kerjasama regional. Dalam KTT ASEAN kali ini, salah satu fokus utama adalah mempercepat pembentukan komunitas ASEAN melalui semangat One Caring and Sharing Community. Konsep ini menegaskan bahwa ASEAN tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus membangun soliditas sosial, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan secara merata. Selain itu, penandatanganan deklarasi Cebu tentang keamanan energi Asia Timur menjadi langkah strategis menghadapi ancaman krisis energi dunia. Langkah tersebut menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN mulai menyadari pentingnya transisi energi dan ketahanan energi kawasan. Ketergantungan terhadap energi fosil harus mulai dikurangi agar kawasan ASEAN tidak mudah terguncang oleh gejolak global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, soliditas ASEAN harus terus diperkuat melalui kerjasama nyata dan berkelanjutan. ASEAN perlu mempercepat integrasi ekonomi kawasan, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta memperluas program perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Dengan semangat kebersamaan, kepedulian, dan kerjasama yang kuat, ASEAN diyakini mampu menjadi kawasan yang tangguh, stabil, dan sejahtera di tengah tantangan global yang terus berkembang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, militer Amerika Serikat mengklaim telah memblokir lebih dari 70 tanker untuk masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Militer Amerika Serikat menyebutkan kapal-kapal komersial yang telah diblokir tersebut memiliki kapasitas untuk mengangkut lebih dari 166 juta barel minyak Iran senilai lebih dari 225 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Hang Tuah Jakarta sukses menundukkan rival kuatnya, yaitu Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 dalam lanjutan Liga Basket Indonesia atau IBL 2026 di Gor Ciracas. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah tampil agresif sejak kuarter pertama dimulai, di mana tim asuhan pelatih Wahyu Hidayat Jati langsung menekan pertahanan lawan dan membuka keunggulan. Bulan.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi

0: Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Akhir hidup Tan Malaka bukanlah kisah kemenangan, melainkan tragedi yang lama disembunyikan. Tahun 1949, di tengah revolusi kemerdekaan, Tan Malaka justru ditembak mati. Bukan oleh penjajah, tetapi oleh sesama anak bangsa. Ia wafat tanpa pengadilan, tanpa pembelaan, dan tanpa penghormatan. Kuburannya tidak jelas. Namanya perlahan dihapus dari sejarah resmi. Selama puluhan tahun, kisah kematiannya nyaris tak dibicarakan. Pemikirannya dicurigai. Jasanya bahkan diredam, seolah ia tak pernah ada. Padahal ia berjuang tanpa pamrih untuk kemerdekaan penuh. Tan Malaka tidak mati di medan perang. Ia gugur dalam sunyi. Dan baru lama kemudian, bangsa ini mengakui jasa-jasanya untuk bangsa dan negara.

0: Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan mengunjungi Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina. Sugandi Fandi melaporkan selengkapnya. Sugandi.
1: Ya, Rudi, dengan saat ini saya berada di Kecamatan Khusus Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Provinsi Sulawesi Utara. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan akan tiba di Miangas sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia bagian tengah. Dan Miangas ini merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan Filipina. Nantinya Presiden tiba setelah menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-48 yang berlangsung sejak 2 hari lalu di Filipina. Ada beberapa titik yang nantinya akan didatangi oleh Presiden Prabowo Subianto. Nanti Presiden akan meninjau puskesmas di Kecamatan Khusus Miangas. Di sini merupakan satu-satunya fasilitas kesehatan untuk masyarakat Miangas yang berjumlah 820 jiwa. Kemudian juga Presiden Prabowo Subianto juga tidak tahu dan puskesmas ini akan meninjau tempat yaitu posat TNI Angkatan Darat yang memang selama ini menjaga perbatasan Indonesia dengan Filipina. Kemudian nanti Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan memberikan bantuan untuk masyarakat di Tanah Lapang dan cukup sehingga masyarakat bisa melakukan interaksi dengan Presiden Prabowo Subianto. Yang pendengar, dengan Presiden Prabowo Subianto merupakan komitmen pemerintah Indonesia untuk memastikan pembangunan di wilayah perbatasan ini merata, kemudian juga perekonomian juga berputar dan juga dapat dirasakan oleh masyarakat. Presiden juga ingin melihat secara langsung bagaimana masyarakat mendapatkan akses pendidikan, kemudian juga masyarakat mendapatkan akses kesehatan. Selain itu juga tadi saya melihat ada sekitar 200 Starlink yang diperuntukkan untuk masyarakat atau internet kabel sehingga masyarakat bisa merasakan atau juga bisa berkomunikasi dengan keluarga dan juga saudara di luar Miangas ini. Dan berdasarkan pantauan persiapan masih terus dilakukan, sejumlah petugas keamanan

Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama RRI Malino mengudara untuk Indonesia dimanapun Anda berada. Dan yang mungkin baru bergabung, dipancar luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan, tepat belakang Mapolres Malino. Selamat beraktivitas dan tetap selalu siap bersama RRI di ruang negara Anda semuanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas buat para pendengar yang mungkin baru bergabung, dipancar luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan, tepat belakang Mapolres Malino.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Urip ing tanah Jawa, kudu ngerti Jawane.
0: Artinya, hidup di tanah Jawa harus mengetahui nilai adat tradisi Jawa.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sapei Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sapei Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sapei Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sapei Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda semuanya. Dan yang mungkin saat ini baru bergabung, dipanjar luaskan di Jalan Pusat Pemerintahan, tepat di belakang Mapores Malino. Selamat beraktivitas buat semuanya, dan tetap selalu saya bersama RRI Mengudara untuk Indonesia dimanapun Anda berada. Terima kasih, dan tetap selalu saya di ruang negara Anda, dan mungkin baru bergabung di ruang negara Anda di 95,3 MHz.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen memperketat pengawasan jalur prestasi pada seleksi penerimaan murid baru SPMB 2026. Langkah itu dilakukan untuk mencegah manipulasi nilai rapor dan sertifikat prestasi. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini Dasar, Non Formal dan Informal Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, mengatakan pemerintah mengandalkan sistem e-rapor, dalam hal ini nilai siswa nantinya ditarik langsung dari sistem digital sekolah. Kemendikdasmen juga meminta sekolah rutin mengisi nilai setiap semester, pengisian tidak boleh dilakukan sekaligus pada akhir tahun ajaran. Menurut Gogot, pengisian berkala mempermudah pengawasan perubahan nilai siswa. Sistem itu dinilai mempersempit peluang manipulasi data rapor. Pemerintah juga memberikan insentif kepada sekolah pengguna rapor aktif. Sekolah mendapat tambahan kuota jalur prestasi menuju perguruan tinggi. Selain nilai rapor, pengawasan dilakukan terhadap sertifikat prestasi non-akademik siswa. Kemendikdasmen berkoordinasi dengan Pusat Prestasi Nasional untuk proses verifikasi. Sertifikat lomba peserta harus berasal dari kompetensi resmi terkurasi Puspresnas. Langkah tersebut dilakukan mengantisipasi penggunaan bukti prestasi palsu. Kemendikdasmen juga memastikan tidak ada praktik jual-beli kursi dalam SPMB. Kuota penerimaan siswa telah dikunci melalui sistem dapodik sekolah. Sekolah tidak dapat mengubah jumlah kursi setelah pemerintah daerah menetapkan aturan teknis. Penguncian kuota dilakukan sejak awal proses penerimaan murid baru. Pemerintah berharap pengawasan berlapis meningkatkan transparansi pelaksanaan SPMB 2026. Sistem digital dinilai penting menjaga keadilan seleksi penerimaan murid baru nasional. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apa

0: prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.
1: Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 Tarakan. Halo, jumpa lagi bersama saya Agus Maulana di siang hari ini ya, siang yang mendung di tempat kami bersiaran pada saat ini. Sepanjang kurang lebih 5 jam ke depan seperti biasa hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah, saya akan menemani Anda dengan sejumlah program reguler kami di hari Sabtu ini, edisi 9 Mei ya 2026. Mulai dari sajian informasi dalam dinamika olahraga di pukul 12 waktu Indonesia Tengah, dan kemudian akan dilanjutkan dengan beragam informasi dari tanah Kalimantan Utara dalam berita Paguntaka di pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dan kemudian mendengar seperti biasa kami sajikan untuk Anda sajian lagu-lagu dangdut yang akan berdendang menemani ruang dengar Anda di pukul 13.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya pendengar, kami juga akan update ya, akan kami perbarui sejumlah informasi untuk Anda di siang hari ini, tentunya dengan sajian lagu-lagu yang bisa menemani istirahat ataupun aktivitas pada siang hari ini. Baik, lagu pembuka menemani jumpa kita pada siang hari ini ada Leon's Friends dengan Kamulah Satu-Satunya.

0: Eh, Paci, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini. Hey.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, kak. Aku marah, kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, aku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Maci.
0: Hei.
1: Mobil kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Paci, tuh sudah dapat cerah dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng banget nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Hah, pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi bosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Iya. Kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Pendengar terbang, Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Update informasi untuk Anda pendengar di siang hari ini, nah, berkaitan dengan isu yang belakangan ini ramai di media sosial, yaitu soal hanta virus, di mana Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatatkan sebanyak 23 kasus positif hanta virus ditemukan di Indonesia sejak 2024 hingga Mei 2026. Dari jumlah ini, 3 orang dilaporkan meninggal dunia. Kasus hanta virus kembali menjadi perhatian setelah wabah penyakit ini dilaporkan terjadi di kapal pesiar MV Hondius di Samudra Atlantik dan menewaskan 3 penumpang. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Aji Muhawarman, mengatakan saat ini terdapat 2 kasus suspek hantavirus yang masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Data Kemenkes menunjukkan DKI Jakarta menjadi salah satu wilayah dengan jumlah kasus tertinggi bersama dengan daerah istimewa Yogyakarta, yakni masing-masing 6 kasus. Sementara Jawa Barat tercatat ada 5 kasus. Adapun kasus lainnya ditemukan di Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Barat, Banten, Jawa Timur, dan Kalimantan Barat. Hantavirus sendiri, pendengar, merupakan penyakit zoonosis ya, yang ditularkan melalui hewan pengerat seperti tikus dan mencit. Penularan umumnya terjadi akibat manusia menghirup udara yang telah terkontaminasi urin, air liur, atau kotoran tikus yang terinfeksi virus. Kemenkes menegaskan penularan hantavirus antar manusia sangat jarang terjadi. Sebagian besar kasus berasal dari paparan lingkungan yang tidak higienis dan memiliki populasi tikus yang tinggi. Dan di Indonesia, kasus yang ditemukan didominasi tipe hemorrhagic fever with renal syndrome, yaitu jenis hantavirus yang menyerang ginjal, di mana gejala awal penyakit ini yaitu menyerupai flu seperti demam tinggi, sakit kepala, nyeri otot, mual hingga muntah. Dan pada kondisi berat, penderita dapat mengalami gangguan pernapasan dan penurunan fungsi ginjal. Dan sebagai himbauan, pendengar, masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terutama saat membersihkan gudang, loteng, rumah kosong maupun area lembab yang jarang dibuka. Kemenkes mengimbau masyarakat tidak membersihkan kotoran tikus dengan cara disapu karena dapat membuat partikel virus berterbangan di udara. Pembersihan disarankan menggunakan cairan desinfektan terlebih dahulu, kemudian dilap menggunakan kain basah sambil memakai masker dan sarung tangan. Selain menjaga kebersihan rumah, masyarakat juga diminta menutup akses masuk tikus, menyimpan makanan dalam wadah tertutup, dan rutin membuang sampah untuk mengurangi resiko penularan hantavirus. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Piala Dunia RRI.
1: Halo pecinta bola, siap-siap Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada bakal serba cepat.

0: Bener banget, pemain sekarang gak bisa lagi santai-santai nunggu rekan timnya posisi. Setelah bola dipegang untuk throw in, wasit bakal menghitung 5 detik. Kalau lebih dari 5 detik, bola hangus alias lemparan berpindah ke tim lawan. Aturan ini berlaku juga untuk tendangan gawang. Jadi gak ada lagi drama kiper pura-pura ikat tali sepatu buat ngulur waktu. Untuk semangat yang... Ini adalah revolusi total, bikin permainan lebih dinamis dan anti drama. Siap-siap saksiin aksi super cepat di Piala Dunia 2026. Saya Randa, stay tune terus.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya pendengar, kita update informasi terkait dengan harga emas ya, di mana harga emas batangan di Pegadaian menunjukkan tidak adanya pergerakan pada akhir pekan Sabtu 9 Mei 2026. Kondisi ini terlihat pada dua produk emas batangan, yakni Galeri 24 dan UBS. Stabilitas harga tentu menjadi perhatian konsumen yang memantau perkembangan logam mulia sebagai instrumen investasi. Kondisi ini terjadi setelah pada perdagangan sebelumnya harga kedua produk ini bergerak bervariasi. Dilansir dari Sahabat Pegadaian, harga emas Galeri 24 tetap berada di level Rp2.833.000 per gramnya. Begitu pula dengan emas UBS yang dipatok Rp2.892.000 per gram seperti sehari sebelumnya. Produk emas batangan ini juga ditawarkan dalam berbagai ukuran, di mana Galeri 24 tersedia mulai dari 0,5 gram hingga 1 kg, sedangkan UBS mulai dari 0,5 gram hingga 500 gram. Pendengar, informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Woi, minggir woi. Jogging kok di tengah jalan.
1: Oh, pantesan rupanya ya. Lagi pakai headset makanya nggak dengar. Bahaya nih kalau gini.
2: Iya, maaf. Ada apa, Mas?
3: Memang lebih asik sih kalau olahraga sambil dengar musik. Namun dampaknya, kita kurang awas dengan keadaan sekitar. Resikonya, kita bisa membahayakan orang lain dan diri kita sendiri.

Kawasan Sendi Pro 1 utarakan kanal informasi dan inspirasi. Informasi berikutnya pendengar, jemaah calon haji Indonesia gelombang kedua tiba di Mekah pada Kamis kemarin 7 Mei 2026 pagi waktu Arab Saudi. Kedatangan mereka disambut meriah sebagai kloter pertama gelombang kedua di kota Mekah. Kloter 44 embarkasi Solo tiba di Burj Raudah Hotel kawasan Raudah sekitar pukul 11 waktu Arab Saudi. Rombongan

Nah, berasal dari Kudus dan Blora, Jawa Tengah dengan total 360 jamaah dan petugas. Dan sebanyak 11 bus pendengar membawa rombongan dari Bandara King Abdul Aziz menuju Hotel Sektor 5 Mekah. Jemaah laki-laki tampak mengenakan ihram setelah mengambil mikot sebelum memasuki Mekah. Ketua kloter menyebut jemaah langsung diarahkan beristirahat setibanya di hotel. Rombongan terdiri dari 168 jemaah laki-laki dan 192 jemaah perempuan. Dan sebanyak 175 jemaah tercatat berusia di atas 60 tahun dan mendapatkan perhatian khusus. Lalu untuk kloter SOC 44 mendarat di Bandara King Abdul Aziz Jeddah pukul 7.55 waktu Arab Saudi. Petugas segera memberangkatkan jemaah menuju Mekah agar memiliki waktu istirahat yang cukup. Dan sebanyak 15 kloter dijadwalkan tiba di Bandara King Abdul Aziz pada hari pertama gelombang kedua. Kloter berasal dari Solo, Lombok, Aceh, Padang, Makassar, Batam, Surabaya, dan juga Jakarta. Petugas menyebut sebagian jamaah sudah mengenakan ihram sejak keberangkatan dari Indonesia. Dan daftar kloter yang tiba pada hari ini yaitu Sabtu 9 Mei 2026 meliputi SOC 44 hingga Sub-59 dari berbagai embarkasi. Kedatangan bertahap ini dilakukan untuk memperlancar layanan transportasi dan akomodasi jamaah di Mekah. Pendengar informasi ini kami lansir dari rri.co.id.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Kabar kurang menyenangkan datang bagi para supporter yang berencana mendukung tim kesayangannya di Piala Dunia 2026. Fans atau pendukung timnas Inggris, Brazil, Prancis, dan Norwegia secara resmi dilarang berjalan kaki menuju Stadion MetLife New Jersey. Stadion berkapasitas 82.500 penonton ini dijadwalkan menggelar 8 pertandingan, termasuk final Piala Dunia 2026. Namun, aturan ketat negara bagian New Jersey memastikan tidak ada akses bagi pejalan kaki menuju stadion. Masalah utama Stadion MetLife adalah lokasinya yang sangat terisolasi. Stadion ini dikelilingi oleh hamparan parkir luas dan jaringan jalan tol yang rumit. Berdasarkan Undang-Undang New Jersey, warga dilarang keras berjalan di bahu jalan raya atau jalan tol. Juru bicara kepolisian negara bagian New Jersey, Charles Merchant, menegaskan aturan ini demi keselamatan seluruh pengunjung Piala Dunia. Meski polisi menyatakan fokus utama adalah keselamatan dan bukan pemberian sanksi tilang, aturan ini tetap menutup celah bagi fans yang ingin berhemat dengan berjalan kaki. Larangan jalan kaki ini kian menyesakkan bagi fans karena meroketnya tarif transportasi umum. Pasalnya, akses kendaraan pribadi dibatasi dan jalan kaki dilarang. Fans hanya memiliki opsi bus atau kereta api dari New York City. Namun, harganya bikin geleng-geleng kepala. Tiket kereta api pulang pergi dari Penn Station New York dibanderol sekitar 2,2 juta rupiah. Sementara tarif perjalanan bus menuju stadion mencapai 1,2 juta rupiah. Informasinya, mahalnya tarif ini dipicu oleh perselisihan antara Gubernur New Jersey Mikey Sherrill dengan pihak FIFA. Sherrill mengencam FIFA yang dianggap lepas tangan soal biaya transportasi, di mana menurutnya FIFA harusnya memberikan $0 untuk transportasi supporter. Pengoperasian ini hanya memakan biaya $48 juta. Sementara FIFA diprediksi meraup keuntungan $11 miliar dari turnamen ini. Di sisi lain, FIFA melalui Chief Event Operation Officer, Haimo Shiriji, membalas bahwa pihaknya telah bekerja sama dengan komite tuan rumah sejak 2018. Untuk menciptakan rencana transportasi massal yang efisien dan meminimalkan kemacetan. Bagi para supporter, Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat tampaknya tidak hanya akan menguras emosi di lapangan, tapi juga menguras kantong lebih dalam hanya untuk sekedar sampai ke stadion.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

Pendengar masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kita update informasi ya, masih mengenai jamaah haji, di mana Kementerian Haji memperkuat layanan bimbingan ibadah bagi jamaah haji Indonesia di Arab Saudi. Langkah ini dilakukan menjelang puncak ibadah di Arafah, Muzdalifah dan juga Mina. Juru bicara Kementerian Haji Maria Asega memastikan operasional haji berjalan lancar hingga Jumat 8 Mei 2026 kemarin. Kementerian Haji mencatat sebanyak 286 kloter telah diberangkatkan dari Indonesia menuju Arab Saudi. Total jamaah mencapai 110.848 orang dengan 1.141 petugas pendamping. Dan sebanyak 267 kloter telah tiba di Madinah bersama 103 ribuan jamaah dan seribuan petugas. Sementara 131 kloter sudah berada di Mekah untuk melaksanakan umroh wajib. Sebanyak 9 kloter gelombang kedua juga telah tiba melalui Bandara Jeddah. Jumlahnya mencapai 3.400an jemaah dengan 36 petugas pendamping. Dan Maria juga mengingatkan pendengar, jemaah gelombang kedua mematuhi ketentuan penggunaan pakaian ihram sejak embarkasi. PPIH Arab Saudi juga terus mengedukasi ketentuan penggunaan sandal dan masker saat berihram. Edukasi diberikan khususnya kepada jemaah pria dan perempuan selama perjalanan ibadah. Pendengar, informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan

Dari kita ke informasi olahraga di mana Frosinone memastikan promosi ke Serie A Italia pada musim depan. Mereka menghancurkan Mantova 5-0 di Stadion Benito Stirpe Sabtu 9 Mei dini hari tadi. Frosinone finish peringkat kedua klasemen dan memastikan promosi otomatis ke Serie A. Mereka mengoleksi 81 poin, terpaut satu angka dengan Venezia. Musim depan menjadi penampilan keempat Frosinone di Serie A Italia. I Gialazzurri kembali merasakan atmosfer kompetisi tertinggi domestik. Frosinone sebelumnya tampil di Serie A pada tahun 2015, pada tahun 2018 dan 2023. Dan musim depan mereka bersaing lagi bersama Venezia dan siap memberikan kejutan. Satu tiket Serie A tersisa akan diperebutkan lewat jalur playoff Serie B. Tingkat tim peringkat ketiga hingga kedelapan bersaing ketat dan dipastikan bakal seru. Dan Monza juga Palermo pendengar otomatis melaju ke semifinal playoff Serie B. Keduanya masih menunggu lawan dari babak penyisihan awal yang juga sama-sama ketatnya. Catanzaro, Modena, Juve Stabia dan Avellino tampil di playoff Serie B. Catanzaro menghadapi Avellino sementara Modena melawan Juve Stabia. Pendengar, informasi ini kami lansir dari rri.co.id.

0: itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP.
1: Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi.

Pendengar masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Anggota DPR RI Rike Diah Pitaloka pendengar mengharapkan pemerintah segera mengesahkan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN. Menurutnya aturan ini penting untuk memberikan kepastian terutama terkait persoalan guru honorer. Rike mengatakan pembahasan aturan ini perlu dipercepat menyusul berkembangnya isu pemutusan hubungan kerja guru honorer. Menurut Rike, isu terkait PHK guru honorer perlu disikapi secara bijaksana agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Ia menegaskan pemerintah perlu memberikan kepastian hukum terkait status tenaga honorer. Dan Rike juga menjelaskan pendengar dirinya pernah menjadi inisiator revisi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Menurut Rike, perjuangan ini kemudian masuk dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang ASN. Ia menyebut aturan ini juga mengatur proses peralihan tenaga honorer menjadi ASN non-PNS atau P3K paling lambat 2026. Ketentuan ini berlaku termasuk bagi tenaga guru dan juga tenaga kesehatan. Rike menegaskan Undang-Undang ASN tidak pernah mengamanatkan pemutusan hubungan kerja terhadap tenaga honorer pemerintahan. Sebaliknya, aturan ini mengatur kepastian status kerja menjadi ASN. Pendengar informasi ini kami kutip dari eri.co.id.

0: beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar.
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh, beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Telingaku bijak kita, selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

Pendengar, berikutnya kami hadirkan untuk Anda beragam informasi olahraga dalam dinamika olahraga yang disiarkan langsung dari Pro 3.

Borussia Dortmund kunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang atas Eintracht Frankfurt. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari Internazionale Biennale di Italia 2026. Semen Padang FC takluk dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: kami ke olahraga siang. Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Borussia Dortmund sukses mengunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang kandang atas Eintracht Frankfurt dalam laga pekan ke-33 Bundesliga dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan. In 11 weeks, and he tees up
1: the shot and walks it down. Borussia Dortmund mengalahkan Eintracht Frankfurt dengan skor 3-2 dalam laga pekan ke-33 Bundesliga 2025-2026 di kandang sendiri Signal Iduna Park, Dortmund. Dini hari tadi, tim tamu Frankfurt membuka pertandingan dengan gol cepat dari Can Yılmaz Uzun pada menit kedua. Tuan rumah yang terkejut baru bisa mengejar ketertinggalan pada menit ke-42 lewat gol Serhou Guirassy sebelum Nico Schlotterbeck menggandakan kedudukan Dortmund pada waktu tambahan pertama babak pertama. Dortmund mencetak gol ketiganya lewat tendangan Samuele Inacio pada menit ke-72. Frankfurt berupaya mengejar, namun gol Jonathan Burkhardt pada menit ke-87 tidak cukup untuk membuat kedudukan imbang, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tuan rumah Borussia Dortmund. Selesai pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund Niko Kovac mengatakan ini merupakan akhir musim Bundesliga yang bagus.
2: Ya, schönen guten Abend. Ich denke, wir haben heute einen guten Abschluss.
3: Menurut saya, kami menutup musim Bundesliga ini dengan sangat baik, dengan kemenangan kandang yang indah, kemenangan yang memang pantas kami raih. Kami sempat terkejut di awal pertandingan. Saya harus mengakui bahwa Eintracht bermain sangat bagus hari ini. Namun setelah 15 menit, kami berhasil mengendalikan permainan, memanfaatkan peluang dengan tepat waktu, dan mencetak 2 gol sebelum babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua dengan keunggulan 2-1, di babak kedua, pertandingan berlangsung terbuka bagi kedua tim dengan akhir yang lebih baik bagi kami. Saya menyukai cara tim bereaksi hari ini, kecuali pada 15 menit pertama. Itulah mengapa saya senang bahwa kami akan mengakhiri musim di posisi kedua. Saya pikir kami bisa sangat puas dengan 70 poin.
2: Mit 70 Punkten, glaube ich, kommen sie zufrieden sein.
1: Sementara manajer klub Eintracht Frankfurt, Albert Riera, menyampaikan bahwa dirinya kecewa dengan hasil pertandingan ini, namun ia tetap puas dengan penampilan pemainnya.
2: Well, disappointed with the score.
3: Kecewa dengan skornya. Sekali lagi, yang kami butuhkan sekarang adalah poin, karena untuk mencapai target yang kami inginkan, hal itu mustahil tanpa poin. Tentu saja, saya bersyukur. Secara pribadi, saya merasa puas dengan penampilan yang kami tunjukkan, yang menurut saya adalah yang terbaik sejak saya bergabung dengan tim ini, dengan kelompok pemain ini. Namun, kami datang ke sini untuk meraih poin, karena tanpa poin, kami tidak bisa mencapai target.
2: We came here for the points, because without point we cannot hit the target.
1: Atas hasil ini, Borussia Dortmund berhasil mengamankan posisi kedua klasemen Bundesliga sebelum musim berakhir dengan koleksi 70 poin. Sementara Eintracht Frankfurt masih berkutat di posisi ke-8 dalam klasemen dengan perolehan 43 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah Potigarari, terus mengudara untuk Indonesia.

ke Italia. Torino kembali ke jalur kemenangan usai menghajar Sassuolo dengan skor 2-1 pada pekan ke-36 Liga Italia di Stadion Olimpico di Torino, Turin. Torino menyudahi 3 pertandingan tanpa kemenangan pada ajang Liga Italia setelah sebelumnya hanya mampu mengemas 2 hasil imbang dan menelan 1 kekalahan. Pada pertandingan ini, kemenangan Torino hadir berkat gol yang dicetak Giovanni Simeone dan Maruk Holmgren Pedersen. Sedangkan Sassuolo sempat unggul terlebih dahulu melalui Christian Torsfeld. Kemenangan ini membuat Torino kini naik ke peringkat 12 klasemen sementara Liga Italia dengan 44 poin dari 36 laga. Unggul 16 poin dari zona degradasi. Di sisi lain, kekalahan membuat Sassuolo masih tertahan di posisi 10 klasemen sementara Liga Italia dengan 49 poin dari 36 pertandingan. Berjarak 13 poin dari zona Eropa.

Dari Italia kita ke Prancis. Lens terus menjaga persaingan gelar juara Liga Prancis setelah menekuk Neng dengan skor 1-0 pada pekan 33 Liga Prancis di Stadion Bolae Delei malam tadi. Pada pertandingan ini kemenangan Lens atau Neng hadir berkat gol semata wayang Mezian Soare di menit 79. Kemenangan ini membuat Lens terus menjaga asa mereka meraih gelar juara dengan memiliki 67 poin dari 32 pertandingan. Berjarak 3 poin dari Paris Saint-Germain, PSG di tempat pertama yang baru bermain 31 laga. Di sisi lain, kekalahan membuat Neng dipastikan terdegradasi ke kasta kedua musim depan setelah kini hanya memiliki 23 poin dari 33 laga. Berjarak 8 poin dari zona aman.

Kita beralih ke olahraga basket. New York Knicks tampil dominan saat menaklukkan Philadelphia 76ers 108-94 pada game ketiga semifinal wilayah timur NBA 2026. Kemenangan membuat Knicks unggul 3-0 dalam format best of 7. Jalen Brunson menjadi motor kemenangan Knicks setelah mencetak 33 poin dan 9 assist. Selain Brunson, Mikal Bridges turut tampil impresif dengan sumbangan 23 poin sepanjang pertandingan. Karl Anthony Towns juga memberikan kontribusi besar melalui torehan 12 rebound dan 8 poin. Josh Hart melengkapi performa solid Knicks lewat catatan double-double 12 poin dan 11 rebound. Hasil ini menempatkan Knicks di ambang tiket final wilayah timur NBA 2026. Sementara Philadelphia kini wajib memenangkan game berikutnya apabila ingin menjaga peluang bertahan di persaingan playoff musim ini. Informasi dari olahraga tenis. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari Internazionale Biennale d'Italia 2026 di Roma. Setelah kalah pada laga pembukanya melawan petenis Kroasia Dino Prismic dengan skor 6-2, 2-6, 4-6. Setelah melaju mulus di set pertama, Djokovic kesulitan secara fisik di set kedua. Petenis berusia 38 tahun itu membungkuk dan meletakkan tangannya di lutut di antara poin. Berjalan perlahan ke kursinya saat bergantian set. Djokovic menunjukkan semangatnya di set ketiga, tetapi pada akhirnya kekurangan energi untuk mengalahkan Prismic yang tetap tenang dan tampil gemilang untuk melaju ke babak ketiga ATP Master 1000 Roma.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkat janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin.

0: pecinta olahraga. Turnamen AFF U19 2026 yang akan berlangsung di Sumatera Utara mendapat perhatian serius dari PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut kesiapan infrastruktur hingga dukungan masyarakat menjadi alasan Sumut dipercaya sebagai tuan rumah. Adapun venue yang akan digunakan yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Laporannya bersama Raihan Putri.
1: Kami memandang Sumatera Utara atau Medan.
2: Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut terpilihnya Sumatera Utara sebagai tuan rumah AFF Under-19 2026 tidak terlepas dari kesiapan infrastruktur dukungan pemerintah daerah hingga tingginya antusias masyarakat terhadap sepak bola. Menurut Erick, PSSI menilai Sumatera Utara layak menjadi lokasi penyelenggaraan pertandingan internasional setelah sebelumnya sukses menggelar laga uji coba timnas Under-17. Ia menjelaskan, keputusan memilih Medan dan Sumatera Utara sebagai venue AFF Under-19 dilakukan melalui sejumlah pertimbangan, mulai dari keseriusan pemerintah daerah, dukungan masyarakat, hingga fasilitas stadion yang dinilai memadai.
1: Sumatera dan kami juga PSSI melihat memang layak mendapatkan pertandingan-pertandingan yang tidak hanya nasional juga internasional. Karena itu kami memandang Sumatera Utara atau Medan tidak lain tentu perhitungannya keseriusan dari pemerintah daerahnya seperti apa, masyarakatnya animonya seperti apa, dan tidak kalah pentingnya infrastrukturnya seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengatakan pelaksanaan turnamen AFF Under-19 2026 di Sumatera Utara akan menggunakan 3 stadion sebagai venue pertandingan, yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Arya menyebut pembagian penggunaan stadion nantinya akan diatur menyesuaikan kebutuhan pertandingan selama turnamen berlangsung. Selain venue pertandingan, sejumlah lapangan latihan juga telah disiapkan seperti Pancing, Syadika, Kebun Bunga, dan Madia. Arya menjelaskan terkait Stadion Teladan yang masih dalam proses revitalisasi. Ia memastikan stadion tersebut tetap akan digunakan sebagai salah satu venue AFF Under-19 2026 meski kapasitas penonton belum digunakan sepenuhnya.
3: Ada pembagian, ini kan asal gak kok. Kita pakai 3 stadion, Teladan, Susu, sama Madia. Untuk latihan juga layak di Pancing, Cadika, sama Kebun Bunga, sama Madia 2. Jadi ini menunjukkan bahwa Sumatera Utara punya infrastruktur yang sangat kuat. Teladan ya, Teladan fix jadi venue, salah satu venue Teladan. Siapanya, ini kita persiapkan dengan baik, tapi memang gak akan full penonton. Tapi secara lapangan, secara infrastruktur yang untuk pemain apa semua, untuk ruang ganti, ruang apa semua akan disiapkan layak secepatnya.
2: Turnamen AFF Under-19 2026 akan berlangsung pada 1 hingga 13 Juni 2026. Sebanyak 11 negara dipastikan ambil bagian, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar, Vietnam, Timor Leste, dan Australia. Seluruh peserta dibagi ke dalam 3 grup dengan total 19 pertandingan. Demikian.

0: Pendengar RRI, Pekan 3 Pro Futsal League 2 menyajikan laga penuh drama. Proton FC semakin kokoh di puncak klasmen, sementara Hempet FC naik ke posisi runner-up. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Sepak pojok bagi maestro.
2: Rangkaian pertandingan Pekan ke-3 Pro Futsal League 2 2026 di Gor Indoor Sijalak Harupat Kabupaten Bandung telah resmi ditutup. Pekan ini menyajikan dinamika menarik, berapa menit akhir dan pergeseran di papan atas klasemen. Proton FC tanda sebagai tim paling disorot usai menyapu bersih dua kemenangan besar, 8-2 atas Futsal Mbak Ajeng dan 7-4 atas Maestro Solo dalam laga big match. Hasil ini membuat Proton FC semakin tak terkejar di puncak dengan 16 poin, menjadi tim paling produktif dengan 28 gol dan satu-satunya tim yang belum terkalahkan di putaran pertama. Pelatih Rio Pangestu mengapresiasi permainan kedua tim yang sangat baik.
3: Pertama, saya ucapkan syukur alhamdulillah untuk hasil 3 poin hari ini di pekan ketiga ini.

0: harapannya semua bisa berbenah, semua bisa perbaiki, semua bisa introspeksi diri. Sekali lagi terima kasih untuk hari ini. 3 poin terbaik.
1: Sementara itu, Hampton FC Surabaya tampil solid dengan 2 kemenangan bersih tanpa kebobolan. 4-0 atas KLM Elite dan 1-0 atas Lano FC Tuban. Hasil ini melesatkan Hampton FC ke peringkat kedua dengan 13 poin, mengusul Maestro yang kini turun ke peringkat ketiga dengan 10 poin. Pelatih Hampton FC, Felix Tirta, bersyukur bisa memetik poin maksimal.
2: Saya ucapkan syukur, puji Tuhan, atas tim hari ini bisa meraih 3 poin.

0: City semua. Good game hari ini. Saya ucapkan terima kasih.
1: Di sisi lain, persaingan rokok tengah dan bawah juga tidak kalah panas. KLN Elit FC bangkit di hari kedua dengan menang 6-1 atas FMA, mengamankan posisi keempat dengan 9 poin. Redcrest Futsal Surabaya menunjukkan tren perbaikan dengan 4 poin penting, naik ke peringkat kelima. KLN FC Tuban bertahan di papan bawah. Sementara Futsal Mbak Ajeng makin terpuruk di dasar klasemen tanpa poin dari 6 laga. Putaran pertama VFL 2 2006 akan memasuki pekan penentu perebutan tiket promosi. Persaingan sengit akan kembali gelar di Gor Indoor Sidak Rupat, Kabupaten Bandung pada pekan selanjutnya. Dari Jakarta, Krisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengutara untuk Indonesia.
2: Saksikan berawal dari sembakan langsung, ada blok dan bola rebound. Diselesaikan dengan...

dari Arena Indonesian Basketball League IBL. Hang Tuah Jakarta berhasil mengalahkan Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 pada lanjutan IBL 2026 di Gor Ciracas kemarin. Kemenangan diraih setelah Hang Tuah tampil solid sepanjang 4 kuarter pertandingan. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah langsung tampil agresif sejak awal laga dimulai. Nicholas Julian Hornsby dan Make Teresi Hayden membawa tuan rumah unggul cepat 4-0. Hang Tuah akhirnya menutup kuarter pembuka dengan keunggulan tipis 17-15 atas tim tamu. Memasuki kuarter kedua, tim asuhan Wahyu Widayat Jati sempat memperlebar jarak menjadi 21-17. Selepas jeda, Hang Tuah bangkit dengan permainan kolektif yang lebih solid dan disiplin. Dukungan supporter membuat mereka mampu membalikan keadaan dan menutup kuarter ketiga dengan skor 51-47. Pada kuarter terakhir, Hang Tuah tampil semakin percaya diri dan berhasil menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Pertahanan rapat serta efektivitas penyelesaian akhir memastikan kemenangan 76.

Dengan disampaikannya kabar dari arena Indonesian Basketball League IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Setelah 40 tahun absen, singa Mesopotamia, julukan nasional timnas Irak, akhirnya kembali ke pentas Piala Dunia. Tim asuhan Graham Arnold ini datang bukan sebagai pelengkap di Piala Dunia 2026, melainkan tim yang siap membuat kejutan dan mencuri perhatian di panggung global. Perjalanan menuju putaran final Piala Dunia kali ini tidaklah mudah, melibatkan serangkaian pertandingan kualifikasi yang panjang dan penuh drama. Dengan perjuangan panjang tersebut, Irak tentu bakal memaksimalkan partisipasi di Amerika Utara. Berjuang bersama Australia, Iran, Jepang, Qatar, Arab Saudi, dan Korea Selatan, serta debutan Jordania dan Uzbekistan, Irak mengincar sejarah dengan merebut poin pertama di Piala Dunia, setelah gagal mendapatkannya pada partisipasi perdananya. Timnas Irak memiliki sejarah partisipasi yang terbatas di ajang Piala Dunia FIFA. Penampilan pertama mereka terjadi pada Piala Dunia FIFA 1986 yang diselenggarakan di Meksiko. Saat itu, Irak tergabung di grup B dan harus menelan kekalahan dalam ketiga pertandingan fase grup. Dalam debutnya tersebut, Irak mencetak satu-satunya gol mereka di Piala Dunia saat takluk 1-2 dari Belgia. Amit Radi sebagai pencetak gol bersejarah. Singa Mesopotamia juga mengalami kekalahan tipis 0-1 dari Paraguay dan tuan rumah Meksiko yang membuat mereka finish di posisi terakhir grup tanpa meraih poin. Setelah penantian panjang selama 40 tahun, Piala Dunia 2026 akan menjadi penampilan kedua bagi Irak di turnamen paling bergengsi ini. Keberhasilan ini tentu menjadi momen yang sangat dinanti dan diharapkan dapat memberikan hasil lebih baik dari partisipasi sebelumnya.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
1: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
0: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
1: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
0: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
1: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
0: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?

0: Sen, Sen.
1: Oi.
0: Aku semalam begadang nih, end game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya. Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pake baju.
0: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti berita

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan berita paguntakan.

0: Dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita Paguntaka, Sabtu 9 Mei 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini dapat Anda dengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Agus Mona, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa dan pendengar. Asrama Haji Transit Kalimantan Utara masih membutuhkan tambahan tower untuk memenuhi kuota jemaah haji yang mencapai 489 orang.
1: Jadi dari 77 kamar dengan kapasitas 308 orang.
2: Asrama Haji Transit Kalimantan Utara masih membutuhkan tambahan tower untuk memenuhi kuota jemaah haji yang mencapai 489 orang. Hal itu disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kaltara, Haji Muhammad Saleh, dalam laporannya pada peresmian Tower 2 Asrama Haji Transit Kaltara di Kompleks Islamic Center Tarakan Selasa 5 Mei kemarin. Ia menjelaskan kuota jemaah haji Kaltara sebanyak 489 orang, sedangkan Asrama Haji Transit Kaltara saat ini baru mampu menampung 308 orang dari dua tower yang sudah dibangun dengan jumlah 77 kamar. Karena itu kesempatan melaporkan di hadapan Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak yang hadir di acara tersebut dimanfaatkan Muhammad Saleh untuk memohon agar dilakukan penambahan tower Asrama Haji Transit Kaltara pada tahun berikutnya.
1: Diri dari 77 kamar dengan kapasitas 308 orang. Nah, kalau kapasitas seperti ini sementara kuota Haji Kaltara saat ini adalah 489 orang. Berarti masih ada kurang 4. Mudah-mudahan nanti dalam tahun berikutnya kita akan mencoba memohon kepada Wamen untuk dibangunkan tambah asrama lagi.
2: Adapun pembangunan Tower 2 yang telah diresmikan telah dikerjakan sejak Januari dan rampung Desember 2024 lalu dengan nilai 53,76 miliar rupiah yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Nasional atau SBSN. Namun baru diresmikan Wakil Menteri Haji dan Umroh pada Selasa kemarin. Sementara itu, Muhammad Saleh juga membeberkan ada dua proyek yang akan dibangun tahun ini di Kaltara, di antaranya pembangunan Aula Asrama Haji Transit Kaltara dengan kapasitas 1.000 orang yang anggarannya juga bersumber dari SBSN senilai 40 miliar rupiah. Akan tetapi sampai saat ini dana transfer dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umroh masih dalam proses. Selain pembangunan Aula Asrama Haji Transit Kaltara, juga akan dibangun Pusat Terpadu Haji di Kabupaten Malinau. Muhammad Ajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikutnya pendengar dan pemirsa, belum adanya pengadilan hubungan industrial di Kalimantan Utara menjadikan perhatian dari DPRD Kalimantan Utara.
3: PHI pada saat itu sudah membentuk satu tim untuk menyiapkan semua perangkat aturan supaya PHI ini ada di Kalimantan Utara. Kenapa?
4: Belum adanya pengadilan hubungan industrial PHI di Kalimantan Utara, Kaltara menjadi perhatian anggota Komisi 4 DPRD Kaltara Supat Haryanto. Supat mengatakan selama ini jika terjadi perselisihan hubungan industrial antar pekerja dan perusahaan, penyelesaiannya di PHI Kalimantan Timur. Tentunya hal tersebut menurutnya sangat merugikan para pekerja, karena harus mengeluarkan biaya ke Samarinda Kaltim. Oleh karenanya, DPRD Kaltara selalu mendorong agar PHI segera terbentuk di Kaltara, dan pemerintah Kaltara telah bersurat ke Mahkamah Agung agar PHI bisa berdiri secepatnya di Kalimantan Utara.
3: PHI pada saat itu sudah membentuk satu tim untuk menyiapkan semua perangkat aturan supaya PHI ini ada di Kalimantan Utara. Kenapa? Ini adalah untuk memperpendek jalur birokrasi tentang perselisihan hukum bagi pekerja. Nah, setelah kita memutuskan itu harus dibentuk, Pak Gubernur juga sangat mendorong itu. Namun kan kewenangannya di lembaga yang berbeda, ada di lembaga Mahkamah Agung. Nah, Pak Gubernur sudah menyurati Mahkamah Agung, ya kita tunggu, tapi tentu kita dorong terus dengan berbagai macam upaya sehingga PHI ini bisa ada di Kalimantan Utara.
4: Supaat menjelaskan jika sengketa PHI tidak ke Kaltim, tentunya sangat membantu semua pihak, baik itu buruh maupun pengusaha, mengingat ada biaya yang terpangkas jika PHI berdiri di Kaltara. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan berita Paguntaka siang hari ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan, frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Berikutnya pendengar dan pemirsa, total tunggakan iuran BPJS Kesehatan tercatat mencapai 41 miliar rupiah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan mendesak BPJS Kesehatan untuk kembali mengaktifkan petugas penagihan langsung ke lapangan.
5: Betul Bu, jadi memang kalau di Kota Tarakan sendiri ya Bu ya, sampai dengan saat ini terdapat sekitar 41 miliar peserta JKN yang menunggak.
6: Kepala Bagian Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Tarakan, Muhammad Emeraldi, membenarkan jumlah tunggakan iuran BPJS di Tarakan merupakan yang tertinggi di Kalimantan Utara. Angka itu mencapai setengah dari total tunggakan se-provinsi Kaltara, yakni dengan total sekitar 41 miliar. Meski ada wacana pemutihan tunggakan dari pemerintah pusat, pihaknya masih menunggu regulasi resmi berupa peraturan presiden.
5: Betul Bu, jadi memang kalau di Kota Tarakan sendiri ya Bu ya, sampai dengan saat ini terdapat sekitar 41 miliar peserta JKN yang menunggak. Dengan total rincian mungkin kurang lebih sekitar 50 ribu ya Bu ya, 50 ribu. Dan kalau di Kaltara sendiri Bu, di Kaltara sendiri itu 82 miliar. 82 miliar dan dari 82 miliar itu setengahnya itu berada di Kota Tarakan.
6: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPRD Kota Tarakan, Judarsiah, menilai BPJS Kesehatan perlu lebih proaktif dalam melakukan penagihan. Ia menyoroti absennya agen penagihan khusus yang dulu pernah ada sehingga membuat masyarakat cenderung abai terhadap kewajibannya. Judarsiah meminta BPJS melakukan pemetaan tunggakan hingga ke tingkat kecamatan.
7: Ya, ini BPJS Kesehatan. Tolonglah kalau memang ada tunggakan yang kan ada dulu tuh, nah penagihan usus agennya Pak, saya tahu persis, saya pernah agen BPJS Kesehatan, saya pernah menagih tiap-tiap yang tunggakan. Nah selama ini saya lihat tidak ada sudah.
6: DPRD juga mengingatkan masyarakat agar tidak salah menangkapi isu pemutihan. Warga diimbau tetap membayar iuran terutama bagi peserta kelas 1 dan 2 karena kebijakan penghapusan tunggakan diprediksi hanya akan menyasar peserta kelas 3 dengan kategori tertentu melalui verifikasi data yang ketat. Setia Widadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikutnya pendengar dan pemirsa, berpolemik soal pemutusan hubungan kerja, PT Meris Abadi Jaya siap membayar kompensasi lebih dari 70 mantan pekerjanya.
8: Kami dari pihak Meris siap membayar kompensasi itu. Bukan cuma misalnya yang sudah kerja, ini tidak diberikan semua, yang tidak diperpanjang di Meris ada sekitar 70 lebih.
9: PT Meris Abadi Jaya menyatakan kesiapan membayarkan kompensasi kepada seluruh pekerja yang tidak diperpanjang kontraknya. Langkah ini menyusul penataan tenaga kerja dalam kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Tarakan. Direktur Utama PT Meris Abadi Jaya Wahyudin mengatakan, pihaknya telah mengirimkan surat resmi kepada Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Tarakan untuk memfasilitasi mediasi sekaligus menghitung besaran kompensasi sesuai ketentuan peraturan ketenagakerjaan. Wahyudin menegaskan bahwa kompensasi tidak hanya diberikan kepada 11 pekerja yang menjadi sorotan DPRD, melainkan seluruh tenaga kerja yang terdampak. Jumlah pekerja yang tidak diperpanjang kontraknya mencapai lebih dari 70 orang.
10: Kait masalah kunjungan ya, anggota DPRD dari Komisi 1 adalah untuk perjelas status daripada pekerja yang tidak diperpanjang kontraknya dari DLH ke PT Meris. Sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Ketua tadi bahwa kami sudah menyurati Disnaker untuk memfasilitasi atau memediasi kami dengan pekerja. Sudah ada seminggu dan surat balasannya sudah kami terima. Karena dalam isi surat kami itu kami minta supaya Disnaker itu menghitung berapa sih
11: kompensasi yang harus kami bayar. Tentunya dengan sesuai aturan
12: ketenagakerjaan.
11: Kami dari pihak Meris siap membayar kompensasi itu. Bukan cuma misalnya yang sudah kerja, ini tidak diberikan semua. Yang tidak diperpanjang di Meris ada sekitar 70 lebih.
13: Lanjut Wahyudin, besaran kompensasi akan dihitung secara resmi oleh Disnaker. Perusahaan menyatakan akan sepenuhnya mengikuti hasil perhitungan tersebut sesuai regulasi yang berlaku. Terkait status ketenagakerjaan, Wahyudin menjelaskan, seluruh pekerja di PT Meris Abadi Jaya menggunakan skema perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT dan telah terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Ia juga menjelaskan batas tanggung jawab perusahaan, PT Meris hanya bertanggung jawab atas tenaga kerja yang direkrut sejak kontrak kerjasama dengan DLH berjalan pada Januari lalu. Masa kerja sebelumnya menjadi ranah tanggung jawab DLH. Mengenai keputusan tidak memperpanjang kontrak bagi 11 pekerja yang menjadi perhatian DPRD, Wahyudin menyebutkan hal tersebut berdasarkan hasil evaluasi kinerja, penilaian internal perusahaan, serta masukan dari DLH selaku pemberi jasa. Wahyudin berharap penyelesaian melalui mekanisme resmi ini dapat menyelesaikan persoalan tanpa menimbulkan kesalahpahaman lebih lanjut. Christofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, tuntas sudah berita Paguntaka di siang hari ini. Kembali kami sampaikan sari berita di antaranya. Asrama Haji Transit Kalimantan Utara masih membutuhkan tambahan tower untuk memenuhi kuota jemaah haji yang mencapai 489 orang. Belum adanya pengadilan hubungan industrial di Kalimantan Utara menjadikan perhatian bagi DPRD Kalimantan Utara. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya Agus Mulana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
14: Sekian berita.

0: semakin dekat. Piala Dunia edisi ke-23 ini akan menghadirkan format baru dengan 48 negara peserta. Turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu tak hanya menawarkan gengsi tertinggi di dunia sepak bola, tetapi juga hadiah finansial yang sangat besar. Ada satu aspek yang kerap luput dari sorotan, yakni nilai hadiah yang bisa menjadi suntikan besar bagi perkembangan sepak bola, terutama bagi negara-negara yang tidak tergolong raksasa. Bagi tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, dan Spanyol, faktor finansial mungkin bukan prioritas utama. Namun, bagi negara lain, pemasukan dari turnamen ini bisa berdampak signifikan pada program pembinaan sepak bolanya. Menurut Sports Mall, total hadiah yang disiapkan oleh FIFA untuk edisi 2026 mencapai $655 juta atau sekitar 11,2 triliun rupiah. Angka ini meningkat $215 juta dibandingkan edisi sebelumnya di Qatar. Setiap negara yang lolos ke putaran final akan langsung menerima $1.5 juta atau 25,8 miliar rupiah untuk biaya persiapan. Bahkan, tanpa memandang hasil akhir, seluruh peserta dijamin membawa pulang setidaknya $10.5 juta atau senilai $180.6 miliar. Partai final akan digelar di MetLife Stadium pada 19 Juli 2026. Tim yang keluar sebagai juara akan mengantongi hadiah sebesar $50 juta atau sebesar $860.4 miliar. Sedangkan runner-up memperoleh $33 juta atau setara $567.8 miliar. Sebagai perbandingan, juara bertahan Argentina meraih $42 juta setelah menaklukkan Prancis pada final 2022 di Lusail Stadium. Sementara itu, Prancis mendapatkan $30 juta sebagai peringkat kedua.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Udah gajian nih, di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di larangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, kliwir-kliwir. Ini dihilangin rumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena

0: 500.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Itu Tumblr kamu ngacir banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada Tumblr-nya.
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat Tumblr kamu dong.
2: Ini, Ran, Tumblr saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
3: 1. Dengan terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Dan melewati pukul 13.30, pendengar, seperti biasa kami hadirkan, kami dengarkan untuk Anda sajian lagu-lagu dangdut hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah nanti dalam segmen Pro Dangdut.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana, akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Jawa setiap hari, jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget. Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika tidak

khas dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut

pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tertikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah

Yo yo yo, kita kembali di Pro Dangdut ya, edisi siang hari ini, edisi Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya Agus Maulana. Selama satu setengah jam ya, akan Anda nikmati sajian lagu-lagu dangdut yang bisa menjadi teman aktivitas ataupun istirahat siang hari Anda pada hari ini. Kita sapa-sapa dulu untuk Anda pendengar dan sekaligus pecinta lagu dangdut di tanah air, khususnya yang ada di Kota Tarakan, yang ada di Bandung, yang ada di Bulungan, yang ada di Malinau, yang ada di Tanah Tidung, Nunukan, dan dimanapun Anda mendengarkan Pro Dangdut kita di siang hari ini. Semoga di cuaca yang mendung-mendung lucu ini ya, di Kota Tarakan kita tercinta ya, kondisi atau kesehatan Anda ya, dalam keadaan bugar, fit, dan tentunya mentalnya juga terjaga. Untuk Anda ya yang memiliki aplikasi TikTok ya di ponselnya, bisa langsung mengunjungi kami di RRI Tarakan untuk langsung berinteraksi dengan kami ya, langsung request lagu ataupun kirim salam kepada keluarga, kerabat, atau kekasih ataupun mantan yang tiba-tiba dirindukan di siang hari ini. Baik, langsung saja lagu berikutnya untuk Anda yang bisa dinikmati ya di siang hari ini, ada Alfi Ananta dengan Mawar Hilang.

Kotoran dan debu-debu pun akan berterbangan. Selain itu, suara sapu lidi yang digunakan saat menyapu tidak nyaman didengar pada malam hari. Larangan ulun tuo atau orang tua ini dahulu begitu dipatuhi karena untuk kebaikan bersama.

adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

Menjaga kebersihan adalah perbuatan yang baik dan dianjurkan. Namun menyapu di malam hari sangat dilarang dalam tradisi suku Tidung Ulun Pagun. Dikatakan, bila seseorang menyapu di malam hari, maka rezekinya akan menjauh. Larangan ini sebenarnya bentuk nasihat orang tua dahulu kepada anaknya. Karena pada zaman dulu, menyapu ketika seseorang lagi tidur di bandas atau lantai adalah hal yang tidak sopan. Karena apa yang kita sapu adalah kotoran dan debu-debu pun akan berterbangan. Selain itu, suara sapu lidi yang digunakan saat menyapu tidak nyaman didengar pada malam hari. Larangan ulun tuo atau orang tua ini dahulu begitu dipatuhi karena untuk kebaikan bersama.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar. Kita dengarkan tadi lagu dari All Star dengan lagunya Kemesraan. Pas banget didengarkan menjelang sore di cuaca yang cukup terik hari ini ya. Oke, untuk Anda yang masih beraktivitas hari ini, tetap semangat selalu, apalagi dengan cuaca yang cukup panas hari ini. Jangan lupa untuk sering-sering minum air putih biar gak dehidrasi. Ya, biar lebih semangat lagi, kami masih akan menemani aktivitas Anda dengan sajian lagu-lagu di sore hari ini, pendengar. Kalau tadi ada All Star dengan lagunya Kemesraan, ada Acha Septriasa juga tadi, dan ada band. Kita coba akan bergeser ke lagu berikutnya. Kali ini ada dari Firsa Besari, ini pendengar, dengan judul Juara Kedua.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

Kain tenun Toraja merupakan salah satu warisan leluhur yang masih dijaga kelestariannya sampai saat ini. Kain tenun ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam budaya masyarakat Toraja. Kain tenun memegang peranan penting dalam berbagai upacara adat, juga sebagai simbol kemakmuran dan kejayaan. Di masa lampau, hanya orang tertentu saja yang mampu memiliki kain tersebut, misalnya kaum bangsawan atau orang beradat.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para Jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para Mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia, Malino pendengar. Baik, sebelum kita akan ke sajian lagu-lagu berikutnya di sore hari ini, akan kami hadirkan untuk Anda informasi terkait Malino matangkan persiapan hadapi MTQ tingkat provinsi 2026, target sukses sebagai penyelenggara dan raih prestasi. Kabupaten Malino mulai mematangkan persiapan menghadapi Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Utara 2026. Selain menjadi tuan rumah, Malino juga menargetkan hasil maksimal melalui pembinaan peserta terbaik. Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Malino Kamran Daik mengatakan, peserta MTQ tingkat kabupaten diharapkan tidak hanya tampil sebagai formalitas, seluruh peserta diminta memiliki semangat kompetitif untuk meraih prestasi. Ia menjelaskan pelaksanaan MTQ tingkat kabupaten menjadi tahapan awal dalam menjaring peserta terbaik yang akan dipersiapkan menuju MTQ provinsi. Meski pemenang tidak otomatis langsung mewakili Malino pada ajang provinsi, para juara tetap akan mengikuti tahapan seleksi lanjutan melalui pemusatan latihan atau training center. Kamran menuturkan evaluasi lanjutan penting dilakukan untuk memastikan peserta berada dalam kondisi terbaik, dan penilaian akan melibatkan Dewan Hakim dan kemungkinan menghadirkan pelatih dari luar daerah. Demikian pendengar untuk informasi di sore hari ini, selengkapnya Anda dapat membaca di rri.co.id.

Menjaga kebersihan adalah perbuatan yang baik dan dianjurkan. Namun menyapu di malam hari sangat dilarang dalam tradisi suku Tidung Ulun Pagun. Dikatakan, bila seseorang menyapu di malam hari, maka rezekinya akan menjauh. Larangan ini sebenarnya bentuk nasihat orang tua dahulu kepada anaknya. Karena pada zaman dulu, menyapu ketika seseorang lagi tidur di bandas atau lantai adalah hal yang tidak sopan. Karena apa yang kita sapu adalah kotoran dan debu-debu pun akan berterbangan. Selain itu, suara sapu lidi yang digunakan saat menyapu tidak nyaman didengar pada malam hari. Larangan ulun tuo atau orang tua ini dahulu begitu dipatuhi karena untuk kebaikan bersama.

Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

Tenun Melayu Riau adalah kain tradisional yang berasal dari Provinsi Riau. Digunakan sebagai kain pelekat pada pakaian tradisional Melayu Riau. Tenun Melayu Riau memiliki ciri khas warna yang cerah seperti kuning, merah, hijau, dengan hiasan motif benang berwarna emas. Yang menjadi pembeda tenun Melayu Riau dengan tenun dari daerah lain adalah segi motif. Ada tiga motif utama dalam tenun Melayu Riau, yaitu motif pucuk rebung, motif siku keluang, dan motif siku awan.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malinau, pendengar. Demikian tadi ada dari The Professor Band, Bunga Anggrek, ada Nuka juga dengan lagunya Coralette, ada Mario Brian Bolehkah. Kita akan kembali ke informasi sore hari ini pendengar, terkait pembangunan KDKMP di Malinau kerap terkendala lahan strategis. Sejumlah desa kesulitan dalam penyediaan lahan yang sesuai standar. Ya, pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di Kabupaten Malinau masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satu hambatan utama ialah pencarian lahan strategis dengan luas memadai untuk pembangunan fasilitas koperasi. Komandan Kodim 0910 Malinau menjelaskan progres pembangunan KDKMP di Malinau saat ini baru mencapai sekitar 20-30% dari total rencana 31 titik pembangunan. Ia menjelaskan pembangunan KDKMP tidak hanya membutuhkan bangunan fisik semata, lokasi harus memiliki area pendukung seperti lahan parkir dan juga akses yang memadai. Demikian pendengar untuk informasi hari ini, selengkapnya Anda dapat membaca di rri.co.id.

Maju Ada Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

0: Baik, pendengar di mana pun Anda berada, masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malinau, dan waktu sudah menunjukkan tepat di pukul 17 sore hari ini. Saatnya kita akan ikuti Lintas Banjar Nusantara ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya di Tarania, inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya saat ini ada rekan saya Amin. Halo, selamat sore Amin. Apa kabar Anda di sana?
1: Halo, selamat sore Dita Rania. Kabar kami sehat walafiat, luar biasa. Cuaca di Palangkaraya, Kalimantan Tengah cetar dari pagi sampai saat ini, Dita. Bagaimana kalau di Samarinda, Dita?
0: Oh, luar biasa ya. Samarinda hari ini ada sempat panas dengan cetarnya, tapi sekarang baru saja diguyur hujan juga cukup deras ya.
1: Sempat diademin dikit ya, Dita ya.
0: Betul. Baiklah, ada informasi apa dari Palangkaraya untuk pendengar dan pemirsa RRI Samarinda sore hari ini?
1: Pak, ini cukup menarik, Dita, dari Palangkaraya. Ini terkait tentang warga yang keluhkan panjangnya antrian BBM saat ini, dan Pertamina instruksikan tambah jam operasional SPBU, Dita.
0: Wow, baiklah, silakan informasi selengkapnya, Amin.
1: Baik, terima kasih Dita dari RRI Samarinda. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah, terkait warga Palangkaraya semakin resah dengan antrian pengisian BBM di SPBU yang semakin hari semakin bertambah panjang. Namun Gubernur Kalimantan Tengah mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik dalam menyikapi hal ini. Selengkapnya rekan saya Edi Suroso melaporkan.
2: 5-6 hari ini lah. Semuanya antri di mana-mana, semua antri.
3: Masyarakat Palangkaraya mengeluhkan antrian panjang BBM yang terjadi di sejumlah SPBU dalam beberapa hari terakhir. Salah satu warga, Alfadin, berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk mengatasi kondisi tersebut. Salah satunya dengan menambah stok dan distribusi pengiriman BBM ke seluruh SPBU di Kota Palangkaraya agar antrian kendaraan dapat berkurang.
2: Pasti terhambat oleh, karena semua kan tergantung, BBM ini kan tergantung untuk aktivitas kita sehari-hari ya, untuk bekerja, untuk sekolah, dan mengganggu lah aktivitas kita dalam berkegiatan di kota.
4: Sudah berapa hari antrinya?
2: Antri. Sudah berapa? Kalau antrian ini sekitar 5-6 hari ini lah. Semuanya antri di mana-mana?
4: Semua antri.
3: Menurutnya, antrian panjang di SPBU sangat menghambat aktivitas sehari-hari masyarakat. BBM dinilai menjadi kebutuhan utama yang menunjang berbagai kegiatan, mulai dari bekerja, sekolah, hingga aktivitas ekonomi lainnya. Kondisi ini membuat mobilitas warga terganggu dan menimbulkan ketidaknyamanan di tengah aktivitas kota. Sementara itu, Sales Branch Manager PT Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan, Bagas Wijaksono, memastikan Pertamina menyatakan penyaluran BBM terus dilakukan setiap hari dan pihaknya bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan agar distribusi berjalan lancar kepada masyarakat. Pertamina juga menghimbau masyarakat agar tetap tenang dan melakukan pembelian BBM sesuai kebutuhan.
5: Animo masyarakat yang sangat tinggi ini, harapan kami ke depannya bisa beraktivitas seperti biasa dan juga melakukan pembelian BBM sesuai dengan kebutuhan saja. Gitu. Terkait isu stok gitu ya, dari kami dari Pertamina sebenarnya stok insya Allah aman, recover semuanya Bapak Ibu, baik produk Pertalite, Pertamax, dan lain sebagainya. Cuma kalau misalnya memang ada kebutuhan, nantinya kami akan tambah kuota dari masing-masing SPBU sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dari Pertamina, kami mencoba untuk memaksimalkan jam kerja operasional dari SPBU. Kami sudah menghimbau ke seluruh SPBU untuk bisa menambah jam kerjanya. Dari mulai mungkin selesai jam 10, kita tambah dari jam 11, jam 12 malam. Ada juga yang sudah open 24 jam.
3: Tingginya antrian di sejumlah SPBU beberapa hari terakhir dinilai dipengaruhi meningkatnya antusias masyarakat akibat isu yang beredar terkait ketersediaan BBM. Selain memastikan stok tetap tersedia, Pertamina siap menambah kuota penyaluran BBM di masing-masing SPBU dan menginstruksikan untuk menambah jam operasional sampai jam 12 malam apabila kebutuhan semakin meningkat. Pertamina bersama pihak terkait juga terus melakukan koordinasi dan monitoring harian untuk memastikan distribusi BBM tetap aman dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Edi Suroso melaporkan.
1: Demikian Dita, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan kepada Anda di RRI Samarinda, Dita.
0: Terima kasih Amin. Pendengar dari Palangkaraya, sekarang kami ajak Anda menuju Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik, mendengar dari tarakan ada rekan saya Jubaida. Halo Jubaida, apa kabar? Ada informasi apa untuk pendengar kita sore hari ini?
1: Halo Dita, alhamdulillah kabar baik di sore hari ini, dan juga kalau cuaca di Kota Tarakan masih begitu panas, dan kita hadirkan informasi ini terkait dengan tambahan tower jemaah haji, Dita.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya Jube.
1: Terima kasih Dita dan pendengar pemirsa. Asrama Haji Transit Kalimantan Utara masih membutuhkan tambahan tower untuk memenuhi kuota jemaah haji yang mencapai 489 orang.
2: Diri dari 77 kamar dengan kapasitas 308 orang.
3: Asrama Haji Transit Kalimantan Utara masih membutuhkan tambahan tower untuk memenuhi kuota jemaah haji yang mencapai 489 orang. Hal itu disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kaltara, Haji Muhammad Saleh, dalam laporannya pada peresmian Tower 2 Asrama Haji Transit Kaltara di Kompleks Islamic Center Tarakan Selasa 5 Mei kemarin. Ia menjelaskan kuota jemaah haji Kaltara sebanyak 489 orang, sedangkan Asrama Haji Transit Kaltara saat ini baru mampu menampung 308 orang dari dua tower yang sudah dibangun dengan jumlah 77 kamar. Karena itu kesempatan melaporkan di hadapan Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak yang hadir di acara tersebut dimanfaatkan Muhammad Saleh untuk memohon agar dilakukan penambahan tower Asrama Haji Transit Kaltara pada tahun berikutnya.
2: Diri dari 77 kamar dengan kapasitas 308 orang. Nah, kalau kapasitas seperti ini sementara kuota Haji Kaltara saat ini adalah 489 orang. Berarti masih ada kekurangan, Pak. Mudah-mudahan nanti tahun-tahun berikutnya kita akan mencoba memohon kepada Wamen untuk dibangunkan tambah asrama lagi.
3: Adapun pembangunan Tower 2 yang telah diresmikan telah dikerjakan sejak Januari dan rampung Desember 2024 lalu dengan nilai 53,76 miliar rupiah yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Nasional atau SBSN. Namun baru diresmikan Wakil Menteri Haji dan Umroh pada Selasa kemarin. Sementara itu, Muhammad Saleh juga membeberkan ada dua proyek yang akan dibangun tahun ini di Kaltara. Di antaranya pembangunan Aula Asrama Haji Transit Kaltara dengan kapasitas 1.000 orang yang anggarannya juga bersumber dari SBSN senilai 40 miliar rupiah. Akan tetapi sampai saat ini dana transfer dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umroh masih dalam proses. Selain pembangunan Aula Asrama Haji Transit Kaltara, juga akan dibangun Pusat Terpadu Haji di Kabupaten Malinau. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dita, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Samarinda.
0: Terima kasih, Jubaida dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita ajak Anda untuk ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin ada rekan saya Mada. Halo, selamat sore Mada. Bagaimana kondisi cuaca di Banjarmasin saat ini?
1: Selamat sore Dita. Sore ini Banjarmasin lagi cuacanya mendung-mendung, enaklah gitu ya menyambut malam mingguan kita.
0: Akhirnya dingin ya, karena tadi Palangkaraya dan Tarakan panas katanya ya.
1: Ke Banjarmasin deh ya buat malam mingguan dingin.
0: Iya. Kalau ke Samarinda ntar kehujanan soalnya. Baiklah, ada informasi okay. Apa di sore hari ini untuk para pendengar kita?
1: Ini terkait dengan pasca kebakaran ya di kawasan Pasar Harumanis, yang mana pemerintah juga memastikan harga bawang masih stabil, Dita.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Pasca kebakaran pasar bawang di kawasan Harumanis 2 pada Senin lalu, Disperdagin Banjarmasin memastikan harga bawang masih stabil. Pemerintah daerah terus melakukan pemantauan harga guna menjaga daya beli masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
2: Kekhawatiran akan meningkatnya harga bawang di pasaran Banjarmasin sempat mencuat. Hal ini tak lepas dari peristiwa kebakaran pasar bawang yang menghanguskan deretan toko serta ratusan karung stok rempah yang didominasi oleh bawang merah dan bawang putih. Menanggapi hal tersebut, pelaksana tugas Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin, Nur Syahdi, menegaskan harga bawang saat ini masih dalam kondisi stabil. Meski demikian, pihaknya akan terus memantau dampak peristiwa kebakaran tersebut di lapangan.
3: Kita monitor lagi, kita analisa lagi peningkatannya, apakah karena hari besar, hari keagamaan atau dan lainnya, atau karena kejadian kebakaran dan lainnya, itu kita analisa lagi. Kalau seandainya karena kebakaran kemarin, itu kan hanya bawang, harga bawang. Cuma kalau masalah bawang ini, insya Allah konsisten itu harganya, walaupun terjadi kejadian atau karena cuaca segala macam, harganya akan tetap.
2: Sementara itu, sejumlah pedagang di lokasi kejadian sempat menjual sisa stok barang dengan harga miring. Salah seorang pedagang, Hairudin, mengungkapkan harga bawang merah sebelumnya berkisar Rp31 hingga Rp34.000 per kilogram. Namun, kini ia hanya menjual stok yang berhasil diselamatkan dengan harga Rp3 hingga Rp5.000 per kilogramnya.
4: Iya, jadi stok 15 ton tuh.
5: 15 ton stok tin lah?
4: Iya, 15
5: ton. Berapa karungan tuh kira-kira?
4: Sekitar 350-an. Jadi kondisi seperti ini ya, jual 5.000, ada 3.000, ada diberi orang jual.
5: Ini dijual kemana berarti?
4: Diambil orang-orang datang ke pasar.
5: Jadi kayak masyarakat yang beli-beli aja?
4: Ya, masyarakat yang beli-beli aja.
2: Sebelumnya, kebakaran hebat telah menghanguskan sekitar 75 unit toko dan gudang di kawasan tersebut. Sedikitnya 30 pedagang kehilangan tempat usaha dengan total kerugian mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Demikian informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin Kalimantan Selatan, kembali ke Dita di Samarinda.
0: Baik, terima kasih Mada. Pendengar dari Banjarmasin, sekarang kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Nunu kan ada rekan saya Rusdi. Halo Rusdi, apa kabar?
1: Kabar baik, rekan Dita Rania.
0: Bagaimana kondisi cuaca di Nunukan sore hari ini, rekan Rusdi?
1: Kondisi cuaca Nunukan sejak pagi sampai saat ini panas terik.
0: Masih panas juga berarti ya di Nunukan ya?
1: Panas sekali.
0: Baiklah, ada informasi apa untuk mendengar kita sore hari ini, rekan Rusdi?
1: Ya, informasi kali ini terkait tentang rencana relokasi PKL Pasar Tani Alun-Alun ditunda untuk sementara, rekan Dina.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, rapat dengar pendapat DPRD Nunukan memutuskan menunda sementara relokasi PKL Pasar Tani Alun-Alun. Penundaan dilakukan sambil menunggu kajian lanjutan dari pemerintah daerah. Ferry Herjansa melaporkan selengkapnya.
2: Rapat dengar pendapat melibatkan DPRD Nunukan, pemerintah Kabupaten Nunukan, dan pedagang Pasar Tani Alun-Alun Nunukan. Pertemuan membahas polemik rencana pemindahan pedagang ke lokasi baru terkait dengan keputusan hasil RDP, pelaksana harian Sekda Kabupaten Nunukan Muhammad Amin memberikan tanggapannya.
3: Ya, jadi hasil RDP kita dengan DPRD, ya, sudah ada beberapa rekomendasi. Rekomendasinya, insya Allah ya, dan pemerintah akan menjalankan. Salah satunya adalah pemerintah daerah sambil mengkaji lebih lanjut terkait dengan rencana pemindahan ini, maka untuk sementara relokasi ini ditunda kan, bebas aja ditunda ya. Nah, jadi sambil kita membuat kajian lebih lanjut terkait dengan bagaimana supaya lebih representatif terkait dengan rencana pemindahan ini.
2: Sebelumnya, Pemkab Nunukan berencana memindahkan pedagang mulai 10 Mei 2026. Rencana tersebut memunculkan penolakan dari sebagian pedagang Pasar Tani Alun-Alun Nunukan. Ketua Komisi 2 DPRD Nunukan, Andi Fajrulsa, meminta pemerintah memaparkan hasil kajian sebelum relokasi kembali dilaksanakan. Kajian akan membahas lokasi relokasi dan kesesuaian aturan pemindahan pedagang.
4: Kita menunggu dulu hasil kajian yang disampaikan oleh ketua rombongan hari ini tuh Pak Amin. Kita menunggu hasil kajiannya dulu seperti apa, kemana mereka mau dipindahkan, ketika dipindahkan ke depan ini apakah tidak melanggar secara aturan seperti apa. Kita menunggu nih dari pemerintah. Kalau itu sudah siap, mereka sudah bisa siapkan kajiannya, mereka paparkan kepada DPRD, maka kita akan rapatkan itu.
2: Sementara itu, anggota DPRD Nunukan lainnya, Ramsah, meminta agar DPRD dilibatkan dalam pembahasan relokasi pedagang berikutnya. DPRD berharap pemerintah, pedagang, dan legislatif tetap bersinergi dalam mencari solusi.
5: Dinas terkait agar bisa melibatkan Komisi 2 dalam terutama di alun-alun ini, karena kegiatan itu adalah ranah di Komisi 2. Kami meminta berharap agar semua bersinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat, terutama PKL yang di dalam.
2: Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Ferry Herdiansa, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian laporan langsung dari Nunukan, selanjutnya kembali ke rekan Dita Rania di RRI Samarinda.
0: Baik, terima kasih Rusdi dan pendengar dari Nunukan, Kalimantan Utara, lintas Banjar Nusantara, ya kami akhiri di kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar, pemerintah Kota Bontang menyoroti ketiadaan bantuan keuangan dalam RKPD Kaltim 2027 yang dinilai berpotensi melemahkan postur APBD daerah. Kita simak laporan selengkapnya disampaikan Rizky Multianata.
1: Wali Kota Bontang Neni Murnaini mengaku prihatin atas tidak adanya alokasi bantuan keuangan bagi kabupaten dan kota di Kalimantan Timur dalam rencana kerja pemerintah daerah tahun 2027 mendatang. Hal ini disampaikannya setelah mencermati data dari sistem informasi pemerintahan daerah yang menjadi rujukan perencanaan pembangunan. Menurut Wali Kota Bontang, ketiadaan bantuan keuangan tersebut menghilangkan harapan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal, terlebih di tengah kebijakan transfer ke daerah yang bersumber dari APBN mengalami penyesuaian. Kondisi ini dinilai berdampak langsung pada kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan aparaturnya. Neni Murnaini menambahkan, situasi ini semakin berat dengan adanya ketentuan dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang dimulai 1 Januari 2027, di mana belanja pegawai dibatasi maksimal 30% dari total APBD.
2: Sebetulnya saya sedih sekali. Tadi saya melihat di SIPD, ternyata tahun 2027 itu tidak ada bantuan keuangan untuk Kota Bontang atau untuk kabupaten kota di seluruh Kalimantan Timur. Di postur APBD Provinsi Kalimantan Timur, SIPD-nya itu ada Bankyu. Ternyata pupus sudah harapan ini, padahal harapan ini adalah ketika TKD kita dipotong oleh pemerintah pusat, maka Bankyu ini akan memperkuat juga postur APBD Kota Bontang, sehingga kita bisa melaksanakan program secara maksimal dan juga kesejahteraan pegawai. Undang-Undang HKPD nomor 1 di mana tanggal 1 Januari tahun 2027 bahwa belanja pegawai itu tidak boleh melebihi 30%. Kita berdoa mudah-mudahan bisa mundur berlakunya, karena kalau saya lihat postur APBD saya prihatin tinggal 1,5 triliun, artinya belanja pegawai di Kota Bontang itu minim sekali.
1: Wali Kota Bontang Neni Murnaini mengatakan dengan proyeksi APBD Kota Bontang yang tersisa sekitar 1,5 triliun rupiah, uang belanja menjadi semakin sempit. Kondisi ini berpotensi menghambat pelaksanaan program prioritas daerah jika tidak diimbangi dengan dukungan fiskal dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Pemerintah Kota Bontang mengharap adanya penyesuaian kebijakan maupun dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi agar pembangunan daerah tetap berjalan optimal tanpa mengorbankan kesejahteraan aparatur sebagai pelaksana layanan publik. RRI Samarinda, Rizky Mulyanata melaporkan.
0: Ya, pendengar, laporan reporter Rizky Multianata tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Sabtu 9 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dita Rania mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.
3: Lintas Banjar Nusantara.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara

Menjaga kebersihan adalah perbuatan yang baik dan dianjurkan. Namun menyapu di malam hari sangat dilarang dalam tradisi suku Tidung Ulun Pagun. Dikatakan, bila seseorang menyapu di malam hari, maka rezekinya akan menjauh. Larangan ini sebenarnya bentuk nasihat orang tua dahulu kepada anaknya. Karena pada zaman dulu, menyapu ketika seseorang lagi tidur di bandas atau lantai adalah hal yang tidak sopan. Karena apa yang kita sapu adalah kotoran dan debu-debu pun akan berterbangan. Selain itu, suara sapu lidi yang digunakan saat menyapu tidak nyaman didengar pada malam hari. Larangan ulun tuo atau orang tua ini dahulu begitu dipatuhi karena untuk kebaikan bersama.

Lapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

0: kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan, ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu, bisa mengikat, apa namanya, holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk apa namanya mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian adat, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Sumatera Barat yang paling populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkung siku dan bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat ia dapat melukai lawan dengan efek yang sangat fatal. Sekalipun dari luar, kulit yang terkena hanya terlihat tersayat saja, namun karena ketajamannya, ia bisa menimbulkan luka dalam yang memutus urat dan otot mereka yang terkena. Pada abad ke-18, tentara Minang di masa Perang Kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang, tombak di tangan, dan kerambit ini. Sesuai bentuknya,

Lagu tradisional yang sangat populer tidak hanya di kawasan Minang tetapi juga sampai di Malaysia hingga Vietnam. Secara keseluruhan, lagu ini adalah ekspresi perasaan kehilangan sesuatu yang berharga yang kemudian dikonotasikan dengan ayam. Jika melihat akar tradisi Minang lama, konteks ayam merupakan barang mewah. Hanya orang-orang tertentu saja yang dapat memeliharanya. Nada lagu dikemas dengan sangat ceria, jauh dari kesan muram dan mendayu-dayu. Barangkali ini dimaksudkan untuk menertawakan nasib buruk yang telah lewat dan seperti berpesan, tak ada gunanya berlarut-larut dalam kesedihan. Diciptakan oleh Nur Seha dan Abdul Hamid, inilah Ayam dan Lapeh dari Sumatera Barat.

Menjaga kebersihan adalah perbuatan yang baik dan dianjurkan. Namun menyapu di malam hari sangat dilarang dalam tradisi suku Tidung Ulun Pagun. Dikatakan, bila seseorang menyapu di malam hari, maka rezekinya akan menjauh. Larangan ini sebenarnya bentuk nasihat orang tua dahulu kepada anaknya. Karena pada zaman dulu, menyapu ketika seseorang lagi tidur di bandas atau lantai adalah hal yang tidak sopan. Karena apa yang kita sapu adalah kotoran dan debu-debu pun akan berterbangan. Selain itu, suara sapu lidi yang digunakan saat menyapu tidak nyaman didengar pada malam hari. Larangan ulun tuo atau orang tua ini dahulu begitu dipatuhi karena untuk kebaikan bersama.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malinau. Waktu menunjukkan di pukul 18:07 pendengar. Saatnya Voice of Islam akan kembali menemani Anda untuk sore hari ini menjelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya. Ya, menemani Anda mempersiapkan diri menunaikan ibadah sholat maghrib. Kita akan dengarkan sajian lagu-lagu religi pendengar. Tetap bersama kami di RRI Malinau.

Sebagai salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, Bilal mendapatkan tugas sebagai muazin pertama di dunia karena suara merdunya yang mampu membuat orang tergugah segera sholat. Bukan tanpa alasan, Rasulullah menegaskan Bilal untuk mengumandangkan azan. Tugas mulia ini didapatkan berkat keteguhan iman Bilal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bilal bin Rabah masuk Islam ketika masih menjadi budak Bani Jamal di kota Mekah. Setelah majikannya mengetahui bahwa Bilal masuk Islam, ia disiksa secara terus-menerus. Sang majikan meminta Bilal meninggalkan Islam dan kembali kepada orang-orang Quraisy. Dia juga berjanji akan membebaskan Bilal dari pekerjaannya. Namun Bilal menolak. Majikan Bilal bernama Umayyah bin Khalaf semakin meradang. Ia terus menghujani siksaan terhadap Bilal dengan batu panas. Hingga suatu siang menjelang waktu zuhur, Bilal diseret orang Quraisy ke padang pasir. Meskipun telah berhari-hari disiksa, Bilal tetap sabar, tenang, dan tak goyah imannya. Saat penyiksaan berlangsung, tiba-tiba Abu Bakar Ash-Shiddiq datang. Dia membeli Bilal. Tak berselang lama, Abu Bakar menghadap Rasulullah Sallallahu Wasallam. Ia menyampaikan kabar gembira tentang kebebasan Bilal. Rasulullah menyambut baik kabar tersebut. Bilal lalu ikut bersama Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Hingga suatu hari, Rasulullah Sallallahu Wasallam mensyariatkan untuk mengumandangkan azan sebelum sholat. Nabi Muhammad teringat dengan sosok Bilal yang setiap hari meneriakkan Ahad dengan merdu. Bilal pun ditunjuk untuk mengumandangkan azan pertama kali di dunia. Suara merdu Bilal berhasil membuat umat Islam bergetar. Bilal jugalah yang mengumandangkan azan pertama saat menaklukkan Mekah. Bilal mulai mengumandangkan azan. Suaranya terdengar merdu dan empuk. Bilal mengisi hati kaum muslimin dengan keimanan, mengisi telinga dengan keharuan. Tak hanya mengumandangkan azan, Bilal juga berhasil mengobarkan semangat umat Islam saat melawan kaum Quraisy dalam Perang Badar. Setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, Bilal tak mampu lagi mengumandangkan azan dan ia tak sanggup menahan tangis karena teringat Rasulullah SAW. Umat Islam saat itu pun rindu dengan suara Bilal. Bilal sempat mewakafkan dirinya di medan perang, namun Abu Bakar sempat melarang. Abu Bakar ingin Bilal tetap menjadi muazin bagi kaum muslimin. Bilal mengumandangkan azan terakhir ketika Umar bin Khattab datang ke Syariah. Orang-orang menggunakan kesempatan tersebut dengan memohon kepada Umar agar meminta Bilal menjadi muazin untuk satu sholat saja. Umar langsung memanggil Bilal dan memintanya menjadi muazin. Saat waktu sholat tiba, Bilal pun naik ke menara dan mengumandangkan azan. Para sahabat yang pernah mendengar suara azan Bilal semasa hidup Rasulullah SAW menangis. Umar bin Khattab juga menangis, terseduh-seduh karena mengingat kenangan-kenangan bersama Nabi Muhammad. Bilal pun tutup usia di Syam. Hingga kini, Bilal bin Rabah dikenal sebagai sahabat Nabi bersuara merdu dan orang yang mengumandangkan azan pertama kali.

0: Bagi umat Islam, Nabi dan Rasul merupakan sosok yang dijadikan suri teladan. Semua tingkah laku Nabi maupun Rasul pantas dijadikan contoh setiap manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Bahkan Nabi Muhammad sangat mempunyai banyak sahabat di dalam kehidupannya. Salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, yakni Abdullah bin Mas'ud. Abdullah merupakan salah satu sahabat yang memiliki suara merdu saat melantunkan ayat suci Al-Quran. Tak hanya itu, ia juga merupakan sahabat Nabi yang keenam yang masuk Islam setelah Nabi Muhammad mengawali dakwah di Mekah. Bahkan Rasulullah sangat terkesan dengannya. Suatu ketika, Rasulullah berwasiat kepada para sahabat agar meneladani Abdullah bin Mas'ud. Berpegang teguhlah kepada ilmu yang diberikan oleh Ibnu Umi Abidin, kata Rasulullah SAW dikutip dari buku biografi 60 sahabat Nabi yang ditulis Khalid.
1: Mendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya.
2: Al-Quran. Allahu Akbar Allah.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah tadi kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Malino dan sekitarnya. Dan selanjutnya kita akan dengarkan pembacaan surah Maryam. Selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malay Now, dan demikianlah kebersamaan kita di Voice of Islam untuk malam hari ini. Selanjutnya akan kami sampaikan Warta Intimum Malam.
1: Saatnya kita dengarkan Warta Intimum produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malay Now, menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.
0: Selamat malam pendengar Warta Intimum edisi Sabtu 9 Mei 2026 akan kami hadirkan informasi hasil liputan reporter RRI Malinau. Bersama saya Eni dalam Warta Intimum selengkapnya.

0: Selain dikhususkan untuk atlet lokal Malinau, BMC 2026 ini juga ada beberapa cabang olahraga yang digelar secara terbuka sekaltara. Berikut laporan Widayat.
1: Turnamen Bupati Malinau Cup BMC 2026 akan digelar mulai 7 Juli mendatang. Sejumlah persiapan telah dilakukan, termasuk juga penyiapan dukungan anggaran senilai 2,2 miliar demi suksesnya agenda rutin tahunan ini. Ketua KONI Kabupaten Malinau, Dr. Ernest Silpanus, SPI, MMMH menegaskan, dalam turnamen BMC 2026 ini, sedikitnya ada 20 cabang olahraga yang akan turut serta meramaikannya, yakni masing-masing cabang olahraga akan menggelar turnamen. Di samping dikhususkan bagi peserta atlet lokal Malinau saja, namun ada juga beberapa cabang yang nantinya akan menggelar turnamen secara terbuka yang diperuntukkan untuk masyarakat Kalimantan Utara.
2: Ya, ada beberapa yang nanti akan open Kaltara, ada mungkin nanti yang khusus Malinau, nanti disesuaikan dengan beberapa cabor, dan ini nanti di tahun ini, seluruh penyelenggaraan ini, murni nanti dari KONI bersama-sama dengan cabor, yang bersama-sama juga dari Dinas Dispora, yang sebelumnya juga memang pada saat beberapa tahun yang lalu, sepenuhnya Dispora, memang ketuanya kebetulan juga saya, jadi nanti tidak mengalami kesulitan dalam penyelenggaraan. Ya, harapan kita mungkin seluruh atlet yang berada di wilayah Malinau now maupun nanti suatu ketika Open Kaltara untuk bisa sama-sama uji tanding menunjukkan prestasi kita dalam event ini. Ya, harapan kami semua bisa ikut terlibat.
3: Ya, penekanan apa saja nanti dalam kesiapan kegiatan ini terhadap semua cabur, Pak?
2: Ya, pertama masing-masing cabur sudah tahu bahwa pelaksanaan BMC ini akan dilaksanakan dan mereka antusias karena kewenangan penuh ada di cabur dan sambil mereka juga ingin melihat kira-kira gimana progres pembinaan baik maupun atlet maupun wasit di Malinau. Harapan kita BMC ini sebagai ajang pemanasan lah sebelum kita menuju Porprov 2026.
1: KONI Malinau berharap dari ajang BMC 2026 ini nantinya dapat terlihat semua atlet lokal Malinau dari semua cabur. Karena event ini juga bagian dari upaya pemanasan atau mengawali daya juang para atlet Malinau sebelum bertanding pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kaltara pada November mendatang. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mohlina mematangkan persiapan hadapi MTQ tingkat provinsi 2026, target sukses sebagai penyelenggara dan raih prestasi. Selengkap dilaporkan Ading Revlin.
1: Kabupaten Malina mulai mematangkan persiapan menghadapi Musabakah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Kalimantan Utara 2026. Selain sebagai tuan rumah, Malina juga menargetkan hasil maksimal melalui pembinaan peserta terbaik. Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran, LPTQ Kabupaten Malina, Kamran Daik mengatakan, peserta MTQ tingkat kabupaten diharapkan tidak hanya tampil sebagai formalitas, seluruh peserta diminta memiliki semangat kompetitif untuk meraih prestasi. Ia menjelaskan pelaksanaan MTQ tingkat kabupaten yang tengah berjalan saat ini menjadi tahapan awal dalam menjaring peserta terbaik yang akan dipersiapkan menuju MTQ Provinsi. Meski diakui, pemenang tidak otomatis langsung mewakili Malina pada jenjang provinsi.
2: Nanti pemenang-pemenangnya diadakan seleksi lagi kembali. Ya, kita melalui TC di situ. Kalau mungkin alur ceritanya tidak berubah daripada yang awal dia mendapatkan juara satu, dia akan lanjut itu. Bisa saja nanti begitu kita TC dengan penilaian Dewan Hakim, ataukah kita membawa pelatih-pelatih dari luar, bisa saja mungkin dia sakit nanti, atau dia punya pita suara terganggu, itu bisa terjadi nanti.
1: Malina didapuk menjadi tuan rumah MTQ tingkat provinsi yang dijadwalkan berlangsung pada Juni 2026. Ia berharap melalui persiapan sejak dini, Malina tidak hanya sukses sebagai penyelenggara, tapi juga mampu menorehkan prestasi pada ajang MTQ tingkat provinsi tersebut. Ading Revlin, RRI Malina, terus mudara untuk Indonesia. Yeah.

0: Kerjasama dengan Fakultas Pertanian Unhas, Pemkab Malinau tanam jagung dengan target panen 10 ton per hektar. Selengkapnya dilaporkan Widayat.
1: Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Malinau, Mahdalena, mengatakan bahwa program tanam jagung bersama yang diselenggarakan pada Jumat 8 Mei 2026 bagian dari wujud nyata dari salah satu program unggulan pembangunan daerah di bidang pertanian dalam meningkatkan komoditas jagung dengan target 10 ton per hektar. Salah satu hal istimewa dari kegiatan ini adalah penggunaan bibit jagung varietas unggul yang diperoleh langsung dari Universitas Hasanuddin Unhas Makassar. Lahannya pun mengoptimalkan aset daerah dengan menggerakkan lahan tidur menjadi wilayah produktif, yaitu diubah fungsinya menjadi kawasan pertanian terpadu yang tidak hanya menghasilkan produk pangan, tetapi juga memperindah tata ruang lingkungan.
2: Jadi kami berharap apa yang dihasilkan dari Unhas itu semoga berhasil juga di Kabupaten Malinau. Bibit yang 1 hektar ini mendapatkan hasil 10 ton. Nah, program dari Dinas Pertanian bersama pusat, ini lahan terus kami kembangkan. Karena ini lahan baru dibuka, jadi cocoknya tanaman jagung dulu untuk keseluruhan. Setelah itu akan tanaman semusim, 3 bulan kemudian 3 bulan akan berganti terus menerus, karena kami sudah persiapkan semua bibit yang akan kami tanam di lahan ini, karena kami tidak ingin seperti pesan Pak Upati, lahan-lahan pendani dibiarkan tidur, jadi kami dari Dinas Pertanian akan mengusahakan setiap lahan tidur ini kami manfaatkan.
1: Magdalena juga menekankan kepada masyarakat bahwa pemerintah melalui Dinas Pertanian hanya berperan mendampingi dan memfasilitasi agar semua potensi yang ada di Malinau bisa tergali sepenuhnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mendengar demikian Warta Intimo edisi hari ini, saya Eni Mohafek, kerabat kerja, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Demikian Warta Intimo, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca. Hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal sebagai

Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

Kapal Jung adalah kapal raksasa yang pernah dimiliki kerajaan di Nusantara. Kata Jung berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya perahu. Claudius Ptolemaeus, astronomer Yunani, menyebutnya Kolandia Ponta, artinya kapal dari Sumatera atau Jawa. Panjangnya mencapai 100 meter. Dinding kapal terbuat dari 4 lapis papan kayu jati, sehingga mampu menahan tembakan meriam kapal musuh. Di masa jayanya, Majapahit pernah memiliki tak kurang dari 400 kapal Jung, di mana setiap kapal mengangkut 800 prajurit. Selain itu, kapal Jung juga dapat difungsikan sebagai kapal dagang. Pelaut Portugis mengatakan, kapal Jung ukurannya 4 kali lebih besar dari Flor de Lamar, kapal terbesar yang dimiliki Portugis pada masa itu.

Pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah tadi saja lagu menemani aktivitas malam Anda untuk hari ini. Dan saatnya kita akan dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya.

Mendengar dimanapun Anda berada, demikianlah tadi kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Dan waktu menunjukkan di pukul 19.47 menit pendengar, kebersamaan kita hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan kami akan kembali hadirkan beberapa sajian lagu menemani aktivitas malam Anda hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di RRI Malinau.

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca. Hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal sebagai

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: Pendengar di mana pun Anda berada, waktu menunjukkan tepat di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita bergabung kembali bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Yang dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya meningkatkan sektor ekonomi biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut laporan Joshua Sihombing.
2: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya kampung nelayan.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan kampung nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa kampung nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi biru dengan menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
2: Kita para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru, ekonomi laut biru, the blue ocean economy. Blue ocean economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang maha kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan Merah Putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2020.
2: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar. Tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu. Tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
3: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan Merah Putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut.

0: hasil kekayaan alam kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
2: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan dengan negara Filipina. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Semua sekolah pun akan kita renovasi, ya, tahun ini dan 2-3 tahun ke depan semua sekolah di Indonesia akan kita renovasi.
4: Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Miangas, Sulawesi Utara pada hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah akan merenovasi puskesmas di Miangas karena selama bertahun-tahun tidak pernah diperbaiki.
5: Presiden Prabowo juga akan merenovasi sekolah-sekolah. Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti Miangas dan Filipina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya di Miangas sore tadi.
3: Saya tadi lihat beberapa tempat puskesmas, Menteri Kesehatan tadi bisik-bisik ke saya, Pak, sekian tahun sejak zaman Pak Harto puskesmas belum pernah diperbaiki. Kita perbaiki semua puskesmas di Indonesia segera.
4: Sementara itu, Kepala Puskesmas Kecamatan Miangas, Dr. Chevrelia Pesik menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Dr. Chevrelia mengatakan, puskesmas membutuhkan banyak dokter. Selama ini hanya ada satu dokter umum. Satu dokter harus melayani 823 jiwa.
6: Kurang dari SDM-nya kurang dari.

0: memberikan bantuan kapal 15 kroston kepada nelayan dan ratusan HP dan layanan internet berbasis canggih Starlink dari wilayah perbatasan Myanmar Filipina. Sugandi Avandi, RRI 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: TNI bersiaga dalam persenjataan di Sulawesi Utara untuk mengamankan KTT ASEAN di Filipina yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Bobby Sepulete.
2: TNI menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional Sulawesi Utara untuk mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Menurut Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait, gelaran ini merupakan bentuk kesiapan dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan tersebut melibatkan unsur darat, laut, dan udara. TNI juga mengerahkan 5 pesawat F-16, Hercules A400M, dan 3 KRI, yaitu KRI Brawijaya, Siliwangi, dan RE Marta Dinata.
3: Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional di Sulawesi Utara dalam rangka mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Kegiatan ini merupakan bentuk kesiapan rutin operasi gabungan TNI dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan ini juga melibatkan unsur darat, laut, dan udara untuk menguji interoperabilitas, militas pasukan, kemampuan pengamanan VIP, serta respon cepat terhadap kondisi darurat. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Indonesia memandang stabilitas dan keamanan kawasan sebagai tanggung jawab bersama negara-negara ASEAN. Karena itu, kesiapsiagaan TNI dalam konteks ini merupakan bagian dari kontribusi Indonesia untuk mendukung terciptanya situasi kawasan yang aman, kondusif, dan mendukung suksesnya agenda strategis ASEAN.
2: Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait menegaskan, seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Dari Jakarta, Bobby Osapulite, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Keuangan berupaya Yudi Sadewa mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan, diantaranya proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar, Sulawesi Selatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Presiden udah marah-marah nih masalah katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan hambatan-hambatan investasi melalui mekanisme sidang kanal di bottlenecking. Dalam sidang kanal di bottlenecking pekan ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyelesaikan hambatan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PISEL di Makassar, Sulawesi Selatan. Investor proyek tersebut dalam pengaduannya pada Satgas Percepatan Program Pemerintah mengatakan bahwa proyek itu tertunda sejak tahun 2022 karena pemerintahan baru Kota Makassar tidak memenuhi perjanjian kerjasama yang dibuat sebelumnya. Kerjasama terhambat akibat adanya perubahan payung hukum yang menimbulkan persoalan lahan. Dalam sidang yang mempertemukan antara investor dan pemerintah daerah Makassar serta kementerian terkait itu, persoalan pun teratasi dan Menteri Keuangan Purbaya minta agar proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik PISEL di Makassar segera direalisasikan dengan menggunakan lahan yang telah dibeli oleh investor. Sementara Sementara itu, Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Darmawan Prasojo yang mengikuti sidang tersebut juga menginginkan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar ini segera terrealisasi karena PLN lah yang akan membeli hasil listriknya. Sidang di Bottlenecking merupakan bagian dari Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Sidang di Bottlenecking bukan sekedar forum penyelesaian aduan, tetapi juga instrumen strategis yang mempertemukan pemerintah dan swasta untuk mengurai hambatan nyata di lapangan yang dihadapi dunia usaha. Hingga 5 Mei 2026, sebanyak 64 aduan telah berhasil diselesaikan melalui kanal di Bottlenecking, baik melalui sidang aduan yang dipimpin Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua Satgas maupun melalui rapat koordinasi tingkat eselon 1 dan 2. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.

0: diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bis langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas haji maupun petugas kloter. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi sebelum mereka menaiki pesawat masing-masing. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat dengan embarkasi Jakarta-Bekasi yang diterbangkan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Salah satu jemaah petugas koper, yaitu Muafik, mengatakan bila seluruh koper jemaah telah seluruhnya terdistribusi dengan baik. Dan hari ini ada dua penerbangan haji, satu asal Jawa Barat dan satu lainnya berasal dari Lampung.
1: Ain. Ya, Ain.
0: Baik, telah diketahui jumlah jemaah haji yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 19.887 jiwa tergabung dalam 47 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri, terjadwal menerbangkan total jemaah calon haji sebanyak 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track atau Makkah Road yang bebas antre imigrasi saat tiba di Tanah Suci. Berikut laporan Dania Rahma dari Surakarta. Dania.
2: Baik, pendengar, operasional haji di embarkasi Solo kini resmi memasuki gelombang kedua, di mana para jemaah mulai mengenakan kain ihram sejak dari asrama guna mempercepat proses ibadah setibanya di Jeddah. Kepada RRI, Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto, mengatakan keunggulan gelombang dua ini adalah adanya layanan fast track atau Makkah Road, sehingga jemaah tidak perlu lagi menjalani pemeriksaan imigrasi saat mendarat di Arab Saudi. Fitrianto menyebut, kelancaran ini sangat membantu jemaah, terutama bagi para lansia yang menggunakan kursi roda, yang mana mereka tetap mendapatkan prioritas dalam setiap tahapan layanannya. Dan hingga sore tadi, tepatnya pukul 16 waktu Indonesia Barat, asrama haji sudah menerima total 3 kloter baru, yakni kloter 54, 55, dan 56 asal Karisidenan Surakarta, yang langsung menjalani proses administrasi melalui sistem one-stop service yang mencakup tes kesehatan hingga pembagian living cost. Sementara 3 kloter lainnya, yakni kloter 52, 53, sudah diberangkatkan ke Tanah Suci pada pukul 9.20 dan 18.50 waktu Indonesia Barat. Sementara kloter 54 dijadwalkan terbang menuju Tanah Suci pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Tercatat secara kumulatif sebanyak 19.061 jemaah dari 53 kloter telah masuk embarkasi dengan 17.127 jemaah diantaranya sudah sukses diterbangkan menuju Tanah Suci.
3: Jemaah yang sudah masuk di asrama haji saat ini ada 53 kloter dan yang sudah terbang 50 kloter. Apabila berjalan dengan lancar dan ini sudah masuk di gelombang yang kedua, di mana jemaah berangkat dari embarkasi sudah langsung memakai ihram. Sehingga nanti begitu turun dari pesawat ataupun di dalam pesawat mereka sudah berniat untuk melaksanakan umroh wajib.
2: Ya, dan pendengar, adapun Petri yang menambahkan, bagi 3 jemaah asal Tegal, Pekalongan, dan Brebes yang wafat di Madinah, pemerintah menjamin hak mereka untuk dibadalkan hajinya, serta pemberian asuransi senilai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH senilai 56 juta rupiah tanpa perlu diurus oleh ahli waris. Dari Asrama Haji Doho dan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jamaah Haji Indonesia mengaku bahagia dalam menjalankan ibadah umroh yang dibimbing dan dilayani dengan baik oleh petugas Haji Indonesia. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya Jamaah Haji Indonesia berkedatangan ke kota Mekah, di mana di sini untuk gelombang kedua telah tiba dua hari lalu. Yang pertama adalah perdana adalah SOC atau Kloter 44 dari Solo dan terus berdatang hingga hari ini ke Mekah Al-Mukarram. Dan setelah mereka tiba, para jemaah haji itu maka akan istirahat sebentar sekitar 5 hingga 10 jam untuk istirahat guna mempersiapkan diri pada momen ritual umroh wajib. Dan di sini salah satu yang bagi Fatima yang merupakan akademisi mengatakan bahwasanya dia sangat bersyukur ikut dibantu oleh petugas PPIH Arab Saudi ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan dia juga melihat bahwasanya banyak lansia termasuk para disabilitas yang ikut didorong oleh para petugas PPIH Arab Saudi. Intinya mereka sangat bersyukur ada petugas PPIH yang secara ikhlas dan rela membantu para lansia dan disabilitas dan disabilitas dalam dalam ritual umroh ini. Dan dapat kami sampaikan juga kepada pendengar bahwasanya cuaca di Arab Saudi memang cukup berbeda dengan Indonesia. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia diharuskan untuk minum air setiap satu jam itu 200 ml dan juga memakai APD atau alat perlindungan diri seperti payung dan juga membawa hal-hal yang penting ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan pendengar, berikut keterangan dari Fatima, salah satu jemaah haji Indonesia yang memuji peran dari petugas haji.
5: Persiapan ibadah haji di puncak ibadah haji tahun ini, saya pribadi merasakan pelayanan dari petugas haji Indonesia yang ada di Masjidil Haram, secara khusus terutama di Masjid Nabawi kemarin itu luar biasa. Kami sangat bersyukur dengan banyaknya petugas yang diturunkan di lapangan, karena pengalaman kami kemarin beberapa kali mendampingi jamaah umrah itu kita menemukan petugas yang ketika melihat ada jamaah yang kelelahan, mereka langsung sigap datang membantu dan tidak tanggung-tanggung, mereka sampai mendorong kereta pun mereka siap. Dan kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang memberikan fasilitas yang luar biasa termasuk dalam pelayanan jemaah di kota Suci Mekah dan Madinah Al-Munawwarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya para jemaah haji Indonesia saat ini lebih dari 120 kloter yang telah tiba di Mekah Al-Mukarram. Dan kami ingatkan kepada para jemaah haji Indonesia untuk selalu menjaga kesehatan pada tubuhnya agar kondisi dalam kondisi prima dan tidak terlalu memaksakan diri ketika misalnya ingin melakukan ibadah di Masjidil Haram. Dan bagi para orang tua atau lansia sebaiknya menghindari langsung paparan dengan teriknya matahari dengan cara misalnya datang ke Masjidil Haram pada waktu malam hari dan tidak terlalu lama ketika misalnya berada di Masjidil Haram dan segera pulang ke hotelnya masing-masing. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus ke udara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, Amerika Serikat dan Iran kemungkinan akan melanjutkan pembicaraan pada pekan depan di Islamabad. Informasi tersebut kami kutip dari The Wall Street Journal. Menurut laporan tersebut, kedua pihak sedang bekerja sama dengan mediator untuk penyusun nota kesepahaman berisi 14 poin utama. Dari dunia olahraga, PSS Sleman akan menjamu Garuda Yaksa pada final championship musim 2025-2026 untuk memperebutkan peringkat pertama di Stadion Maguwarjo Sleman, Yogyakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
1: Baik, terima kasih dan mendengar sampai di kami
2: Yogyakarta, Nyarap Dulitul Olivo 3 RRI, Tengah Modara untuk Indonesia.

tetaplah bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Program 3. Saya Fajar Nugroho,

Dengan siaran RRI di mana saja, sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya? Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong! Terus gak bisa makan, matilah aku!
1: Ya, ya, kalau kabur, cemen!
3: Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: Organ ginjal dalam tubuh manusia mengontrol produksi sel darah merah dan vitamin D. Jika Anda memiliki penyakit ginjal, seluruh tubuh Anda akan menjadi sakit. Fungsi bagian ginjal yang paling utama adalah menyaring zat-zat buangan atau limbah dalam tubuh, baik yang berasal dari makanan, obat-obatan maupun zat beracun. Ginjal menyaring 200 liter darah setiap hari. Dari sekian banyak darah yang disaring, terdapat 2 liter zat buangan yang harus dikeluarkan lewat urin. Karena itulah, ginjal dilengkapi dengan sepasang ureter, sebuah kandung kemih dan uretra yang akan membawa urin keluar dari tubuh. Selain membuang zat-zat sisa dalam tubuh, fungsi bagian ginjal lainnya adalah menyerap kembali zat-zat yang dibutuhkan, yaitu asam amino, gula, natrium, kalium, dan nutrisi lainnya.

4 penyebab kita sering digigit nyamuk. Nyamuk adalah salah satu serangga yang sering dianggap mengganggu. Jika nyamuk sudah terbang di dekat telinga, suara dengungannya mungkin membuat kita kesal. Apalagi kalau nyamuk itu sampai menggigit dan menimbulkan bentol yang gatal. Nyamuk biasanya mengisap darah dan memasukkan cairan ke tubuh kita sehingga muncul bentol. Ternyata ada beberapa hal yang bisa menarik perhatian nyamuk dan membuat kita jadi digigit. Apa saja ya? Yuk cari tahu. 1. Pakaian dengan warna gelap. Tahukah teman-teman, ternyata nyamuk suka pakaian yang warnanya gelap. Memakai pakaian dengan warna gelap bisa menarik lebih banyak nyamuk di siang hari. Selain warna gelap, pakaian berwarna merah juga bisa menarik perhatian nyamuk. 2. Suhu tubuh yang hangat. Orang yang suhu tubuhnya lebih hangat dari biasanya lebih menarik perhatian nyamuk daripada yang suhu tubuhnya dingin. Maka itu, saat kita demam, biasanya kita lebih sering dihampiri nyamuk. 3. Setelah selesai olahraga. Ketika selesai olahraga atau melakukan aktivitas yang berat, kita akan berkeringat. Keringat yang keluar dari pori-pori kulit ini mengandung asam laktat. Nah, nyamuk suka dengan aroma asam laktat, sehingga nyamuk sering mendatangi orang yang berkeringat. 4. Bakteri di tubuh. Beberapa jenis bakteri bisa membuat kulit kita menghasilkan bau yang menarik nyamuk. Selain itu, nyamuk

0: 101 FM.
1: Anda masih bersama Ermelina di 95.3 MHz untuk malam hari ini, dan masih kami temani para pendengar di sesi Ruang Rindu untuk Anda di 95.3 MHz. Dan untuk para pendengar dimanapun Anda berada, jangan pindahkan frekuensi Anda, tetap stay bersama kami di 95.3 MHz. Kami akan hadirkan untuk sajian lagu-lagu mancanegara di ruang dengar Anda di malam hari ini. Dipastikan para pendengar tetap stay bersama kami di 95.3 MHz. Lagu dari Adele, Someone Like You.

0: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Doa tolak bala merupakan ritual doa bersama yang bertujuan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari bala, musibah atau mara bahaya dan digantikan dengan keselamatan, ketentraman dan kedamaian baik untuk individu maupun kelompok sosial, masyarakat dan lingkungan. Dilaksanakan pada bulan Safar dalam penanggalan Islam, juga umumnya dilakukan ketika akan melaksanakan perjalanan jauh. Suku Tidung meyakini ritual ini dimaksudkan untuk membuang segala keburukan dalam diri manusia, sehingga jika tidak dilaksanakan, maka keburukan atau musibah akan datang suatu hari nanti. Ritual doa umumnya dilaksanakan di rumah, balai adat, bahkan pinggiran sungai, atau di lokasi lain yang disepakati bersama. Tradisi ini telah dilaksanakan turun-temurun sejak zaman leluhur dan masih dilestarikan hingga saat ini.

0: bisa dibully, Mak.
1: Bully? Apa itu bully?
0: Dikata-katai, Mak.
1: Siapa yang berani katai-katai kamu, Nak? Hah?
0: Sama sosmed, Mak.
1: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
0: Ini loh, Mak.
1: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan terlebih dahulu? Kalau kamu yang dikata-katai begitu, kamu mau?

0: Menara ini terletak di Paris, Prancis. Yuk, kita lihat fakta serunya. Menara Eiffel dibangun oleh Bapak Gustave Eiffel, insinyur atau ahli teknik ternama dari Prancis. Dibangun tahun 1887. Pembangunannya berlangsung selama 2 tahun, 2 bulan, dan 5 hari. Tingginya mencapai 324 meter. Dibangun dengan 7.300 ton besi dan 60 ton cat. Menara Eiffel dicat oleh 25 ahli pengecat yang mengecat selama 1 tahun dari atas sampai ke bawah. Tanpa mesin atau hanya dengan tangan loh. Menara Eiffel juga menjadi tempat dipasangnya 120 antena untuk siaran TV dan radio. Awalnya, Menara Eiffel hanya boleh berdiri selama 20 tahun. Namun, akhirnya tetap berdiri. Karena Pak Gustave Eiffel menjadikannya tempat penelitian dan eksperimen sains.
1: Wah, seru ya fakta tentang Menara Eiffel.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih banyak karena masih terus setia bersama dengan Ermelina dan pendengar di 95.3 MHz untuk malam hari ini. Dan Anda masih di Air Digital, pada malam hari juga kami akan temani Anda semua di sesi terakhir untuk malam hari ini dengan sajian lagu-lagu penghantar tidur yang akan menghadirkan sajian lagu-lagu tebang kenangan di ruang dengar Anda. Dan kami ucapkan selamat istirahat untuk Anda di malam hari ini, dan semoga malam hari ini Anda bisa tidur nyenyak dan bangun besok pagi Anda bisa kembali menikmati udara segar, dan tentunya kita semua bisa kembali beraktivitas dengan baik. Kami ucapkan untuk para pendengar semuanya dengan sajian lagu teman kenangan di malam hari ini dari Alda malam ini.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: Pankreas yang sehat akan memproduksi enzim dan hormon dalam jumlah dan waktu yang tepat ketika kita makan. Namun, pankreas yang memiliki gangguan tidak mampu memproduksi enzim pencernaan secara optimal, sehingga penyerapan makanan pun terganggu. Gangguan pada pankreas juga bisa menyebabkan beberapa penyakit berbahaya. Pseudokista pankreas. Rongga berisi cairan yang disebut dengan pseudokista dapat berbentuk setelah terjadinya serangan pankreatitis. Kondisi ini dapat diatasi dengan melakukan bedah drainase, namun pada sebagian penderita dapat sembuh dengan sendirinya.

Bukti kejayaan Kesultanan Bulungan, kapal Warmon tenggelam di perairan Sungai Kayan, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Kapal ini dirancang oleh seorang arsitek perkapalan Belanda, H.S. de Vries, pada tahun 1939. Warmon memiliki ukuran panjang 28,5 meter dengan lebar 5 meter. Sebagai kapal pesiar, Warmon bisa dikatakan sangat mewah untuk ukuran pada masa itu. Konstruksi kapal Warmon terbuat dari baja anti karat dengan ketebalan baja 5 hingga 7 mm. Meski sudah tenggelam sekitar 50 tahun lebih, namun kondisi kapal masih cukup baik. Kapal ini merupakan salah satu bukti adanya Kesultanan Bulungan.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Diam adalah lebih baik daripada mengucapkan kata-kata yang tanpa makna. Pythagoras.

Anda terap? Terap atau tarap merupakan tumbuhan biji berumah satu atau monokitil dari marga pohon nangka dengan nama ilmiah Artocarpus odoratissimus. Terap dapat dijumpai selain di Kalimantan Utara, juga di Brunei, Sabah, Sarawak, Malaysia, Thailand, bahkan dibudidayakan di Queensland, Australia. Terap dapat dimakan dalam keadaan segar atau diolah sebagai kue. Bijinya juga dapat dimakan setelah dipanggang atau direbus dengan garam.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Anda tidak akan bisa lari dari tanggung jawab pada hari esok dengan menghindarinya pada hari ini. Abraham Lincoln.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Rasa kepuasan membuat orang miskin adalah seorang yang kaya. Sementara rasa ketidakpuasan membuat orang-orang kaya menjadi seorang yang miskin. Benjamin Franklin.

0: Acara ini dipersembahkan oleh
1: Pro 1 FM.
2: Zona Musik Enak.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya rema lagu ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dan besok pagi di pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah, kembali RR Malino berada di udara untuk melakukan acara siarannya melalui frekuensi FM 95.3 MHz. Saudara pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dan inilah Radio Republik Indonesia Malinau.
1: Di Selat Hormuz. Dari dunia olahraga, Liverpool harus puas dengan 1 poin setelah bermain imbang 1-1 menghadapi Chelsea di Stadion Anfield Liverpool pada hari ini. Liverpool unggul lebih dulu melalui gol Ryan Gravenberch, tetapi Chelsea menyamakan kedudukan melalui Enzo Fernandez. Hasil imbang membuat kedua tim tidak beranjak dari posisi semula pada klasemen Liga Inggris di peringkat 4 dan 9. Liverpool menempati peringkat 4 dengan 59 poin dari 36 laga dan sudah mengantongi tiket Liga Champions musim depan. Sementara Chelsea tertahan di peringkat 9 dengan 49 poin dari 36 pertandingan, berjarak 2 poin dari posisi terbawah zona kompetisi Eropa.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: mana 1.200 bisnis kecil akan bergabung. Presiden Persatuan Kamar Dagang New Jersey, Gus Penaranda, mengungkapkan posisi American Dream Mall yang terletak di kompleks Stadion MetLife akan menarik minat pengunjung stadion.
1: Kami telah mencoba memastikan bisnis kecil ini menjadi bagian dari turnamen selama 3 tahun terakhir. Menunjukkan produk Anda di depan 150.000 orang, terutama saat hari pertandingan. American Dreams akan mewujudkannya untuk Anda.
0: Untuk membuat

0: bisnis mereka selama turnamen. Karenanya cara berpikir para pebisnis ini harus lebih luas dan tidak terbatas hanya pada penjualan produk saja, namun membuka peluang untuk pengembangan bisnis.
1: Clubs are gonna be here.
2: Klub-klub akan berada di sini. Para CEO perusahaan akan berada di sini. Jadi jangan hanya memikirkan taco. Pikirkan $100,000 untuk restoran Anda. Pemasukan yang akan Anda terima. Ini akan menjadi momen yang menunjukkan akar New Jersey yang beragam. Total kami memiliki warga yang berasal dari 17 negara Amerika Latin di New Jersey.
0: Sementara itu, perwakilan manajemen American Dream Mall, Adam Patrick, menyebut pusat perbelanjaan ini akan mengalami lonjakan pengunjung. Ini akan menjadi kesempatan membantu bisnis kecil menempatkan produk mereka di pasar yang lebih besar.
2: Banyak orang akan datang. Ini akan jadi pusat pemasaran. Banyak peluang untuk turis yang datang ke sini. Kita ingin membantu bisnis-bisnis kecil ini agar dikenal oleh pasar.
0: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. New York dan New Jersey akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion MetLife. Stadion MetLife sendiri setelah renovasi berubah

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Syafiq, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kita masuk ke segmen musik dan informasi. Pendengar, ASEAN mengatakan keprihatinan serius terhadap situasi di Timur Tengah di tengah perang antara Amerika Serikat Israel melawan Iran. Pernyataan itu disampaikan pimpinan ASEAN dalam KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina, dilansir dari Andalup pada Sabtu 9 Mei 2026. ASEAN menyambut gencatan senjata yang diminasi Pakistan dan antara Washington dengan Teheran, namun blok regional itu mendesak semua pihak menjaga pelaksanaan gencatan senjata dengan menahan diri dan menghentikan seluruh permusuhan. ASEAN juga meminta semua pihak menghindari tindakan yang dapat memperburuk situasi. Para pemimpin ASEAN menegaskan pentingnya hukum internasional serta menyuruhkan dialog dan diplomasi yang tulus untuk menyelesaikan konflik di Timur Tengah. Beralih ke informasi lain, mendengar Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyoroti transparansi biaya pada platform digital dan e-commerce. Pemerintah ingin menjaga keseimbangan antara pertumbuhan platform dan perlindungan UMKM. Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi Usaha Kecil Kementerian UMKM, Ali Mansyur, mengatakan komunikasi dengan platform terus dilakukan. Pemerintah menilai UMKM bagian penting ekosistem digital nasional. Salah satu perhatian pemerintah adalah kebijakan ongkos kirim pada sejumlah platform digital. Mekanisme pengembalian barang juga dinilai perlu pengawasan lebih jelas. Pemerintah mencontohkan skema pengembalian barang pada TikTok Shop yang membebani penjual, seller terkadang harus menanggung biaya pengiriman ulang barang retur atau barang pengembalian. Kementerian UMKM menilai perhubungan platform dan seller harus berbasis kemitraan yang jelas. Seluruh jenis biaya nantinya akan diatur lebih transparan bagi pelaku usaha. Sementara itu, perwakilan dari Asosiasi E-commerce Indonesia menilai biaya seller atau penjual merupakan bagian penyesuaian bisnis platform digital. Ini disebut penting menjaga keberlangsungan industri e-commerce nasional. Sekretaris Jenderal Asosiasi E-commerce Indonesia, Budi Primawan, mengatakan marketplace membutuhkan sumber pemasukan baru. Selama ini banyak program promosi ditopang pendanaan perusahaan platform. Menurutnya, industri e-commerce sedang membangun model bisnis yang lebih berkelanjutan. Platform juga mulai mengurangi ketergantungan terhadap subsidi promosi dan gratis ongkir. Biaya yang dibebankan kepada seller atau penjual umumnya berkaitan dengan program promosi platform. Selain itu, terdapat biaya logistik dan peningkatan layanan administrasi digital. Asosiasi menilai pembebanan biaya kepada seller penjual harus dilakukan secara transparan dan terukur. Platform diminta menjelaskan secara rinci biaya kepada pelaku usaha digital. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca juga melalui laman resmi kami di rri.co.id. Pendengar, pelaku usaha siap mengelola sampah secara mandiri, namun kehadiran pemerintah tetap diperlukan untuk membantu pengusaha, khususnya di bidang pariwisata, hotel, restoran, kafe dalam pengelolaan sampah ini.
1: Di pengusaha, ya memang sudah ada kerjasama dengan pengelola sampah dengan pihak ketiga.
2: Pelaku usaha pariwisata, hotel, restoran, kafe atau horeka mengapresiasi permintaan Gubernur Bali Wayan Koster agar pelaku usaha melakukan pemilahan sampah secara mandiri. Salah seorang pelaku usaha pariwisata, Made Badre di Denpasar, kemarin mengatakan pihaknya sebenarnya telah bekerja sama dengan pihak ketiga untuk pengelolaan sampah sejak lama. Namun sebelumnya sampah tersebut belum dipilah seperti yang diterapkan saat ini. Menurut Badre, pihaknya kemudian mencari mitra pengelola sampah lainnya asal Klungkung yang siap menangani sampah secara terpilah. Sejak kebijakan pengelolaan sampah mandiri diberlakukan, pihaknya langsung melakukan pembinaan kepada karyawan agar memilah sampah sesuai jenisnya. Badre mengaku penerapan pemilahan sampah justru memberikan keuntungan karena sampah tidak lagi menimbulkan bau. Ia berharap pelaku industri pariwisata horeka lainnya turut mengikuti kebijakan gubernur dengan mengalokasikan anggaran khusus untuk penanganan sampah.
1: Ya, itu suatu bagian daripada operasional hotel ya. Jadi harusnya tidak membebani itu. Harusnya sudah ada pos.
2: Made Badre mengatakan biaya pengelolaan sampah seharusnya tidak menambah beban operasional perusahaan karena sudah dapat dialokasikan sejak awal perencanaan anggaran. Biaya tersebut bisa dimasukkan dalam perhitungan harga pokok kamar atau harga jasa lainnya. Sementara itu, Ketua PHRI Karangasem Wayan Karyasa mengatakan pengusaha besar yang memiliki lahan cukup tidak mengalami kendala dalam mengelola sampah secara mandiri. Namun bagi pengusaha kecil dengan keterbatasan lahan, hal tersebut bisa menjadi persoalan tersendiri.
3: Ini kan bagi kami ini yang kecil-kecil gitu, pengusaha yang kecil-kecil, bagi apa yang punya homestay atau punya bungalow atau punya villa kecil atau punya restoran yang kecil atau kafe yang sangat terbatas tempatnya, gimana cara pengelolaan sampahnya ini? Nah, ini yang penting juga dapat perhatian.
2: Ia menilai meskipun pengusaha bekerja sama dengan pihak ketiga, pemerintah tetap perlu memfasilitasi pengelolaan sampah oleh pihak ketiga tersebut agar tidak menimbulkan persoalan baru. Menurut Karyase, pemerintah harus tetap ikut campur dalam pengelolaan sampah dan tidak sepenuhnya dibebankan kepada pengusaha. Apalagi pelaku usaha selama ini telah berkontribusi kepada daerah melalui pembayaran pajak dan pembukaan lapangan kerja, sehingga pemerintah juga berkewajiban membantu penanganan sampah tersebut. Reporter RRI Denpasar, Nyoman Kasih melaporkan.

0: Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa mendorong proyek-proyek strategis yang mandek atau terhenti untuk segera direalisasikan. Di antaranya proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Presiden udah marah-marah nih masalah CL. Katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang...
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan hambatan-hambatan investasi melalui mekanisme sidang kanal debottlenecking. Dalam sidang kanal debottlenecking pekan ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyelesaikan hambatan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL di Makassar, Sulawesi Selatan. Investor proyek tersebut dalam pengaduannya pada Satgas Percepatan Program Pemerintah mengatakan bahwa proyek itu tertunda sejak tahun 2022 karena pemerintahan baru Kota Makassar tidak memenuhi perjanjian kerjasama yang dibuat sebelumnya. Kerjasama terhambat akibat adanya perubahan payung hukum yang menimbulkan persoalan lahan. Dalam sidang yang mempertemukan antara investor dan pemerintah daerah Makassar serta kementerian terkait itu, persoalan pun teratasi dan Menteri Keuangan Purbaya minta agar proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik PCL di Makassar segera direalisasikan dengan menggunakan lahan yang telah dibeli oleh investor.
1: Presiden udah marah-marah nih masalah CL. Katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang kebutuhan negara. Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan, menginvestasi untuk membersihkan daerah. Supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik dan lain-lain. Ini emang salah satu fokus dari Bapak Presiden, makanya saya berani ambil sama aja. Kemudian juga uang dari kita juga sebagian. Nanti
2: sementara itu, Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Darmawan Prasojo yang mengikuti sidang tersebut juga menginginkan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar ini segera terrealisasi karena PLN lah yang akan membeli hasil listriknya. Sidang debottlenecking merupakan bagian dari Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Sidang debottlenecking bukan sekedar forum penyelesaian aduan, tetapi juga instrumen strategis yang mempertemukan pemerintah dan swasta untuk mengurai hambatan nyata di lapangan yang dihadapi dunia usaha. Hingga 5 Mei 2026, sebanyak 64 aduan telah berhasil diselesaikan melalui kanal debottlenecking, baik melalui sidang aduan yang dipimpin Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua Satgas maupun melalui rapat koordinasi tingkat eselon 1 dan 2. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jelang Hari Raya Idul Adha, pedagang hewan kurban di Pekalongan melonjak hingga 60%.
1: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, aktivitas perdagangan hewan kurban di Kabupaten Pekalongan mengalami lonjakan tajam. Jumlah pedagang dan transaksi di pasar hewan Kajen meningkat hingga 60% dibanding hari biasa. Sejak dua pekan terakhir, pasar hewan Kajen Kabupaten Pekalongan dipenuhi pedagang dan calon pembeli yang berburu sapi, kerbau hingga kambing untuk kebutuhan kurban. Pedagang datang tak hanya dari wilayah Kabupaten Pekalongan saja, tetapi juga dari sejumlah daerah luar kota. Salah satu pedagang asal Wonopringo, Darno, Jumat pagi mengatakan, peningkatan aktivitas jual-beli sudah mulai terasa sejak awal Mei dan diperkirakan terus ramai hingga mendekati Idul Adha.
2: Ya sampai bulanan lah.
1: Oh, dari minggu kemarin udah? Harga sapinya ini yang dijual itu sapi kurban atau campur yang di sini kok? Kalau sapi kurban dari harga berapa Pak sampai berapa?
2: Paling enggak itu nek kalau itu yang paling
1: enggak
2: itu 16
1: naik. 16 ke atas. Ditambahkan harga sapi kurban tahun ini dibanderol mulai dari 16 juta rupiah hingga 70 juta rupiah per ekor, tergantung ukuran, bobot dan kondisi fisik hewan. Sementara untuk permintaan kambing dan kerbau juga ikut meningkat meski belum signifikan. Lonjakan perdagangan hewan kurban ini dinilai menjadi sinyal meningkatnya daya beli masyarakat setelah beberapa tahun terakhir pasar sempat lesu. Para pedagang berharap tren positif tersebut mampu mendongkrak penjualan hingga Hari Raya Idul Adha nanti. Senada disampaikan petugas kesehatan hewan Pasar Hewan Kajen, Slamet, menurutnya meningkatnya transaksi dipicu masyarakat yang mulai mempersiapkan ibadah kurban pasar awal.
3: Dari Rabu ya sudah 2 minggu inilah, atau sudah Rabu kemarin dan jelang mau ke Idul Adha itu lah.
1: Ini biasanya pedagang ini dari mana pedagang hewan?
3: Ini pedagang ada dari Kendal, terus dari Paninggaran, dari Pemalang, terus dari Kandaserang, dari Petung Donot, dari Lebak Barang.
1: Berarti di pasar kian ramai, masyarakat diminta tidak asal membeli hewan kurban. Pembeli dihimbau untuk lebih teliti, memastikan kondisi kesehatan hewan serta kelayakan sesuai syariat. Petugas kesehatan hewan juga terus melakukan pengawasan untuk memastikan hewan yang diperjualbelikan bebas dari penyakit dan layak untuk kurban. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Tadi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Peristiwa.
5: Tanggal 9 Mei 1914 menjadi salah satu hari bersejarah dalam perkembangan politik di Indonesia. Pada hari itu, Indische Sosial Demokratische Vereniging atau ISDV, organisasi yang kelak menjadi cikal bakal Partai Komunis Indonesia, didirikan di Surabaya. Keberadaan ISDV tidak hanya menandai masuknya paham Marxis ke Hindia Belanda, tetapi juga menjadi awal dari sebuah gerakan yang akan mempengaruhi perjalanan bangsa Indonesia baik dalam melawan kolonialisme maupun dalam konflik internal pasca kemerdekaan. 28 tahun silam atau 9 Mei 1998, Soeharto berkunjung ke Kairo, Mesir, menghadiri KTT G13. Itu lawatan terakhirnya sebelum lengser desakan reformasi. Kegentingan dampak dari ketidakpuasan rakyat akan kepemimpinan Soeharto mulai tersulut awal Mei. Salah satu penyebabnya harga BBM melonjak 71%. Pada 2 Mei, mahasiswa di sejumlah daerah melakukan demonstrasi tuntut reformasi. Namun puluhan aksi protes itu berakhir bentrok karena ditanggapi dengan represif oleh aparat

0: kabar tanah suci.
1: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
2: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
3: Sendiri.
2: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
3: Insya Allah, insya Allah.
0: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
4: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
5: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
0: Kami hadirkan pukul 11.45 waktu Indonesia Barat hanya

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 10 Mei 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Hagupit diprediksi berada di Samudra Pasifik Utara Papua Barat dengan kecepatan angin maksimum diprediksi 35 knot dengan tekanan minimum diprediksi 1002 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat-barat laut. Dalam 48 jam ke depan, intensitas siklon tropis ini diperkirakan akan melemah yang ditandai dengan kecepatan angin maksimum yang menurun hingga 35 knot. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya low level jet di Samudra Pasifik Utara Papua Barat, juga menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan utara Maluku Utara hingga utara Papua Barat Daya, serta di Samudra Pasifik Utara Papua Barat. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Laut Natuna, Selat Makassar, Laut Maluku, perairan utara Papua Barat Daya. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Natuna, Selat Karimata, Selat Makassar, Laut Maluku, perairan utara Papua Barat Daya, dan di sekitar sistem-sistem tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Tengah, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakhiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Pinang dan Banjarmasin, potensi hujan sedang di Banda Aceh, Medan, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan ringan di Pekanbaru, Padang, Jambi, Bengkulu, Bandar Lampung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Terdapat pula potensi berawan hingga berawan tebal di Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya, serta potensi udara kabur di Palembang. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Nabire, hujan sedang di Gorontalo, Mamuju, Kendari, Ambon, dan Merauke, potensi hujan ringan di Mataram, Manado, Palu, Makassar, Ternate, Sorong, Jayapura, dan Jayawijaya, serta potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca Sobat melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Oh, saya sudah bersama tim Indonesia menyapa malam Pro 3. Tetapi pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI, karena selepas ini akan ada rekan saya Bung Lukmantara, Bung Wisnu dan lainnya akan menemani dengan kebersamaan tim Indonesia menyapa dini hari Pro 3 RRI. Ada segmen Kopi Pro 3, komentar dan opini Anda di Pro 3 RRI. Anda bisa menyampaikan komentar dan opini Anda di segmen tersebut melalui line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI. Saya Fajar Nugroho undur diri, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam.

0: bilang best friend lu gak ingkar janji. Eh Min, aku mau minta bantuan kamu dong.
1: Minta bantu apa?
0: Tapi kamu janji bakal bantuin aku.
1: Iya janji, tapi apa dulu?
0: Bantuin aku buat nembak anak teman kelas kamu.

RRINER. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRINER di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRINER, tonton yang Anda dengar.

RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual.

0: Serta berita malam hari ini kita awali dari Presiden Prabowo Subianto yang memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan dengan Filipina. Berikut laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Semua sekolah pun akan kita renovasi, ya. Tahun ini dan 2-3 tahun ke depan semua sekolah di Indonesia akan kita renovasi.
2: Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Miangas, Sulawesi Utara pada hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah akan merenovasi puskesmas di Miangas karena selama bertahun-tahun tidak pernah diperbaiki. Presiden Prabowo juga akan merenovasi sekolah-sekolah. Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti Miangas dan Filipina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya di Miangas sore tadi.
1: Saya tadi lihat beberapa tempat puskesmas. Menteri Kesehatan tadi bisik-bisik ke saya, Pak, sekian tahun sejak zaman Pak Harto puskesmas belum pernah diperbaiki. Kita perbaiki semua puskesmas di Indonesia segera.
2: Sementara itu, Kepala Puskesmas Kecamatan Miangas, Dr. Chevrelia Pesik menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Dr. Chevrelia mengatakan, Puskesmas membutuhkan banyak dokter. Selama ini hanya ada satu dokter umum. Satu dokter harus melayani 823 jiwa.
3: Kurang dari SDM-nya, kurang dari dokter. Dokter gigi tidak ada, masih banyak lagi yang... Kayak farmasi itu kan honorer, bukan memang jadi cuman tidak menetap. Jadi itu masih dibutuhkan. Kemudian bidan cuma satu. Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang.
2: Presiden Prabowo juga menyerahkan bantuan kapal 15 kroston kepada nelayan dan ratusan HP dan layanan internet berbasis canggih Starlink dari wilayah perbatasan Miangas, Filipina. Sugandi Avandi, RRI3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Samarinda kembali menggelar gerakan pangan murah untuk mempermudah warga mendapatkan sembako dengan harga terjangkau. Wakil Wali Kota Samarinda menyebut kegiatan ini menjadi upaya menjaga stabilisasi harga pangan di tengah tekanan inflasi. Sela Deva dari RRI Samarinda melaporkan selengkapnya.
4: Wakil Wali Kota Samarinda Saifuddin Zuhri menilai gerakan pangan murah akan membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau, sekaligus menjadi langkah pengendalian inflasi daerah. Hal itu ia sampaikan saat meninjau pasar murah di halaman kantor Kelurahan Sungai Kapih, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda pada Jumat kemarin. Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 8 pagi hingga 2 siang ini mendapat antusias tinggi dari masyarakat. Menurut Saifuddin, besarnya antusias masyarakat menjadi pemicu bagi pemerintah Kota Samarinda agar terus mengupayakan alternatif ketika harga kebutuhan pokok mulai mengalami kenaikan di pasar.
5: Saya ucapkan terima kasih kepada ini ibu-ibu dan tenen-tenen yang sudah di GPM ini. Ternyata antusias masyarakat banyak banget. Kita bisa lihatin mulai dari minyak goreng yang ada, dari banyak bawang merah, bawang putih, cabai dan lain sebagainya. Alhamdulillah juga masyarakat antusias. Pemerintah kota harus hadir. Dan semua stakeholder untuk gimana bisa meredam dan menurunkan harga-harga yang mulai melambung.
4: Sementara itu, salah seorang warga, Siti Robiatul, mengaku sangat menantikan adanya pasar murah di wilayahnya. Ia sendiri datang untuk membeli bawang merah. Namun, karena tingginya antusias membeli, belum sampai siang hari, bahan pokok incarannya ludes terjual.
6: Rencana kan mau lihat bawang merah, ternyata habis. Ya itu. Makanya lihat-lihat aja dulu, siapa tahu ada yang cocok.
4: Sama seperti Siti, seorang pembeli lainnya, Melani, mengaku senang dengan adanya pasar murah di Sungai Kapi. Ia bahkan memborong 4 bungkus minyak goreng untuk stok di rumah.
7: Ini beli minyak tuh sama beli jajan. Jajan
8: minyak
7: curi saya.
8: Berapa liter?
7: Ini gak sampai 1 liter. Saya suka kesini, walaupun lihat-lihat aja. Alhamdulillah agak mendingan daripada di warung.
8: Oh gitu. Biasa ibu beli di mana nih, Bu?
7: Biasa tuh beli di kayak Indomaret, APM Tumat.
4: Kegiatan pasar murah ini pun diharapkan dapat kembali digelar agar masyarakat lebih mudah mendapatkan kebutuhan pokok di tengah harga bahan pangan yang kini naik turun. RRI Samarinda, Seladeva, melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Amerika. Kesempatan ini juga dimanfaatkan salah satu klub Amerika, FC Dallas. Sebagaimana pernyataan Presiden FC Dallas sekaligus Wakil Ketua Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Dallas, Dan Hunt. Dan menyebut sejak Piala Dunia 1994 dihelat di Amerika, itu adalah pengalaman yang sulit ia lupakan. Pengalaman ini yang ingin ia bagikan kembali kepada komunitas Texas Utara, khususnya Dallas.
1: Banyak hal luar biasa terjadi selama Piala Dunia, drama, energi, dan kita akan mengalami itu di sini. Kita akan menghelat 9 pertandingan di sini. Kami juga punya zona festival untuk para penggemar, dan akan ada banyak acara nonton bersama di sekitar komunitas di sini.
0: Pengalaman di Piala Dunia memang sulit dilupakan, terutama bagi seorang pemain. Sebagaimana yang disampaikan salah satu pemain timnas Amerika di Piala Dunia 2022 lalu, Shaq Moore.
1: Sungguh pengalaman yang luar biasa untuk sampai di Piala Dunia, permainannya, hingga keluarga saya yang ikut hadir di pertandingan. Ini pengalaman terbaik.
0: Kota Dallas akan

0: pagi Pak Kus. Gimana Pak? Kursinya enak.
1: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
0: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
1: Coba saya lihat.
0: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak, kalau penunjukan langsung.
1: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
2: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku gak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya ya jabatan barunya.
1: Makasih.
2: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
0: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
1: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
3: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Info Haji.
6: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
7: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
5: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
8: Memastikan ya bahwa semua layanan
9: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
5: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

saya Lukman Tara akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan di kesempatan malam hari ini kita masuk segmen Kopi Pro 3. Komentar dan opini Pro 3 dini hari ini kami mengangkat tema terkait dengan viral seorang siswa diduga meninggal disebabkan sepatu terlalu kecil. Mandala Rizky Syaputra, siswa kelas 11 SMKN 4 Samarinda, Kalimantan Timur, menyita perhatian publik usai viral dugaan bahwa ia meninggal dunia akibat memakai sepatu terlalu kecil atau kekecilan. Di balik kabar tersebut terselip kisah pilu mengenai kondisi Mandala sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Meskipun belum jelas penyebab pasti kematian atau wafatnya Mandala, fakta tentang sepatu kekecilan yang dipakai Mandala benar adanya. Kondisi menyedihkan lainnya ialah Mandala tidak pernah dirawat di fasilitas kesehatan karena kendala biaya maupun akses. Nanti Anda bisa sampaikan komentar dan opini Anda di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan di kesempatan dini hari ini saya tidak sendiri, ada rekan Wisnu dan Sabil dan juga Yuda yang akan menemani Anda di kesempatan dini hari ini. Sebelum kita mulai Kopi Pro 3 sesi pertama, kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk menemani malam akhir pekan Anda. Batas senja, kita usahakan lagi.

0: 3, Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: One Day Without Shoes atau Satu Hari Tanpa Sepatu diperingati pada tanggal 10 Mei setiap tahunnya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran tentang bagaimana sepatu dapat mempengaruhi kehidupan seorang anak. Bagi sebagian orang, sepatu bukanlah hal yang penting, hanya sebuah kebutuhan dasar yang selalu bisa dibeli. Namun bagi sebagian orang lainnya, sepatu bisa jadi merupakan barang mewah, sesuatu yang sulit mereka beli. Jutaan anak-anak di seluruh dunia tidak cukup beruntung untuk memiliki sepatu untuk melindungi kaki mereka. Hari tanpa sepatu adalah kesempatan bagi kita untuk ikut merasakan pengalaman menjalani hari tanpa sepatu. Kerusuhan rasial di Bandung pada tahun 1963 terjadi dalam konteks ketegangan etnis yang sudah lama terjadi di Indonesia pasca kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia berusaha membangun negara yang berdasarkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu. Namun, realitas sosial yang kompleks seringkali menimbulkan gesekan antar etnis. Salah satu peristiwa paling mencolok adalah kerusuhan yang terjadi di Bandung pada 10 Mei 1963. Ketegangan antara komunitas Tionghoa dan pribumi di kota Bandung memuncak menjadi bentrokan fisik yang memakan korban jiwa dan merusak properti. We'll be right back.

0: Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Dengar, saat ini kita membahas terkait dengan yang menjadi sorotan publik ya, di mana wafatnya Mandala Rizky Saputra, siswa kelas 11 SMKN 4 Samarinda, Kalimantan Timur, yang menyita perhatian publik ya, usai viral dugaan bahwa ia meninggal akibat memakai sepatu kekecilan. Di balik kabar tersebut terselip kisah pilu mengenai kondisi Mandala sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Meski belum jelas memang penyebab mati pasti wafatnya Mandala, fakta tentang sepatu kekecilan yang dipakai Mandala ini benar adanya, di mana kondisi menyedihkan lainnya ialah Mandala tidak pernah dirawat di fasilitas kesehatan atau faskes karena kendala biaya maupun akses. Kami akan membahasnya bersama dengan pemerhati anak dan juga dosen perlindungan anak di Poltek Kesos Bandung, Pak Nahar. Pak Nahar, Pak Nahar, dari kasus wafatnya Mandala Rizky Saputra ini tentunya juga menjadi duka yang mendalam bagi publik ya. Kalau memang ini terkait dengan sepatu kekecilan yang tidak mampu dibeli oleh orang tua ataupun Mandala sendiri, ini bagaimana Pak Nahar melihat kasus yang terjadi di Kalimantan Timur ini?
3: Iya, yang pertama tentu kita berduka ya.
2: Iya.
3: Lalu kemudian ya prihatin. Duka dan prihatin ini tentu harus kita temukan kenapa ada anak yang akhirnya mengakhiri hidup yang diduga ya, yang
2: yeah.
3: diduga bahwa karena sepatunya kekecilan. Jadi bagi saya tentu ini ada beberapa persoalan yang harus jadi perhatian. Pertama soal bahwa benar bahwa kemiskinan itu seringkali menjadi penyebab munculnya persoalan-persoalan lain, khususnya yang dihadapi oleh anak. Meskipun kemiskinan bukan salah satunya penyebab gitu ya,
2: yeah.
3: Tapi dari faktor kemiskinan itu, lalu kemudian kebutuhan dasar untuk misalnya menyediakan perlengkapan sekolah atau praktek kerja itu belum dipenuhi secara baik atau memenuhi standar. Jadi ini yang sebetulnya bisa didalami gitu ya, apakah misalnya kematian ini disebabkan oleh sepatu kecil atau tidak, karena tadi kan di awal pengantarnya adalah bahwa ini masih dugaan gitu ya.
2: Ketika
3: masih dugaan, ini kalau didalami, dibuktikan, sesungguhnya ini bukan hanya persoalan takdir gitu ya.
2: Yeah,
3: tapi yang menyebabkan meninggalnya ini bisa ditelusuri sebabnya karena apa. Kalau seandainya sebabnya dikontribusikan oleh misalnya sikap yang salah, membiarkan seorang anak yang kemudian berada dalam kondisi kesakitan yang kemudian berujung menjadi sakit,
2: iya,
3: lalu kemudian meninggal dunia, ini bisa ada korelasinya dengan faktor-faktor lain, misalnya sekolah misalnya melaksanakan program magang. Program magang itu misalnya sudah ada kerjasama atau belum? Karena tadi kan dalam beberapa informasi bahwa Mandala itu magang itu dalam jangka waktu yang sangat panjang, itu jam 2 sampai jam 10 gitu ya. Jadi artinya 8 jam. Kalau 8 jam itu kemudian didukung oleh kondisi fisik yang tidak fit gitu. Walaupun 8 jam itu dimungkinkan bukan sebagai pekerja anak kalau seandainya tidak membahayakan, tapi kalau ada sebab lain yang mengakibatkan seorang anak yang berusia belum 18 tahun tapi kemudian itu dibiarkan, maka ini masuk kategori sebetulnya pekerja anak, dan itu nggak boleh dilakukan sebetulnya. Lalu kemudian itu bisa ditelusuri juga ke persoalan itu. Lalu kemudian yang paling mendasar adalah soal kapasitas, kemampuan masyarakat kita dalam melakukan pengasuhan yang baik gitu ya, pengasuhan yang baik gitu ya. Sayang sih sayang misalnya, tapi ketika misalnya anak menyampaikan bahwa ada kebutuhan punya sepatu tapi kemudian tidak dipenuhi dengan alasan ada kebutuhan lain yang lebih penting gitu ya, misalnya kontrakan atau lain-lain gitu ya, dan ini jadi semakin kompleks gitu ya yang dihadapi oleh anak ini. Jadi kalau saya melihat ini bukan hanya persoalan takdir, tapi ada upaya pendampingan, upaya misalnya proses pendidikan, proses pemagangan yang harus juga didalami, diperhatikan. Karena kalau seandainya peristiwa ini dibiarkan, maka bebas saja misalnya sekolah kejuruan melaksanakan praktek kerja gitu ya, magang, tapi kemudian mengabaikan standar-standar tertentu yang menjaga memastikan anak ini tetap terlindungi gitu ya, aman gitu.
2: Nah itu bagaimana itu, Pak Nahar, kalau kita bicara mekanisme pengawasan gitu ya terhadap keselamatan anak, baik itu di lingkungan tempat tinggal, sekolah, atau tempat aktivitasnya, dan apakah mekanisme tersebut ini sudah berjalan efektif?
3: Iya, mulainya dari rumah ya. Misalnya begini, pertama soal takdir, yang kedua soal pengasuhan. Kan hukum alamnya kan anak dilahirkan itu tidak semua anak Indonesia itu misalnya sampai dewasa itu hidup dengan kedua orang tuanya. Iya, jadi hanya 84% yang usia anak itu diasuh oleh kedua orang tuanya itu sampai usia 18 tahun. Nah, seperti ananda kita ini yatim gitu ya, yatim terus kemudian dalam kondisi ekonomi yang tidak kecukupan. Tapi dan kemudian didukung juga karena ketidaktahuan, keterbatasan pengetahuan, sehingga tadi akses-akses bantuan yang mestinya juga bisa mensupport kebutuhan ananda itu belum dilakukan. Misalnya kan kalau seandainya nih ya, kalau seandainya hasil penelusuran kemudian bahwa orang tuanya masuk golongan miskin yang masuk desil 1 dan desil 2, ada hak-hak yang diberikan oleh negara, banyak program yang berkaitan dengan itu. Tapi kalau seandainya itu tidak bisa diakses, maka inilah kemudian dampaknya bisa luas, termasuk terhadap kejadian ini. Ini salah satu saja gitu ya. Oleh karena itu maka dari mulai rumah, lingkungan, dan pemerintah daerah itu sudah harus memahami tentang pentingnya memenuhi hak-hak dasar anak. Lalu kemudian yang kedua tentu kalau seandainya ada anak dalam kondisi rentan dan berbahaya, maka mekanisme perlindungan khusus terhadap anak ini bisa diberikan. Iya, yang pertama Pak Sarjo ya, saya menduga Pak Sarjo ini anu ya ahli atau praktisi terkait dengan itu ya, ada penyumbatan dan lain-lain yang disebabkan oleh itu. Nah, inilah yang sepertinya belum dilakukan. Harusnya dilakukan gitu ya. Ini bukan saya mengatakannya ini bukan hanya sekedar takdir, tapi harus dilakukan pengecekan gitu ya, apakah kematian ini akibat tadi yang Pak Sarjo sampaikan itu ya, ada sebab medis gitu ya di sana, maka ini harus menjadi pembelajaran gitu ya, karena begini harus di misalnya anak mengalami kesakitan, lalu kemudian kita semua orang dewasa menganggap bahwa itu biasa, tidak ada misalnya kesadaran untuk memeriksa secara medis, bukan ke paranormal gitu ya.
2: Iya.
3: Ini menjadi penting karena tadi jadi pemenuhan hak di bidang kesehatan itu menjadi kunci tentang pemenuhan dasar anak untuk menghindari masalah-masalah lain. Nah, kalau seandainya tadi Pak Sarjo menegaskan soal ini jangan-jangan ada pembiaran gitu ya, anak sudah mengalami kesakitan tapi kemudian tidak diperiksa, lalu kemudian tetap magang, lalu kemudian tetap harus bolak-balik ke sekolah, lalu kemudian tidak ada upaya yang dapat misalnya memulihkan, menyembuhkan atau mengantisipasi rasa kesakitan itu. Inilah yang kemudian sesungguhnya ini bisa bisa melebar gitu ya, bahwa kondisi sakit yang dibiarkan itu sesungguhnya ini menjadi persoalan kalau seandainya ditarik bahwa ada pembiaran. Nah, inilah kemudian ini akan jadi masalah sulit ya bagi pihak-pihak yang membiarkan ini, meskipun sebetulnya ada perhatian-perhatian dari lembaga atau orang tua, tapi ini menjadi catatan penting untuk jadi perhatian. Yang kedua, jangan terulang lagi tadi ya Mbak Resti. Jadi di daerah itu saya misalnya menyebutkan salah satu contoh Kementerian Sosial. Di lapangan itu kan ada pendamping PKH, ada TKSK, ada peksos, ada pendamping resos gitu ya, tenaga-tenaga yang berkaitan dengan pendampingan para penyandang masalah kesejahteraan sosial. Jadi karena miskin lalu kemudian punya masalah masalah penyerta itu sesungguhnya bisa dikonsultasikan atau diinformasikan gitu ya. Misalnya kuncinya begini, kalau seandainya dia masuk data desil 1, desil 2, maka ada hak-hak yang sesungguhnya bisa dikoneksikan dengan program-program yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Tapi kita menduga bahwa meskipun datanya sudah lengkap, praktek di lapangan itu masih mungkin masih ditemukan ya kemudian bahwa itu belum terakses ke program-program yang ada, sehingga konsultasi dan penelusuran itu perlu terus dilakukan.
2: Saya
3: senang ya Pak Ahmad Tauri memberikan penguatan dari sisi bagaimana kita melaksanakan program-program magang gitu ya. Karena ini harus dijaga bersama, itu udah lintas kementerian tuh untuk menjaga agar kualitas program magang itu bisa dilaksanakan tadi memenuhi standar gitu ya, standar tentang program yang ramah terhadap anak. Karena begini, ketika melibatkan kan SM namanya juga kejuruan gitu ya, pasti tidak akan lepas dari misalnya praktek-praktek pemagangan yang menyiapkan anak-anak untuk bisa bekerja nanti setelah lulus. Tapi tentu harus tetap mengacu pada prinsip ada tiga klasifikasi anak yang terkait dengan masalah anak yang bekerja. Karena begitu dia masuk dalam ranah bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak, itu sama sekali nggak bisa, nggak boleh.

0: Viral seorang siswa diduga meninggal dunia disebabkan sepatu kekecilan atau terlalu kecil menjadi tema Kopi Pro 3 dini hari ini. Silakan kami buka untuk Anda yang bergabung menyampaikan komentar dan opininya di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Saya langsung menuju ke Makassar, ada Pak Wibi. Selamat malam Pak Wibi.
1: Selamat dini hari Bang.
0: Ya, sehat ya Pak Wibi ya.
1: Ya, prihatin Bang ya.
0: Prihatin.
1: Sedih lah. Kok gara-gara sepatu ini. Kemungkinan besar ini orang tuanya sih padahal gak dapat PKH bansos ini.
0: Kalau bantuan ini udah banyak dari pihak sekolah ini ya. Karena klarifikasi dari pihak sekolah ini udah berulang kali. Jumlahnya juga tidak sedikit ini.
1: Ya, tapi kenapa kok sampai sepatu saja nggak bisa beli? Kan ada juga namanya tip itu, kartu Indonesia Pintar. Sangat memprihatinkan ya, tapi ya kita mau bilang apa lagi, sudah terlanjur ya. Ini jangan sampai terulang lagi untuk kedua kalinya di daerah manapun di Indonesia. Ya, ini yang kita harapkan. Dan juga ini kan SMK bertanggung jawab provinsi, ya kan? Seharusnya gubernurnya itu turun ke bawah, sering sidak ke sekolah-sekolah kemana-mana supaya dia melihat kondisi rakyat sendiri. Jangan malah berambisi beli mobil 8,5 M misalnya di YouTube. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Ya, baik. Saya ke Pak Suruhan. Pak Saleh, selamat dini hari.
2: Assalamualaikum, Penglumah.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
2: Ini sangat prihatin sekali yang pengumumannya, aneh ini. Ini baru terjadi, jangan sampai ada yang terjadi lagi seperti ini pengumumannya. Itu kok bisa ya seperti itu? Kalau dari apa sepatu kekecilan itu kayaknya nggak masuk akal, itu masih jauh dari ini pengumuman. Mungkin dia terkena tekanan atau dia itu berpikirnya kayak gimana ya, atau mungkin akibat kekurangan entah itu dia malu sama teman-temannya mungkin. Anaknya kan sifatnya pendiam juga bisa, apa sering dibully temannya tapi dia nggak berani ngadu ke siapa, ke pihak guru atau ke orang tuanya. Di samping itu dia ekonomi orang tuanya ya maaf tergolong lemah ya pengumuman. Ya itu seharusnya itu kalau melihat dari sisi buruk seperti itu yang penanggung jawabnya itu harus dari lingkungan dulu pengelola. Misalnya seperti RT itu kan yang lebih tahu tentang warganya gimana. Itu kan lingkup terkecil itu di RT. Ya bukannya kita ini terlalu mengandalkan kayak dikit-dikit RT yang disalahin. Karena apa? Dia yang paling tahu gitu loh. Kan
0: tetangga kan mungkin, gitu ya.
2: Tetangga misalnya sebelah. Kalau apalagi kalau di nggak tahu ya, kalau di perkotaan ya mungkin nggak banyak yang kenal. Kalau misalnya di perkampungan kan biasanya A sampai Z itu banyak yang kenal. Kalau di perkampungan kan otomatis dia tahu keluarga, status keluarganya seperti apa, kesehariannya seperti apa lah. Lah terus kemudian kalau dia sifatnya pendiam walaupun dia tidak mau ngomong baik kepada orang tuanya, ke gurunya atau siapa yang diajak bicara, mungkin ada salah satu temennya yang diajak bicara tapi temennya tadi nggak berinteraksi sama yang lain. Ya kan kita yang nggak tahu pengumuman. Pengen yang saran saya, kalau sudah seperti itu, kalau sudah dengar seperti itu kan sudah viral tuh mungkin. Pemerintah pusat entah itu dari pihak dinas sosial, kan ada tiap-tiap daerah itu dinas sosial, syukur-syukur didengarkan oleh Pak Saifullah Yusuf pengumuman. Kasihan ini
0: kayak ya.
2: Iya, di mana itu apa itu sampai terjadi seperti itu. Kita nggak menyalahkan Kemensos itu kan ya, yang ya itu tadi kurang perhatian dari orang tua juga ya. Kalau menyalahkan orang tuanya kita juga nggak berani karena tekanan ekonomi juga ya bermasalah pengeluman gitu pengeluman. Ya harapan kami ya jangan sampailah terjadi lagi seperti itu. Kasihan pengeluman.
0: Terima kasih sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Soleh di Pasuruan. Ada beberapa fakta ini terkait dengan keterbukaan informasi dari keluarga ini juga menjadi kendala, di mana Ibu Mandala sendiri mengakui bahwa beliau melarang anaknya bercerita tentang kesulitan keluarga kepada sekolah atau teman-teman, di mana Mandala sebenarnya pernah mengeluh soal sepatu. itu kepada ibunya, tetapi informasi itu tidak segera diteruskan ke sekolah gitu ya. Dan kalau bicara masalah bantuan, pihak sekolah sudah memberikan bantuan beberapa kali kesempatan ya, dan jumlahnya tidak sedikit. Ada 1.100.000, ada 600.000, ada 200.000, dan juga bantuan lainnya. Saya ke Sibolga, Pak Matauli, selamat dini hari.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Salam sehat tangguh.
0: Ya.
3: Tentang kasus anak SMK Mandala itu ya, ya. Meninggal waktu kekecilan. Kalau mau kita senyum-senyum atau tertawa, sebenarnya tertawa menangis ini. Kalau mau kita bilang, kita bosan membilangkan turut berduka cita kalau misalnya nggak ada garansi dari negara. Tim-tim itu nggak ada gunanya lagi kalau sudah ibarat pemadam kebakaran ya, nyawanya sudah hilang. Emang bisa diganti pakai spare part, pakai mobil enggak kan? Jadi ibarat kalau mau tertawa seperti Cinderella sepatu kekecilan, ya tertawa sedih kita melihatnya. Entah apakah ini unsur sengaja atau memang si anak itu sendiri memang di tempat untuk tidak, ya jangan dikatakan banyak nuntut, tidak tahankan sendiri. Ini kan miris, Bung Lukman. Patuh yang tidak pada tempatnya gitu, merasakan itu. Padahal tim Satgas Kementerian Sosial yang hanya peduli terhadap Garuda sekolah Pak Prabowo itu luput dari yang ini. Dia berusaha untuk sekolah di sekolah negeri kan, SMK. Dia kan nggak sekolah di sekolah Garuda yang masih minim lah, belum semua ada kan di semua wilayah. Dia berjuang untuk itu. Tetapi entah kenapa perjuangan itu hanya berhenti di melayangnya nyawa dia gitu. Berarti tim Satgas yang melakukan itu tidak cari orang sesuai dengan ininya, status DC1 dan dia yatim. Kan itu kan suatu apa namanya, kelalaian kan dari tim Satgas itu. Satgas itu ternyata Satgas Pemadam Kebakaran rupanya. Terlalu murah harga satu nyawa itu, Bung Lukman, sama seperti anak SD itu kan, hanya alat tulis. Kalau udah kejadian, untuk apalagi segudang bantuan datang kan, toh orangnya sudah nggak ada kok di situ. Tapi cegah dini, deteksi dini itu kenapa nggak jadi prinsip ya? Untuk Satgas-Satgas dibentuk begitu loh maksudnya. Jadi harapan kita, mumpung Pak Prabowo lagi gadang-gadangnya terhadap apa namanya sekolah Garuda, yang ini loh Pak, yang di Pemda punya, di provinsi, kabupaten, kota, itu juga ranah Bapak loh. Bapak orang RI pertama, orang nomor satu yang memegang Undang-Undang Dasar 45 tentang kependidikan.
0: Tapi terkait dengan kepedulian lingkungan bagaimana Pak Matauli? Ini kan kalau bicara data juga kan, kalau bicara Kementerian Sosial atau Dinsos juga kan, semua bicara data balik lagi ke tingkat RT atau RW.
3: Mereka nggak jemput bola Pak, harus ada dulu kasus. Ya nggak mungkin ketua RT-nya oke lah pada tahu gitu kan. Cuma Satgas itu kemana gitu? Apakah gabut begitu? Dan yang kedua, data DC1 kita belum semua digital, Bung Lukman. Masih kertas dan pensil, apa tuh pen, sama kayak mensensus kita, sama kayak kita mencoblos, masih kertas. Sekarang sudah paperless, mengurangi ini. Itu nggak ada yang dibilang kolaborasi semua, itu nggak ada. Jadi hanya tinggal nunggu korban, terlalu murahnya korban menjadi nyawa. Dan terakhir ini, Bung Lukman kalau memang ini tadi kan dia di SMK tuh, kebetulan saya dosen dan mengajar juga di SMK. Di SMK itu kan miniaturnya di pabrik itulah. Kalau mau kita bilang kan, yaitu magang. Di situ untuk jenis sepatu bisa ada sampai 3. Kalau dia jurusan otomotif, alat pelindung diri. Karena di situ ada standar keselamatan kerja, ya SMK 3 gitu loh, keselamatan dan kesehatan kerja, sistem manajemen. Di situ dia berhadapan dengan berbahaya, berlimbah dan beracun. Kalau nggak mati, cacat, lumpuh. Karena berhubungan dengan listrik, ya kan, apa minyak yang tumpah dan sebagainya. Jadi situ apa namanya ya? Kalau ini anak dengan usia seperti itu menahankan sakit di tempat praktek kerja, ya saya pikir apa namanya, Pak Prabowo juga abai, Pemda juga abai dalam hal ini, nggak melakukan itunya. Jadi desil-desil yang tadi itu perlu dikasih inilah, dikasih tegas lah para petugas yang sudah dipercayakan gabungan ini. Jangan sampai abai begitu dengan yang ada dulu korban. terus fasilitas yang tadi apa desil-desil itu segeralah gerak cepat jemput bola kan begitu. Dan banyak Bung Lukman, tidak hanya tentang

0: Kalau itu di SMK, itu kan siswa yang dipersiapkan, maaf saya kasihkan sebentar. Siswa yang akan dipersiapkan untuk bekerja, jadi lulus untuk bekerja, begitu. Jadi kalau dari segi mereka, anak itu, kalau sudah masuk ke sekolah itu, berarti kan anak itu jadi miliknya, jadi anak sekolah itu juga. Jadi setiap di sekolah itu sendiri kan ada kesesuaian, ada PP, ada guru wali kelas. Jadi kalau melihat kok anak saya ini kok jalannya kok, jadi kan itu sih sepatu kekecilan itu kan tidak hanya sekali dipakai gitu, pasti setiap mungkin setiap hari sudah dipakai. Iki kok bocah iki melakukannya kok koyok mimi kok, kok seperti itu. Guru-guru yang dia mengajar itu kan sudah tahu. Biasanya kalau di yang ada kejadian yang ada di sini itu guru-guru atau teman-teman dekatnya itu ditanya, kenapa itu, oh itu masalahnya begini. Nah kalau begitu penyelesaiannya bagaimana? Kalau memang itu tidak punya, misalnya tidak punya betul, di sini ada sesuatu yang untuk membantu, apa dibelikan sepatu yang sesuai dengan dia, ukurannya dia, begitu untuk membantu. Jadi untuk penampil, apalagi kalau untuk magang itu kan memerlukan sesuatu yang kalau katakanlah pakaiannya untuk bekerja di tempat perusahaannya itu kan harus pas gitu, tidak boleh sampai kekecilan gitu, kan kasihan sekali itu sebenarnya. Jadi kalau seperti itu ya pihak sekolah niki kepiye, terus apalagi dari kelurahan apa namanya keluarganya itu bagaimana. Biasanya kalau guru-guru itu datang ke rumahnya bagaimana, keadaan rumahnya bagaimana, lalu kita bantu seperti apa, biasanya begitu yang kejadian di sini gitu. Begitu.
1: Baik Pak Benny, terima kasih. Ya,
0: terima kasih.
1: Ya, nanti akan saya sampaikan beberapa fakta ya, klarifikasi dari pihak sekolah karena ini luar biasa, karena pihak sekolah sudah cukup peduli karena sudah menyalurkan beberapa nominal yang tidak sedikit gitu ya, ada 1.100.000 dan lain-lainnya. Dan ini memang bisa dibilang informasinya telat yang disampaikan oleh terkait dengan sepatu kekecilan ini. Tapi saya sapa dulu yang dari Bengkulu, Pak John, selamat dini hari.
2: Selamat dini hari Bang Lukman. Kalau saya berpandangan lain Bang Lukman.
1: Nah, boleh.
2: Kalau yang namanya anak magang itu dipakai aji mumpung sama tempat dia magang. Semua pekerjaan dilalap sama dia, sama dengan guru-guru honor. Nah, kalau menurut saya ini kerjanya terlalu opor ini.
1: Kelelahan gitu ya.
2: Kelelahan, tidak kenal mungkin, tidak kenal istirahat, tidak apalagi makan siang. Kerjanya terlalu diporsir. Ya mesin saja kalau diporsir
1: jebol ya.
2: Apalagi manusia baru seumur segitu. Kalau menurut itu yang harus diperiksa menurut polisi-polisi yang tempat dia magang itu, seberapa jam dia kerja, seberapa berat yang dia kerjain, apa saja, apa masih dalam tahap yang wajar, apa sudah di luar kewajaran. Nah itu yang perlu di ini. Nggak usah istilahnya saling menyala, apalagi sampai menyala Prabowo segala macam. Penelpon sebelumnya Pak Prabowo apa masalah ini? Periksa saja tempat dia magang itu. Pasti sekarang ini sudah takut dia sudah gemetaran tuh. Pasti tidak mungkin tidak. Karena saya sering menyaksikan anak-anak magang tuh memang kerjanya memang iya kayak mana ya? Dibilang istilahnya tuh magang tuh aji mumpung kayak gitu, nah sama kayak guru honor tuh. Guru honor tuh kan yang PNS-PNS itu kan cuma angkang-angkang kaki aja, semuanya dikerjain sama guru honor. Nah sama lah posisinya tuh. Sama itu kayak gitu. Kalau pendapat
1: terima kasih ya untuk bisa mengetahui secara jelas ya, memang belum sampai ke tahap situ atau memang kasus ini memang udah menguap begitu saja. Namun memang secara medis memang ini belum ada diagnosa secara medis ya terkait dengan sepatu kekecilan gitu ya. Tapi memang yang diangkat selalu terkait dengan hal itu gitu ya, yang beredar di media sosial gitu ya. Memang tanpa ada diagnosa medis yang lengkap, maka sepatu ini tidak dapat disebutkan sebagai penyebab kematian karena memang belum terbukti, karena masih diduga. Saya menuju ke rekan Wisnu ya, yang akan membacakan WhatsApp yang sudah

0: Sudah masuk ke ruang redaksi. Silakan Wisnu.
1: Iya Lukman, ini sudah ada beberapa pendengar yang mengirimkan pesannya lewat WA. Yang pertama ada Ibu Kartika dari Demak. Beliau ikut prihatin gara-gara sepatu terlalu kecil, dan kami memohon kepada para orang tua, guru, dan lingkungan masyarakat agar kejadian yang menimpa siswa SMK ini tidak terulang lagi. Tolong ulurkan tangan untuk membantu apapun bentuk bantuannya. Kasihan, kita wajib saling menolong sesama. Yang kedua dari Ibu Rina di Surabaya. Kalau memang benar penyebabnya karena sepatu terlalu kecil, ini sangat menyedihkan sekali Lukman. Sekolah dan lingkungan sekitar sebaiknya lebih peka melihat kondisi siswanya. Jangan sampai anak menahan rasa sakit hanya karena takut atau malu berbicara. Dan yang ketiga, ada Bapak Rahmat di Cirebon. Saya melihat ini bukan hanya soal sepatu saja, tapi juga soal kondisi ekonomi keluarga yang masih sulit. Banyak orang tua sebenarnya ingin memberikan yang terbaik, tetapi kemampuan mereka ini terbatas. Negara dan lingkungan sekitar perlu hadir untuk membantu. Sekian Lukman.
0: Terima kasih Wisnu ya. Dan satu telepon terakhir ya, boleh kita ke Malang. Ada Mbak Uun, selamat dini hari. Terputus Mbak Uun. Atau lainnya salah? Betul Mbak Uun? Iya. Nanti cukup atau tidak untuk Mbak Uun di Malang atau di kesempatan nanti ya, di sesi kedua atau seperti apa? Ya putus. Ya memang ini ya memang yang banyak yang perlu diklarifikasi terkait dengan hal ini, dan dugaan-dugaan ini akhirnya yang beredar di media sosial yang diangkat itu terkait dengan sepatu. Dan kalau dari pihak sekolah, dan ini sudah mengetahui mereka membawa bantuan uang tunai sekitar 650.000, roti dan susu saat kunjungan. Dan di situ di tanggal 23 April Ibu Mandala baru menyampaikan bahwa sepatu anaknya sudah tak muat dipakai. Dan Mandala pernah mengeluh soal itu kepada ibunya, tapi ibunya sendiri mengakui bahwa ia melarang Mandala bercerita ke sekolah atau teman-teman. Katanya jangan sampai orang tahu kita kesusahan gitu ya. Dan mendengar itu, wali kelas segera bergerak berkoordinasi dengan teman sekelas untuk memberikan sepatu baru ya. Dan rencana bantuan pun disusun. Selain sepatu, wali kelas bersama teman-teman di sekolah juga berencana membawa Mandala ke puskesmas untuk diinfus pada hari Jumat. Namun pada Jumat 24 April sebelum semua rencana bantuan itu terlaksana, kabar duka datang. Jumat ini hari Mandala dikabarkan meninggal dunia. Nanti kami akan lanjutkan Kopi Pro 3 dini hari ini di sesi kedua, namun ada Marsyanda, kisah sedih di hari Minggu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Joshua Sihombing.
1: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya Kampung Nelayan.
2: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi biru dengan menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
1: Kita, para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru, ekonomi laut biru, the blue ocean economy. Blue ocean economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang maha kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
2: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026.
1: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar, tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu. Tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
2: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kekayaan alam kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
0: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyalurkan BLT dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada ribuan buruh rokok. Laporannya disampaikan Faiz Putra.
3: Gubernur Provinsi Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyerahkan bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada buruh rokok di PT HM Sampurna TBK Rungkut 2 Surabaya hari ini Sabtu 9 Mei 2026. Bantuan tersebut disalurkan ke 2.800 pekerja buruh rokok PT HM Sampurna TBK dan per orang mendapatkan 1 juta rupiah. Gubernur Kofifa saat diwawancara awak media usai acara mengatakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau mulanya sudah diajukan sejak zaman COVID dan pada akhirnya disetujui dengan total penerima sebanyak 10.324 buruh pabrik rokok di 65 perusahaan di seluruh Jawa Timur. Ia menambahkan dengan adanya BLT ini menjadi bentuk nyata perhatian pemerintah kepada seluruh buruh pabrik rokok di Jawa Timur yang 83,67% diantaranya merupakan perempuan.
4: Jadi BPHT-HT ini kita mengajukan sejak zaman COVID lalu, kemudian disetujui sesuai dengan spesifikasi ya, dan tahun ini disetujui hanya 10.324, masing-masing 1 juta. Berarti ada 10 miliar 324 juta.
3: Sementara Kepala Dinas Sosial Jawa Timur, Restu Novi Widiani, menyebut dengan adanya program tersebut juga mendukung pemberdayaan perempuan dan meningkatkan kesejahteraan para buruh pabrik rokok yang didominasi oleh kaum perempuan.
5: Di antara 10.324 ini, Ibu Gubernur, perempuannya sejumlah 8.638. Persentasinya 83.67%. Bahwa ibu-ibu sekarang bukan bagian tulang rusuk saja, Pak, tapi tulang punggung keluarga.
3: Penyaluran BLT dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini juga disalurkan di 25 kabupaten kota di seluruh Jawa Timur dengan total anggaran yang telah disiapkan mencapai 10 miliar 324 juta rupiah. Harapannya dengan program tersebut mampu mendukung terciptanya kondisi perekonomian Jawa Timur yang berkesejahteraan dan semakin kondusif. Faiz Putra melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: akan tersedia setiap 8 menit.
1: Persiapan kami di jalur yang tepat karena kami menghormati rencana dan kesiapan FIFA.
0: Beragam tanggapan pun diberikan oleh masyarakat Seattle, terutama bagi para pekerja di pusat kota. Seperti Sarah Aiken, ia meyakini tingkat kemacetan Seattle pasti akan bertambah. Namun Sarah cukup bersyukur karena ia akan mengambil jadwal kerja pagi saat turnamen berlangsung.
2: Tentu saja akan ada kemacetan. Saya senang saya bekerja di waktu pagi. Saya akan datang lebih awal. Jadi saya tidak akan bertemu dengan kemacetan yang berlebih. Saya mungkin akan menghadapinya ketika

0: paket.
1: Sebentar, paket dari mana, Mas?
2: Wah, saya nggak tahu, Bu. Saya cuma nganter aja. Mari, Bu.
1: Terima kasih ya, Mas.
3: Wah, habis belanja online, Bu.
1: Bukan, Bu. Ini takutnya gratifikasi, Bu. Repot lapornya kalau harus ke KPK. Apalagi kondisinya lagi pandemi COVID-19 seperti ini.
3: Kalau itu gratifikasi, kan sekarang lapornya lebih gampang.
1: Atuh, beneran lah. Ini gratifikasi dikirim dari vendor. Padahal saya udah bilang kalau pegawai negeri nggak boleh terima gratifikasi. Bener nih, lapornya lebih gampang.
3: Gini, Bu, caranya. Ibu lapor gratifikasi lewat aplikasi Gol KPK yang diunduh di Google Play Store atau App Store. Tekan lapor, terus foto bukti tuh gratifikasinya. Pokoknya gampang banget.
1: Wah, semudah itu ya lapor gratifikasi. Cepat, aman, mudah, dan murah.
4: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dapat melaporkan gratifikasi yang diterima melalui gol.kpk.go.id atau melalui aplikasi Gol KPK yang diunduh di Google Play Store atau App Store.
5: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
6: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari dalam segmen Kopi Pro 3, komentar, opini, dan opini Pro 3 RRI. Dan untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, tema yang kami angkat terkait dengan viral siswa SMK yang meninggal dunia diduga karena sepatu kekecilan. Dan saya tidak sendiri, ada rekan saya, ada Nisabil dan juga Wisnu yang akan menemani Anda nanti hingga jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Ya, Nisabil, kalau kita lihat ini kan cukup viral gitu ya, kasus meninggalnya Mandala Syahputra SMK. Ini sebenarnya menjadi sorotan itu seperti apa, Sabil?
1: Ya, jadi yang menjadi sorotan di masyarakat kita adalah mengangkat soal ya ketidakmampuan keluarganya, terutama ibunya ya, yang tidak mampu membelikan sepatu dengan ukuran yang sesuai dengan kakinya, sehingga terpaksa memakai sepatu kekecilan. Dan inilah yang kemudian di framing oleh berbagai media dan juga pemberitaan,
0: influencer juga udah mulai banyak ya kalau kita lihat ya,
1: sehingga menyimpulkan bahwa penyebab kematian beliau ini Mandala ya akibat menggunakan sepatu kekecilan. Namun ya ini yang menjadi polemik kemudian, apakah betul penyebabnya akibat sepatu kekecilan, karena ada juga tradisi di luar sana yang menggunakan sepatu ukuran kecil untuk menjaga supaya ukuran kakinya tetap kecil. Anda bisa searching, mungkin ya pendengar juga, ada foot binding itu di Tiongkok. Nah, jadi menggunakan sepatu kekecilan itu tidak lantas membuat orang menjadi meninggal, bahkan dunia. Untuk menjadi cacat pun katakanlah begitu, ternyata belum tentu. Ada tradisi foot binding, sengaja mengikat kaki dengan menggunakan alas kaki atau sepatu yang kecil sehingga kakinya itu tidak tumbuh gitu. Dan itu tidak menyebabkan sampai meninggal. Mungkin hanya ada cacat atau pertumbuhan kaki yang jadi tidak normal gitu. Nah, jadi ini juga yang jadi pertanyaan, sebetulnya apa penyebabnya, karena ya tadi Lukman sudah sampaikan tidak ada diagnosa medis.
0: Jadi ada beberapa versi sebenarnya ya yang beredar terkait dengan meninggalnya Mandala ini ya.
1: Iya. Tapi apakah dari pembengkakan atau peradangan yang disebut di kaki itu, apakah bisa dijelaskan secara medis, bisa kemudian menjalar ke bagian tubuh lain? Ini juga menjadi pertanyaan, karena itu tadi sayangnya tidak ada otopsi, tidak ada diagnosa medis juga sebelum kejadian meninggal ini. Dan yang lebih disoroti lagi, Lukman, selain dari kasus peradangan kaki karena menggunakan sepatu kekecilan, adalah klaim bahwa tidak adanya upaya untuk membelikan sepatu yang layak. Bahwa sebetulnya itu bantuan sudah ada sebelumnya, bahkan dari pihak sekolah juga, bukan hanya untuk urusan sekolahnya, sewa rumahnya pun
0: dibantu.
1: Jadi
0: bukan tidak ada kepedulian yang terkait dengan situasi atau kondisi keluarga Mandala.
1: Baik. Terutama ekonominya.
0: Sebetulnya
1: sudah ada.
0: Nah, kalau Wisnu, untuk fakta-fakta yang Anda dapatkan sejauh mana?
2: Iya, Lukman, memang ya banyak fakta yang perlu kita bicarakan, karena kalau tidak kita luruskan ini banyak mengundang kesalahpahaman ya. Yang pertama, benar seperti apa yang diucapkan Bung diucapkan Sabil tadi, karena sepatu ini sebenarnya bukan penyebab utama. Karena sudah disinggung juga tadi, ada tradisi juga ya, karena memang kalau sepatu kekecilan mungkin efeknya itu sebenarnya luka lecet, kapalan, cantengan seperti itu, Lukman. Nah, dan juga tanpa adanya diagnosa medis yang lengkap, sepatu ini tidak dapat disebut sebagai penyebab kematian karena belum terbukti. Itu yang perlu diperhatikan yang pertama. Dan yang kedua, keterbukaan informasi dari keluarga korban ini belum apa ya, tidak terbuka lah intinya. Karena Ibu Mandala sendiri mengakui bahwa beliau, ini ibunya, melarang anaknya untuk bercerita tentang kesulitan keluarganya kepada sekolah atau teman-temannya, Lukman.
0: Tapi ini ibunya Mandala mendapatkan bantuan atau meminta bantuan ke pihak sekolah ya?
2: Betul sekali, memang ya, meminta bantuan kepada sekolah, dan sebenarnya sekolah pun juga sudah merespon setiap ada permintaan dari keluarga Mandala ini ya, dimana dari sekolah pun juga memberikan bantuan uang, menyalurkan zakat, berusaha untuk membantu mengaktifkan BPJS juga. Nah, tetapi ya, setelah diberikan bantuan tersebut juga, berdasarkan keterangan kakak dan ibunya, Mandala ternyata tidak pernah diperiksakan ke dokter atau fasilitas kesehatan lainnya, Lukman.
0: Oh, okay.
2: Sehingga penyebab pastinya ini tidak diketahui secara medis, ini masih belum pasti.
0: Iya. Cuman ya udah terlanjur tadi di framing di media sosial ataupun yang beredar ini karena sepatu gitu ya.
2: Iya.
0: Jadi upaya dari keluarga ketika Mandala sakit ini apa yang dilakukan?
2: Iya, upayanya ini nih. Kalau kita bicarakan nih, seperti mengoleskan fresh care kepada kaki yang bengkak-bengkak itu, memberinya sangobion dan segala macamnya, seperti pengobatan-pengobatan apa ya, kalau saya sebutnya receh lah, seperti itu, Lukman. Dan juga ini juga dibawa ke pengobatan non medis.
0: Meskipun sekolah sudah menganjurkan untuk ke layanan kesehatan
2: betul
0: atau medis
2: sekali.
0: Ya
2: betul sekali,
0: Lukman. Oke. Terima kasih Wisnu, dan nantinya juga pendengar juga bisa dengan bisa lebih objektif gitu ya dengan beberapa fakta yang ada yang sudah disampaikan, tidak mengurangi fakta yang ada, versi dari Disdik, Dinas Pendidikan, dan juga versi dari sekolah gitu yang tidak sudah diklarifikasi juga dan dibenarkan oleh Ibu Mandala. Nanti kita akan bahasnya, dan tentunya pendengar juga bisa memberikan komentar dan opininya melalui layanan telepon di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Iwan Fals, Sore Tugu Pancoran.

0: 3, Jaringan Berita Nasional. UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
1: Kata tokoh dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan perbincangannya bersama dengan praktisi dan pengamat kesehatan Dr. Fajri Adai. Dr. Fajri.
2: Ya, halo. Kabar?
1: Kabar sehat. Dok, kalau ini baru dugaan ya, Dok ya. Kalau kita bicara sepatu kekecilan gitu ya.
2: Iya.
1: Sampai ke apa? Dampaknya yang memang jauh lebih parah itu seperti apa, Dok?
2: Ya, saya paham sih isunya sih. Ya. Jadi ada seorang anak yang sepatunya kekecilan lalu terinfeksi berat kemudian sudah meninggal. Pertama-tama saya turut berduka cita apa atas peristiwa sosial sih sebenarnya yang terjadi. Ya. Dan yang kedua, karena saya dokter, saya akan mungkin edukasi dan menganalisis dari segi kesehatan. Nomor satu bahwa mungkin jadi sepatu kekecilan. Kalau sepatu kekecilan itu pasti di engkel kita tuh bisa terinfeksi. Kemudian kalau infeksinya berulang gak sembuh-sembuh, gak diperbaiki dengan baik, ya infeksi bisa meluas. Infeksi yang meluas awalnya di telapak kaki doang, misalnya atau di kaki doang, terus naik ke betis, naik ke lutut, lalu kumannya bisa yang tadinya hanya di daerah kulit, masuk ke otot, masuk ke tulang, lalu masuk ke darah, lalu masuk seluruh tubuh, kemudian meninggal. Yeah. Waktunya itu namanya shock sepsis kalau bahasa dokternya. Jadi infeksi yang meluas ke seluruh tubuh.
1: Butuh berapa lama, Dok, untuk sampai tahap itu?
2: Timeline-nya. Timeline-nya tergantung banyak faktor. Bisa hitungan hari. Hitungan hari sampai minggu sih. Jadi gak mungkin 2 jam tuh gak mungkin. Jadi hitungan hari sampai minggu. Misalnya sudah seminggu lebih gitu ya. Dan tergantung apa, seberapa besar lukanya, seberapa ganas kumannya, kan misalnya kena tetanus segala macam. Seberapa nutrisinya beliau tersebut, kemudian makannya bagaimana, sekotor apa dibersihkannya bagaimana, itu tergantung semuanya itu dan tergantung penyakit penyertanya, ada kencing manis atau tidak, ada masalah darah atau masalah autoimun atau masalah yang lain, itu yang faktor yang mempengaruhi itu dari segi medis. Namun dalam konteks kasus ini saya tidak tahu karena saya tidak memeriksa kasus ini. Cuman memang kemarin saya baca-baca juga sempat rame ya. Ada yang bilang sebenarnya ini sekolah juga sudah mengusahakan untuk diberikan bantuan segala macam. Cuman mungkin keluarga belum menerima atau apa. Nah itu saya nggak tahu karena saya tidak punya kompetensi atau data terkait informasi itu.
1: Iya.
2: Gitu.
1: Nah kalau kita bicara sepatu kekecilan ya, bukan hanya dalam kasus mandala saja gitu ya, mungkin juga kita sehari-hari ini menggunakan sepatu yang memang kurang nyaman gitu, Dok ya, artinya masih dalam tahap ya kekecilan, artinya tidak nyaman gitu. Itu bagaimana dampaknya kalau untuk aktivitas sehari-hari tadi ya, mungkin berbeda tiap orang ya.
2: Jadi gini, ada yang perlu dipahami dalam milih sepatu intinya. Nomor satu, bentuk kakinya bagaimana. Ada orang kaki yang kepalanya itu, ujung kakinya itu, maksudnya jari-jarinya itu lebih mencerut gitu ya, mencerut. Ada yang kayak kipas.
1: Ada yang lebar
2: jari
1: ya.
2: Jari lebar.
1: Ada
2: yang giginya keluar. Ya kan, itu bentuknya beda-beda tuh. Ada yang, kan kaki kan ada agak colong tuh antara tumit sama bagian depan tuh. Ada yang datar, ada yang, nah itu memang harus dievaluasi sebetulnya. Kalau misalnya kita makainya nggak tepat, nanti dampaknya apa? Satu, kukunya bisa rusak. Daging, apa namanya, kulit sampai daging bisa robek tuh di mana, di kelingking, kulitnya bisa robek, bisa kan. Atau bisa sampai mungkin lecet di heels, kalau cewek tuh kadang-kadang di heels nih, bisa berdarah nih di bagian engkel ya. Di heels bisa berdarah. Atau juga bisa terjadi plantar fasciitis namanya. Plantar fasciitis adalah suatu peradangan yang mana kalau kaki kita ini kan kalau bergerak itu kan pakai kabel ya. Ada kabel yang menarik dalam kutip seperti kabel di dalam otot gitu. Nah itu kalau kita misalnya nggak pas, kabelnya itu bisa gampang teriritasi. Nah itu bisa gampang nyeri. Gejalanya adalah kalau kita bangun tidur, wah kok nyeri banget gitu. Kalau ditelapakin tuh jinjit nih sakit banget nih di telapak kaki ini, di bagian tumitnya nih. Nah, barangkali itu namanya plantar fasciitis, bisa jadi karena ada kabel ya. Jadi kan kalau kabel di dalam yang menggerakkan kaki kita ke arah belakangnya itu bisa teriritasi jadi sakit. Contohnya itu penyebab makanya disarankan kalau ada sakit kayak gitu ya pakai alas yang empuk, kan ada tuh sepatu atau sendal sangat empuk, ukurannya sesuai. Kalau bisa diukur dulu, dipakai dulu. Kalau beli sepatu ya dicoba dulu nyaman, dipakai jalan-jalan 20 meter, terus keliling-keliling toko, nyaman apa enggak sekiranya gitu. Ya kalau enggak bisa lecet gitu. Bahkan kalau yang teknologi sekarang tuh sepatu agak mahal kan, dia sampai ngikutin kontur kaki, disuruh lari dulu, ada teknologinya gitu tuh untuk kaki gitu. Ya itu mungkin bisa membantu lah supaya enggak terlalu parah gitu. Kalau jalan jauh ya kita milih, kalau emang ada dana, sepatu tertentu kan itu empuk banget, itu sangat mempengaruhi untuk kesehatan kaki kita.
1: Dok, nah, ketika sudah tadi, ketika sudah ada gejala ataupun ada pembengkakan ataupun merasa sudah itu bagaimana, Dok?
2: Nah, kalau udah ada luka, apalagi lukanya terbuka, terinfeksi, itu harus segera ke dokter supaya lukanya dibersihkan. Kalau memang ada nananya dibersihkan, jaringan matinya dibuang. Kalau memang nanti diperiksa ada, kalau udah usia misalnya, jangan-jangan punya kencing manis atau DM. Itu kan nggak kerasa tuh kakinya luka. Ya supaya nggak supaya tidak menyebabkan yang terjadi kemarin, ya kita ambil pelajaran. Walaupun kita bersimpati, tapi kita harus ngambil pelajaran dari situ. Barangkali pada kasus itu, jika emang benar terjadi, berarti itu benar-benar kemungkinan besar neglected ya, atau tidak tertanggulangi dengan baik dalam waktu yang lama, sehari dua hari gitu. Itu mungkin pelajarannya. Jadi kalau ada, ya dibersihkan gitu. Kalau orang DM kan ada perawatan khusus kaki DM, kaki kencing manis. Disuruh pakai yang alas yang empuk, yang sirkulasinya bagus, nggak gampang berdarah, kemudian sering ganti kaos kaki, kalau pakai kaos kaki gitu. Jadi banyak aspek sebenarnya, potong bukunya juga bagus. Kalau nggak nanti tertusuk jadi infeksi, kalau bahasa awamnya cantengan. Ya, ini masalah baru. Ya itu ada parodikia namanya kalau bahasa dokternya, intinya infeksi lah. Dari daerah situ, ya itu aspek-aspek yang harus diperhatikan.
1: Nah, kalau dalam konteks tadi keterbatasan ekonomi nih, Dok, ini untuk secara mandiri bisa tidak nih untuk penanganan
2: perawatannya
1: atau
2: sebenarnya kalau infeksi begitu, kalau udah infeksi harus ke dokter.
1: Kalau bengkaknya saja tapi tanpa luka gimana, Dok?
2: Nah, kan nggak tahu nih bengkak kaki ini penyebabnya apa nih? Bener kejepit? Jangan-jangan masalah jantung, jangan-jangan masalah vena yang ada gumpalan, namanya defect thrombosis, ada penggumpalan vena dalam, atau katup kaki yang bocor. Kebetulan saya dokter jantung juga menangani itu sehari-hari, katup bocor di kaki. Namanya vena insufficiency gitu. Itu jadi katupnya bocor banyak gitu, kalau kita prevalensinya cukup tinggi, lumayan. Kalau kita cek di USG mungkin kelihatan bocornya banyak, kalau kita suka bengkak-bengkak nggak jelas, jadi diperiksa dulu, dilanjut. Bagaimana kalau keterbatasan ekonomi? Nah, ini memang menjadi masalah kita bersama ya. Dalam konteks sebenarnya BPJS kan gratis, di puskesmas bisa berobat gratis, lalu dirujukan juga semuanya gratis, ditanggung. Cuman kan orang kan berobat pakai ongkos. Kemudian kan juga kan, nah, kalau orang yang bekerja juga harus meninggalkan pekerjaan, juga kan akan hilang pekerjaan. Nah, ini masalah bersama nih, harus dipikirin. Itu susah jawabannya tuh. Tapi setidaknya semua tuh ditanggung, Pak, intinya itu.
1: Meskipun hingga detik ini memang belum ada diagnosa medis yang lengkap, di mana sepatu itu menjadi penyebab itu ya, bisa jadi mungkin ada komorbid lain gitu ya,
2: Dok ya. Betul.

Kita melanjutkan Kopi Pro 3 sesi kedua untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Temanya terkait dengan viral siswa SMK yang meninggal dunia diduga akibat sepatu kekecilan. Silakan kami buka untuk Anda yang menyampaikan komentar dan opininya melalui layanan telepon di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998.

0: Saya langsung menuju ke Tebet, Jakarta Selatan, Bu Ria. Selamat dini hari.
1: Iya, selamat datang juga dini hari, Bang Lukman Tara. Sudah lama nggak.
0: Iya.
1: Juga sehat ya. Atau yang lainnya ya, itu ya. Sudah hadir kemarin libur, tampil masih sehat terus semua guru yang nggak gitu gas ya. Bang Lukman, ini luar biasa ya, viral ya. Seorang siswa diduga meninggal disebabkan sepatunya terlalu kecil. Kok bisa ya apa ini sekolah itu? Bagian kakinya ukurannya ini dikasih yang begini ya kan? Apa gimana ya bang? Kalau aku ya bang Lukman ya, apa namanya? Kalau sepatu itu kan apa namanya nggak cukup kakinya dipaksa kan itu kan kurang apa namanya kurang bagus ya penyebab kan apa namanya siswa ini apa laki-laki ya siswa ini ya bang
0: iya,
1: Umar ya
0: iya.
1: Siapa ya kalau nggak salah namanya Mandalari Mandalari Cita Putra kalau nggak aku dengar ya. Nah itu kan apa ya kakinya kan ukurannya ya kakinya ukurannya 43 atau 44 dikasihnya 40 jauh banget kan. Nah jadi ya karena ia terpaksa memakai sepatu speed apa namanya tersebut dalam waktu lama termasuklah saat manggang atau praktik kerja ya karena keterbatasan biaya untuk membeli sepatu baru ibunya juga bekerja sebagai penjual kalau nggak salah penjual risoles deh keliling ya itu berapa ininya penghasilannya ya kan jadi kondisi medisnya apa sepatu yang terlalu sempit menekan pembuluh darah dan saraf secara terus-menerus menyebabkanlah pembengkakan peradangan atau inflamasi dan infeksi parah pada kaki begitu gampang melupakan jadi puncaknya apalagi dengan apa puncak kejadian ini infeksi tersebut diduga berkembang menjadi apa namanya tadi sepsis namanya itu atau infeksi namanya infeksi apa namanya infeksi sistemik yang masuk ke aliran darah. Nah, setelah mengalami sakit di kaki dan penurunan kondisi fisik, ia meninggal dunia kemarin pada ya udah lama ya. Kalau aku beritanya tuh bulan April ya, bang ya. Nah, terus ya tahun ini ya. Jadi komentar dan opini ini apa namanya sisi medis dan keselamatan sepatu sempit memang bisa menyebabkan masalah kesehatan serius, mulai dari lecet kronis. Kelainan apa bentuk kaki hingga infeksi yang fatal yang tidak ditangani. Tapi udah tau kakinya begitu kenapa nggak aja buru-buru ini ya bang Lupan, apa mau ke dokter ke mana mungkin ke puskesmas ya kan terasa badannya mungkin ya pakai aja dipaksa ya. Jadi bang Fajar bang Lukman Tara kesimpulannya viralnya kasus ini terjadi karena tragedi ini merupakan perpaduan antara kemiskinan struktural atau tak mampu beli sepatu, benar nggak? Dan kurangnya akses kesehatan yang cepat, ini adalah pelajaran berharga bahwa kebutuhan dasar seperti sepatu, sekolah yang layak tidak boleh diabaikan dan sistem perlindungan sosial harus memastikan bantuan sampai kepada yang benar-benar membutuhkan tepat waktu. Itu saja,
0: baik.
1: Bang
0: Lukman. Ya, terima kasih.
1: Salam
0: sehat, salam tangguh. Saya menuju ke Malang, tadi terputus ya Mbak Uun, selamat dini hari.
2: Selamat dini hari Bung Lukman.
0: Ya, Mbak Un ikut mengikuti juga ya untuk viralnya ini ya.
2: Iya, tahu. Kalau bulannya berlaku cuma kayak gini sih.
0: Apa tuh?
2: Perlu diselidiki orang tua dan keluarganya.
0: Wow.
2: Kayak gitu sih.
0: Oh.
2: Pengajuan kan sudah ya. Pengajuan bantuan untuk sewa rumahnya katanya sudah. Terus pengajuan untuk minta bantuan
0: perobatan udah.
2: Perobatan sudah. Saran juga udah kan. Terus apalagi pengakuannya kok sepatu kecilan logis nggak gitu aja sih
0: ada kejanggalan ya dari situ ya bauan ya
2: melihatnya janggal sekali memang sih kalau memang apa menurut dokter yang tadi aja yang waktu
0: wawancara
2: dialog tadi ya itu aja memang seperti itu udah kurang terpapar kayak gimana lagi kayak gitu. Lagian, ya itu tadi, menurutku perlu diselidiki lebih jauh sih, soalnya apalagi nggak ada otopsi juga kan. Jangan-jangan anaknya sendiri memang entah minum racun, entah kenapa-kenapa, entah kenapa-kenapa karena tekanan apapun, nggak tahu juga kan. Nggak ada, apa namanya,
0: fakta medis
2: nggak ada kronologinya sama sekali yang bisa diselidiki, kayak gitu.
0: Baik.
2: Itu aja sih, kasihan lho pemerintah disarang-sarangin terus.
0: Iya.
2: Oke,
0: Baik, terima kasih Mbak Uun, sehat selalu Mbak Uun di Malang ya. Karena memang terlanjur di framing ataupun fakta yang sebenarnya terlambat terungkap gitu ya. Namun memang tidak, harusnya diselidiki lebih lanjut ya, agar lebih terang benderang gitu ya. Bu Indra di Cirebon, selamat dini hari Bu Indra.
3: Selamat dini hari Bung Lukman, Tara dan Bung Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya Bung Lukman, kenapa ya hati nenek-nenek ini kok berpikirnya nyeleneh ya. Jadi kok ini soal sepatu kekecilan. Sebetulnya maaf, bukan mengecilkan arti ya, tapi bertahun-tahun sudah lama juga misalnya pondok pesantren atau apa gitu, maaf kalau sepatu bekas apa baju bekas yang layak pakai yang masih indah dilihat itu, dan apa itu namanya lungsuran dibawa ke pesantren, sementara biarpun ibu sendiri misalnya ingin beli sepatu, aduh itu bagus ya sepatunya, kamu mau dikasih sepatu ini, mau sini begitu. Iya, walaupun maaf bukan berarti kaya, tapi kalau niat membeli kan bisa begitu. Ini juga walau sampai pelosok, kalau soal sepatu, soal apa yang dulu itu tidak bisa beli
0: alat tulis.
3: Iya itu. Oh ya, ini seperti kalau kita bilang kayak film-film India gitu.
0: Apa? Banyak iya. Drama.
3: Iya, okay. Begitu jadi di itu. Nah, apakah ini pengalihan dari sesuatu yang sebetulnya seperti sekolah rakyat itu ya, mengadakan sepatu yang konon harganya
0: 700 ribu itu ya.
3: Iya, jadi lihat tuh negara peduli gitu ya. Okay. Itu jadi memang akhir-akhir ini segala apa yang terjadi langsung direspon, langsung direspon. Tapi kok kayak film drama ya, apa gitu ya. Dan bagaimana kelanjutannya juga itu tidak diperbincangkan lagi. Maaf ya, ini pendapat nenek-nenek yang barangkali saja nyeleneh. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sah-sah saja ya, namun ya memang yang beredar ini luar biasa, cukup kencang ya. Kalau kita lihat yang viral di media sosialnya itu sudah terlanjur terkait dengan, meskipun belum ada fakta medis terkait dengan hal sepatu gitu ya. Pak Caswa di Brebes, selamat dini hari.
4: Selamat dini hari, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana
4: Pak Caswa? Kabarnya sehat ya?
0: Alhamdulillah.
4: Syukur, mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin ya Allah.
4: Bung Wisnu, siapa lagi ya satunya?
0: Sabil
4: ya, sehat selalu semuanya. Amin. Biar bisa aktivitas lancar sampai pagi.
0: Amin.
4: Iya.
0: Gimana kalau
4: Pak Caswa? Ini ngomong masalah sepatu ya.
0: Iya.
4: Kayak orang ngecom ya, berarti kalau bahasa Sundanya. Karena saya orang Sunda ya. Kemarin saya waktu mau lebaran, kan saya ini kerjanya keliling-keliling perkampungan.
0: Okay.
4: Bung Lukman. Setiap hari lah. Dari pagi sampai maghrib, dari pagi pulang maghrib. Seperti itu Bung Lukman. Nah, berhubung pas mau lebaran, ini saya

0: kecil-kecilan. Akhirnya saya sudah merasakan kakinya sakit, nggak dipakai karena apa? Tambah lecet kembali kan, seperti itu. Memang kalau yang namanya umur, menurut saya itu ya intinya nggak tahu muda, nggak tahu udah tua, itu hanya Yang Maha Kuasa yang tahu. Ini yang harus diselidiki. Intinya ya itu kejadian, barangkali di badannya ada
1: penyakit lain,
0: sakit apa, penyakit apa, seperti itu. Saya pun orang tidak mampu sama saja, cuman ya karena alhamdulillah untuk saat sekarang itu masih diberikan panjang umur. Itu yang harus diselidiki, seperti itu. Karena apa? Karena katanya pemerintah ini udah berupaya memberikan bantuan yang seperti itu. Itu yang kesalahan bukan dari sepatu sebenarnya, menurut saya. Kembali ke umur kita. Cuman yang harus diselidiki itu masalah di badannya sendiri, badannya anak tersebut. Itu ada penyakit apa? Kadang-kadang punya penyakit jantung pun kan bisa, seperti itu. Contohnya tetangga saya sendiri, orang nggak pernah penyakit, kelihatannya seperti ini. Ini pulang-pulang bawa mobil loh, jalan satu jam, langsung meninggal. Itu yang namanya umur seperti itu.
1: Baik.
0: Langsung meninggal seperti itu. Jadi intinya ya, kembali.
1: Diselidiki ya, lebih lanjut ya. Baik.
0: Kembali, jangan menyalahkan penjualan sepatu, apa ibaratnya menyalahkan pemerintah. Selidiki dulu badan anak sendiri, keluarga sendiri, itu udah berapa hari memakai sepatu tersebut. Karena saya pun habis lebaran, alhamdulillah sampai saat ini cuman hanya lecet seperti itu. Itu hanya saran saya, seperti itu, selidiki dulu. Makasih Bung Lukman.
1: Terima kasih.
0: Bung Sabir, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Leman di Lampung, selamat dini hari Pak Leman. Terputus Pak Leman ya, nanti bisa masuk kembali Pak Leman yang jadi bantu Wisnu. Saya menuju ke Pak Riaman, Pak Ismail, selamat dini hari. Halo Pak Ismail.
2: Iya.
1: Ya, silakan Pak Ismail.
2: Makasih Bu Lukman.
1: Iya.
2: Sangat menarik kalau menurut saya ini kasusnya ini, karena saya kebetulan ini kan sekarang sudah jadi tukang refleksi saraf.
1: Oke.
2: Ya, kebetulan di bagian kaki itu memang ada titik saraf jantung itu. Cuman di antara dua jari manis, di jari manis kaki itu bagian kiri ada saraf jantung. Cuman kalau dalam jangka waktu lama pemakaian sepatunya itu memang dipakai udah biasa, justru saraf itu akan bebal. Jadi tidak berpengaruh. Ya, tapi kalau dalam mendadak dia pakai sepatu itu kejepit, saraf itu dengan kuat, dan itu sakitnya bukan main, dan itu memang bisa menyebabkan mendadak jantung akan terhenti seketika. Ini dibutuhkan menurut saya, harapan kita para ahli di bagian hukum dan medis harus menyertakan penelitian ini sekali saraf, refleksi saraf. Dan ada juga kemungkinan desakannya itu kependekan seperti itu. Itu yang kena justru mata dan otak depan tuh, jempol kakinya ketekan dengan kuat. Itu yang terganggu nanti otak depan dan saraf mata. Nah ini kita sama-sama berharap dari para peneliti itu menyertakan ahli saraf refleksi kalau memang dikatakan dari sisi apa masalahnya dari sepatu kekecilan. Saya kira agak tipis kemungkinan, sebab dipakai dalam waktu lama justru saraf jadi bebal.
1: Baik, terima kasih. Ini menarik ya, sudut pandang dari Pak Ismail, dari yang mengerti saraf kaki. Pak Leman di Lampung, selamat dini hari.
3: Selamat pagi Bang Lukman.
1: Pak Leman?
3: Ya kalau pendapat saya begini Bang Lukman, itu bukan masalah sepatunya itu. Ya mungkin sudah ada sesuatu hal yang kita tidak tahu itu kan. Penyebab utamanya itu, apakah itu suatu penyakit atau apa, ataupun suatu

0: disengaja atau tidak sengaja itu kan. Jadi masalah yang dia meninggal dunia itu apa ya, gimana ya, ya diselidiki saja dulu apa penyebab utamanya gitu. Apakah bukan sepatu masalah kecil lalu sudah dibantu, atau lalu terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan dalam dukungan itu. Itu jadi lebih utama itu diselidiki dulu lah, jangan asal apa namanya kita menyangka yang tidak-tidak gitu di dukungan itu. Jadi supaya tahu penyebab utamanya apa, kenapa gitu bang Dukman itu. Oke, itu saja.
1: Baik, terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sehat selalu ya Pak Leman di Lampung ya. Dan ini juga jadi pembelajaran untuk teman-teman yang memang biasa main media sosial gitu ya. Karena sebelum fakta terungkap gitu ya, memang sudah banyak hujatan-hujatan ke pihak sekolah dan lain-lainnya. Dan ketika ada klarifikasi yang memang tidak dibantah saat ini dari pihak sekolah, di akhirnya tercerahkan gitu ya. Pak Sero di Bandung, selamat dini hari.
2: Selamat dini hari, Mas Lukman Parang.
1: Selamat dini hari, Pak. Silakan.
2: Ya, baik. Viral seorang siswa diduga meninggal disebabkan sepatu terlalu kekecilan. Ini sungguh ironis. Ini adalah merupakan suatu bentuk teguran atau bahkan suatu bentuk tamparan bagi perlindungan anak dan perlindungan masyarakat secara umum. Bahwa ternyata perhatian serta kepedulian itu terabaikan. Dan ini juga mengindikasikan bahwa rasa simpati terhadap sesama telah lama pudar, apalagi rasa empati. Sungguh sangat jauh dan boleh dikata punah. Keterlambatan atas perhatian semacam inilah, di mana rasa saling gotong royong untuk membantu serta mengasihi secara bersama-sama pun hilang. Kemiskinan membuat Mandala Rizky Saputra, pelajar salah satu SMK di Samarinda ini, terpaksa mesti bertahan dalam waktu sekian lama dengan sepatu kakinya yang kekecilan, sehingga mengakibatkan iritasi bahkan terluka berkepanjangan yang masih ditahannya. Di mana duka yang dideritanya itu telah melemahkan tubuhnya hingga hilangnya nafsu makan, untuk kemudian roboh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Dan peristiwa terkait meninggalnya siswa SMK ini seyogianya harus segera kita bangkitkan kembali rasa prikemanusiaan itu bagi setiap insan, anak, serta warga bangsa Indonesia yang berfalsafahkan Pancasila. Terakhir, halo pemerintah yang berkompeten, halo Gus Ipul, halo semuanya, halo apa kabar saudara dalam berbakti dan mengabdi bagi generasi pelajar, penerus bangsa dan negara Indonesia, pun pula termasuk masyarakat di sekitar, di sekitar pelajar itu tadi yang bernama Mandala. Mandala siapa itu tadi?
1: Saputra.
2: Mandala Rizky Saputra. Ya. Saya kira untuk sementara sekian Mas Lukman. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Sero dan semua pendengar yang sudah memberikan komentar dan opini yang baik melalui layanan telepon dan juga WhatsApp. Mohon maaf tidak semua dapat kami udarakan karena keterbatasan waktu. Dan jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat, ada pesan dari The Massive, jangan menyerah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, TNI bersiaga dalam persenjataan di Sulawesi Utara untuk mengamankan KTT ASEAN di Filipina yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
1: TNI menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional Sulawesi Utara untuk mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Menurut Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait, gelaran ini merupakan bentuk kesiapan dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan tersebut melibatkan unsur darat, laut, dan udara. TNI juga mengerahkan 5 pesawat F-16, Hercules A400M, dan 3 KRI, yaitu KRI Brawijaya, Siliwangi, dan RE Marta Dinata.
2: Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional di Sulawesi Utara dalam rangka mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Kegiatan ini merupakan bentuk kesiapan rutin operasi gabungan TNI dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan ini juga melibatkan unsur darat, laut, dan udara untuk menguji interoperabilitas, mobilitas pasukan, kemampuan pengamanan VIP, serta respon cepat terhadap kondisi darurat. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Indonesia memandang stabilitas dan keamanan kawasan sebagai tanggung jawab bersama negara-negara ASEAN. Karena itu, kesiapsiagaan TNI dalam konteks ini merupakan bagian dari kontribusi Indonesia untuk mendukung terciptanya situasi kawasan yang aman, kondusif, dan mendukung suksesnya agenda-agenda strategis ASEAN.
1: Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait menegaskan, seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ombudsman Republik Indonesia resmi membentuk Majelis Etik menyusul pemeriksaan dugaan pelanggaran etik Ketua Ombudsman Heri Susanto. Laporannya disampaikan Hana Syarif.
3: Ombudsman Republik Indonesia resmi membentuk Majelis Etik pada Jumat kemarin. Keputusan ini menyusul pemeriksaan dugaan pelanggaran etik Ketua Ombudsman periode 2026-2031 Heri Susanto. Wakil Ketua Ombudsman Rahmadi Indra Tektona memastikan seluruh fungsi pengawasan pelayanan publik tetap berjalan sebagaimana mestinya. Ia menekankan komitmen lembaga untuk menjaga pelayanan publik yang bersih dan berintegritas tidak akan terganggu oleh peristiwa tersebut.
4: Kami, pimpinan OLI 2026-2031, menyampaikan permintaan maaf atas tidak nyaman publik dan menyesalkan peristiwa yang terjadi, serta berkomitmen kuat untuk terus menjaga kepercayaan publik terhadap tugas pengawasan pelayanan publik dengan penuh integritas.
3: Dalam kesempatan yang sama, anggota Majelis Etik Ombudsman RI, Jimli Ashidik, mengatakan rekomendasi Majelis Etik bersifat mengikat. Ia menekankan pembentukan majelis ini sebagai upaya menyelamatkan nama baik lembaga dan mengembalikan kepercayaan publik.
4: Kita

Diketahui Majelis Etik Ombudsman terdiri dari 5 orang, diantaranya sebanyak 3 tokoh eksternal dan 2 orang dari unsur internal Ombudsman RI. Para anggota Majelis Etik tersebut adalah Jimli Asidik, Bagir Manan, dan Siti Zuhro. Sementara itu, unsur internal anggota Ombudsman diantaranya Manegar Nasution dan Partono. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: lau bagai hula, fa bee bangwaya ia, ba fa gele pesadan yang geluhania.
1: Linia merupakan salah satu bahasa di dunia yang masih belum diketahui dari mana asalnya. Salah satu perbedaan bahasa daerah Nias dengan bahasa daerah suku lainnya adalah memiliki sifat yang vokal dan tidak menggunakan huruf konsonan sebagai penutup setiap kata. Dalam bahasa Indonesia, ada 5 huruf vokal. Beda halnya dengan bahasa Nias mengenal 6 huruf vokal, yaitu A, E, I, O, U, dan ditambah dengan E. Seorang ahli bahasa dari Australia, Dr. Librod mengatakan, barangkali misteri terpenting dan yang paling menarik bagi para ahli bahasa adalah ciri khas gramatika linia yang hingga kini tidak dikenal dalam bahasa-bahasa lain di dunia.

0: Sensus atau Satu Hari Tanpa Sepatu diperingati pada tanggal 10 Mei setiap tahunnya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran tentang bagaimana sepatu dapat mempengaruhi kehidupan seorang anak. Bagi sebagian orang, sepatu bukanlah hal yang penting, hanya sebuah kebutuhan dasar yang selalu bisa dibeli. Namun bagi sebagian orang lainnya, sepatu bisa jadi merupakan barang mewah, sesuatu yang sulit mereka beli. Jutaan anak-anak di seluruh dunia tidak cukup beruntung untuk memiliki sepatu untuk melindungi kaki mereka. Hari tanpa sepatu adalah kesempatan bagi kita untuk ikut merasakan pengalaman menjalani hari tanpa sepatu. Kerusuhan rasial di Bandung pada tahun 1963 terjadi dalam konteks ketegangan etnis yang sudah lama terjadi di Indonesia pasca kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia berusaha membangun negara yang berdasarkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Namun realitas sosial yang kompleks seringkali menimbulkan gesekan antar etnis. Salah satu peristiwa paling mencolok adalah kerusuhan yang terjadi di Bandung pada 10 Mei 1963. Ketegangan antara komunitas Tionghoa dan pribumi di kota Bandung memuncak menjadi bentrokan fisik yang memakan korban jiwa dan merusak properti.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kematian seorang dokter muda saat menjalani masa internship kembali membongkar celah besar dalam sistem pendidikan kedokteran kita. Program yang seharusnya menjadi kawah candra di muka bagi dokter tersebut, kini justru sering dianggap sebagai beban kerja yang melampaui batas fisik dan mental tanpa perlindungan yang memadai. Dengan tingginya risiko kerja dan tanggung jawab nyawa, perbaikan sistem bukan lagi pilihan tetapi sebuah keharusan. Apakah sistem magang kita saat ini memang dirancang untuk mencetak dokter berkualitas atau sekedar memenuhi kebutuhan tenaga medis dengan cara yang kurang atau cara yang seperti ini? Dan itulah yang akan kami soroti dalam perbincangan kami berikutnya. Dokter magang meninggal, evaluasi sistem internship dinilai penting. Kami akan hadir ke perbincangannya bersama dengan anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto.
0: Wawancara Pro 3.
1: Kami prihatin Pak ya dengan peristiwa yang terjadi yang dimana dokter magang meninggal dunia ini. DPR melihat insiden meninggalnya dokter magang sebagai evaluasi bagi Kementerian Kesehatan, bagaimana ini Pak?
2: Ya saya kira semuanya prihatin ya, karena dokter Mita ini kan harusnya dia belajar mengintegrasikan semua ilmu yang diperoleh selama kuliah ke dalam dunia tatanan praktek nyata di rumah sakit, tetapi ternyata budaya senioritas antara dokter Mita dengan seniornya yang membimbing selama dia di rumah sakit atau yang mendampingi di rumah sakit itu hubungan kerjanya hubungan yang tidak imbang. Jadi seringkali seniornya ini merasa dominan, merasa superior, merasa mungkin menakutkan, sementara dokter Mita sebagai peserta magang merasa inferior, rentan, takut, sehingga takut menolak terhadap semua perintah seniornya. Yang lalu dalam kondisi sakit pun dia memaksakan diri, meskipun itu tidak wajar dia tahu, tapi karena takut nanti kalau masa magangnya bertambah. Ini kan menimbulkan suasana yang tidak baik, tidak sehat, akibat hubungan antara dokter Mita dengan para pembimbingnya lah, para pendampingnya lah. Nah tentu ini menjadi penyebab sehingga jam kerjanya tidak manusiawi, beban kerjanya tinggi, supervisinya kurang, bahkan di UGD 3 bulan tidak libur, itu kan dalam kondisi sakit tentu ini tidak manusiawi ya. Bahkan ini menurut saya ini eksploitasi ya, maka ini pasti ada sistem yang harus dirubah, terutama dari kebijakan Kemenkes pasti akan kita evaluasi. Minggu depan kami akan undang Kemenkes beserta seluruh jajarannya untuk mengevaluasi ini, lalu apa yang bisa dilakukan oleh Kemenkes untuk merubah sistem ini, karena apa internship itu merupakan bagian tahun saya dari Kementerian Kesehatan.
1: Okay.
2: Yang kedua, pemerintah daerah juga harus terlibat, karena memang pengawasan perlindungan kesehatan para tenaga kesehatan juga merupakan bagian dari pemerintah daerah, dia punya direktur rumah sakit dan perangkatnya. Lalu yang lebih penting adalah ya komunitas profesi dokter sendiri melalui ID, melalui kolegium yang memang bersentuhan langsung dengan dokter Mita dan teman-teman, ini juga harus mengubah paradigma budaya senioritas sehingga ada iklim yang lebih sehat di dalam hubungan mereka, ada adat learning sehingga lingkungan praktek mereka positif. Ini beberapa hal yang harus dilakukan agar kasus terlalu tidak terjadi lagi.
1: Oke, kalau begitu Pak, poin krusial apa yang dalam regulasi yang perlu untuk dilakukan revisi jika kita bicara masalah perlindungan bagi dokter-dokter magang ini? Bagaimana Pak?
2: Yang pertama sistem magangnya ya, sistem pendidikannya ya. Jadi mereka ini kan sebenarnya sudah lulus kan. Mereka sudah dokter dan mereka sudah punya STR itu. Jadi hubungan antara dokter Mita dan teman-teman seniornya di rumah sakit itu harus diperbaiki. Dan itu harus ada SOP yang ketat itu yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan untuk dipatuhi oleh seluruh dokter magang dan para pembimbing klinik atau pendamping kliniknya. Yang kedua, memang jam kerjanya harus diatur. Kan di dalam Undang-Undang 13/2003 Ketenagakerjaan sudah diatur kok. 7 jam per hari, 40 jam per minggu. 8 jam per hari bagi yang 5 hari kerja, 7 jam per hari kalau dia 6 hari kerja. Ini buruh saja diatur itu loh, apalagi ini dokter ya, seorang profesional ya. Kemudian 3 bulan gak libur kan gak benar ini ya. Bahkan kalau ada lembur pun itu dibatasi 4 jam per hari, 16 jam per minggu. Itu diatur itu di dalam Undang-Undang 13/2003 itu. Lalu di Undang-Undang 17/2023 tentang kesehatan itu bahkan diatur bagaimana perlindungan kesehatan dan perlindungan bagi semua tenaga medis dan tenaga kesehatan itu diatur. Itu merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
1: Okay.
2: Jadi dari norma duluan-duluan ini diturunkan dalam di dalam peraturan teknisnya. Yang itu tentu Kemenkes dan pemerintah daerah sampai direktur rumah sakit.
1: Okay.
2: Kemudian di dalam undang-undang kesehatan juga ada keterlibatan majelis disiplin tenaga kesehatan yang mengatur bagaimana tenaga kesehatan dokter itu berpraktek. Ada tanggung jawab pendidikan di situ, ada tanggung jawab menjadi pembimbing di situ. Majelis disiplin bisa memberikan sanksi disiplin bagi semua dokter dan tenaga kesehatan yang melanggar disiplin.
1: Okay.
2: Ini kan juga diduga ada seniornya yang mengubah jadwal menjadi tidak manusiawi kan. Pasti itu kan ada pelanggaran disiplin bagi seniornya. Maka majelis disiplin harus dilibatkan dalam proses ini
1: ya.
2: Sehingga dia secara independen melakukan sidang ya. Lalu kalau ada pelanggaran dialah yang memberikan sanksi.
1: Okay.
2: Lalu IGI kan ada juga komite etik ya kan di ya. Organisasi profesi mereka ya, itu semua di instrumen-instrumen itu semuanya diaktifkan sehingga secara umum ada sistem yang berubah dalam internship ini. Saya akan memantau ini melalui Komisi 9 dan pasti nanti beberapa pihak terutama Kemenkes akan kita ajak bicara soal ini.
1: Ya, bagaimana dengan pihak rumah sakit yang memperkerjakan dokter magang mungkin melebihi dari jam kerja mereka atau melebihi jam kerja normal, Pak?
2: Ya, harus ada sanksi dong, karena setiap kesalahan tenaga medis yang ada di situ, tanggung jawab rentengnya ada di direktur tuh, berdasarkan undang-undang kesehatan tuh. Jadi, direktur itu nggak bisa lepas terhadap kesalahan yang dilakukan oleh para tenaga medis dan tenaga kesehatan, dan itu sebagai konsekuensi logis tanggung jawab mereka terhadap apa yang terjadi di setiap rumah sakit, termasuk proses internship itu. Yang paling melekat mengawasi kan direktur rumah sakit.
1: Yeah.
2: Jadi kalau menteri kan jauh kan, ini ada di Jambi, ada di rumah sakitnya, tahulah. Dan semua direktur rumah sakit punya kewajiban untuk menciptakan apa yang disebut dengan positif practice environment, lingkungan praktek bagi semua tenaga yang positif. Direktur rumah sakit punya tanggung jawab positif learning environment, lingkungan pembelajaran yang positif bagi semua tenaga kesehatan termasuk dokter. Dan itu menjadi tanggung jawabnya Pak Direktur. Dan menurut saya sangat penting para direktur itu memahami hal-hal seperti ini sehingga ke depan tidak terjadi lagi.
1: Yeah.
2: Dan dialah yang bertanggung jawab di level depan. Dia nggak bisa ngelak. Ketika ada dokter, ada tenaga kesehatan yang melakukan pelanggaran disiplin, dia juga harus ikut bertanggung jawab.
1: Oke, okay. Kapan dalam waktu dekat tadi Pak rencananya untuk memanggil Kemenkes untuk membahas evaluasi sistem internship?
2: Selasa depan kita mulai masuk masa sidang, menyusun jadwal sidang, saya akan usulkan persoalan ini menjadi agenda sidang di Komisi 9, sehingga secara umum internship itu berjalan dengan baik.
1: Ya. Pak Edi, bagaimana cara memastikan juga Pak, penempatan dokter magang terutama di daerah terpencil itu disertai dengan jaminan keamanan bagi mereka Pak?
2: Nah itu yang salah satu yang mau kita evaluasi kan, sebetulnya internship itu kan juga ada keinginan negara untuk memeratakan jumlah dokter dan layanan kesehatan ya. Tetapi yang terjadi mereka seolah-olah dipekerjakan dengan biaya yang murah. Kan 3 juta per bulan bagi seorang dokter kan murah toh itu.
1: Yeah, yeah, yeah.
2: Lalu ditempatkan di wilayah terpencil. untuk memenuhi kebutuhan dokter di seluruh wilayah Indonesia, tetapi pelindungannya sangat terbatas, sangat lemah. Karena itu pemerintah pusat melalui Kemenkes dan pemerintah daerah melalui bupati dan kepala dinas dan di rumah sakit harus betul-betul memperhatikan kasus ini, sehingga jangan sampai dokter yang magang itu hanya dieksploitasi, dipekerjakan di daerah-daerah terpencil untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan di Indonesia, tapi dengan kesejahteraan yang terbatas dan perlindungan yang minim. Itu yang nggak boleh. Tentu nanti kan kita evaluasi lah. Kalau di daerah terpencil, Anda bisa bayangkan hanya 3 juta per bulan untuk hidup mereka di sana, ya tentu berat lah. Apalagi dengan beban kerja yang sangat tinggi.
1: Ya, artinya terkait anggaran, apakah memungkinkan untuk menaikkan bantuan biaya hidup dokter magang secara nasional? Belum lagi nanti juga masalah kesejahteraan dari sisi asuransi, Pak. Seperti apa?
2: Ya, soal anggaran kan bisa dibicarakan lah. Tinggal kita melihat dari sisi prioritas saja itu. Jadi menurut saya, selalu kan kita bicara anggaran tidak ada, anggaran tidak ada. Anggaran banyak kok negara. Kan presiden mengatakan duitnya banyak. Jadi tinggal mana yang penting, mana yang urgent, mana yang prioritas. Kalau memang kesehatan dianggap urgent dan prioritas, bagi saya tentu mendapat prioritas di dalam APBN. Ini soal politik aja nih, soal keputusan politik ini.
1: Baik, kalau kembali ke bicara pencegahan ini, Pak Edi, sejauh mana diperlukan adanya sistem pelaporan mandiri, Pak, yang mungkin aman bagi dokter magang yang sedang mengalami tekanan atau bahkan mungkin dirundung dalam peristiwa-peristiwa yang sama ke depannya, Pak?
2: Saya lebih suka pencegahan itu menciptakan lingkungan praktek, lingkungan kerja yang positif ya. Kan di dalam layanan seperti rumah sakit kan ada juga akreditasi ya. Akreditasi itu kan digunakan untuk menciptakan kualitas layanan kan. Di dalamnya ada lingkungan pembelajaran kayak intensif, kayak pendidikan koas, pendidikan residen. Ada juga tuntutan untuk lingkungan pembelajaran klinik yang positif ya. Nah di Indonesia itu lingkungan praktek dokter, lingkungan pembelajaran dokter itu negatif, itu buruk. Bad practice environment, jelek. Jadi orang merasa nggak nyaman bekerja di sana. Nah ini yang perlu diperbaiki dengan sistem akreditasi yang lebih ketat, sehingga secara umum lingkungan prakteknya para dokter dan tenaga kesehatan itu menyenangkan, nyaman, positif, hubungannya egaliter, antara staf berjalan dengan baik, tidak ada eksploitasi, tidak ada beban kerja, tidak ada resiko-resiko kerja yang malpraktek. Itu bagian dari ekosistem menciptakan lingkungan praktek yang positif. Nah ini menurut saya pencegahannya di situ. Kalau ini bisa terjadi, maka semua dokter itu ketika praktek senang gitu loh, happy. Ketika masuk klinik itu merasa nyaman. Ketika residen mereka belajar nyaman. Nah di Indonesia balikkan.
1: Dan jadi, apakah nanti DPR juga akan mengevaluasi durasi magang, Pak? Mungkin 1 tahun itu terlalu lama atau bahkan memang sudah ideal atau memang perlu dikurangi? Bagaimana, Pak Edi?
2: Magang itu kan digunakan untuk bridging ya, antara berbagai macam variasi lulusan perguruan tinggi. Ada yang baik, ada yang kurang, ada yang mungkin jauh di bawah standar. Lalu ada standar pelayanan kedokteran. Nah mereka itu butuh bridging namanya magang. Jadi magang ini dibutuhkan untuk upskilling ya. Upskilling mengintegrasikan semua ilmu keterampilan yang dia miliki ke dalam tatanan nyata, sehingga magang dibutuhkan mungkin 1 tahun tepat itu ya, kalau 2 tahun terlalu lama ya. Tapi setelah magang harus ada tindak lanjutnya, jangan kemudian magang dilepas. Kan setiap mereka yang magang kan kita juga mengarahkan untuk bagaimana dia setelah magang bekerja. Nah ini yang perlu diatur. Kan seringkali mereka mengatakan jumlah dokter kurang. Jumlah dokter itu sudah banyak, hanya penyerapannya yang kurang. Karena ketersediaan anggarannya terbatas.
1: Oke, baik.
2: Lalu distribusinya juga tidak merata di seluruh wilayah Indonesia. Jadi kalau Menkes mau lebih pro pada kesehatan, dokter-dokter yang magang itu dia boleh ditempatkan di wilayah-wilayah terpencil sesuai dengan tempat magangnya itu sebagai ASN. Gitu loh. Jadi menurut saya magang 6 bulan, magang 1 tahun itu sudah tepat.
1: Oke.
2: Tapi setelah itu harus diikuti dengan pekerjaan mereka yang tetap kan itu. Magang itu kan bridging kan. Jadi setelah magang loh, kemudian dilepas lagi, ya apa fungsinya magang gitu. Jadi dengan kerja magang itu bagian dari persiapan mereka kerja. Tapi setelah magang selesai mereka harus direkrut sebagai apa ASN untuk memenuhi layanan kesehatan di Indonesia.
1: Ya, silakan mungkin Pak Edi untuk bisa memberikan tanggapan apa yang tadi diharapkan atau disampaikan oleh Pak Soan di Samarinda ini, Pak.
2: Ya, saya setuju Pak Soan itu. Jadi kan kadang-kadang regulasi sudah kita miliki, tetapi implementasi di lapangan kan jauh dari harapan ya. Dan itu saya setuju bahwa setiap manajemen rumah sakit harus menjadi bagian penting dari tanggung jawab untuk menciptakan pendidikan dan praktek yang baik bagi para dokter dan tenaga kesehatan yang lain. Itu maka saya setuju tadi kalau itu diawasi. Kalau ada yang melanggar, maka harus ada sanksi. Dan sanksinya itu tanggung jawab rentengnya dengan direktur. Dan itu tadi, dan seluruh yang terlibat, itu bagian dari tanggung jawab. Undang-undang kesehatan yang kita bikin di 2023 juga sudah mengatakan itu. Nah, karena itu, yang bisa kami lakukan di parlemen adalah mungkin kami bicara tidak terlalu keras gitu ya. Ya nanti akan kami perkeras itu bicara kami. Karena DPR itu kan parle itu kan bicara kan sebagai watchdog, sebagai penjaga lah, sebagai apa, kalau rumah ada anjing yang menggonggong itu kan orang takut kali ya.
1: Okay. Pak Edi, terakhir,
2: tapi sebenarnya kita, tapi sebenarnya itu menjadi yang lebih penting betul tadi, menjadi tanggung jawab bersama. Pemerintah pusatnya oke, bupati sudah oke, dia di rumah sakit dan jajaran juga oke.
1: Oke, menyambung dari apa yang diharapkan Pak Soan tadi, Pak. Komitmen Komisi 9 dalam mengawal isu ini hingga ada perubahan kebijakan yang nyata dan betul-betul hal ini tidak kembali terjadi di kemudian hari, Pak.
2: Ya, kami harus bicara dengan Menkes kan. Kalau regulasi undang-undangnya sudah jelas, sudah kita bahas, tinggal regulasi teknis yang mengatur tentang intensif nanti kita lihat seperti apa dan implementasinya seperti apa. Lalu nanti masalahnya ada di mana, sehingga Menkes yang menjadi leading sektor, lalu majelis disiplin yang dan konsil yang juga menjadi instrumen negara, kita akan coba berdayakan. Lalu yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah daerah, apalagi RSUD itu kan bagian dari otonomi daerah kan, ada melibatkan Mendagri juga kan, maka kita juga akan optimalkan pemerintah daerah dan Mendagri agar sama-sama terlibat di dalam menciptakan internship yang baik.
1: Baik. Pak Edi Wuryanto, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama Pro 3 RRI. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan, sehat selalu, salam sehat, Pak.
2: Ya.
1: Anggota Komisi 9 DPR RRI, Edi Wuryanto.
0: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Jaringan Berita Nasional. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

Saya Mutia Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama

0: menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Piala Dunia 2026 akan kembali memeriahkan khazanah sepak bola dan siap menghibur seluruh masyarakat di seluruh penjuru dunia melalui laga terbaik antar tim nasional. Pesta sepak bola 4 tahunan terbesar dunia ini akan dibuka dengan laga perdana di kota Meksiko, Meksiko, dan ditutup di New Jersey, Amerika Serikat. Kota Meksiko sebagai ibu kota negara Meksiko menyediakan beragam tempat menarik dan syarat akan nilai sejarah seperti reruntuhan Aztec kuno di Teotihuacan, tur jalan kaki di pusat kota yang bersejarah, dan tentu beragam makanan otentik Meksiko seperti taco dan quesadilla. Orang-orang Meksiko yang dikenal dengan budaya dan makanan lezatnya siap menjamu masyarakat dunia, seperti yang disampaikan Paulina Chavira, seorang jurnalis olahraga asal Meksiko. Ia menyebut kota Meksiko adalah sepak bola.
2: Kota Meksiko adalah hidup. Kota Meksiko adalah kebahagiaan. Kota Meksiko adalah kekuatan. Dan Kota Meksiko adalah sepak bola. Masyarakat dan budaya di Kota Meksiko selalu berusaha untuk ramah, untuk membuat semua nyaman di Kota Meksiko. Kami selalu berusaha menyambut semua karena kami senang menerima orang berbagai negara yang ingin tahu lebih dalam tentang kota kami, dan semua tentu dapat ditemukan di sini.
1: Piala Dunia tentu tidak hanya membawa kebahagiaan kepada masyarakat, namun juga efek domino, khususnya di sektor ekonomi. Bagi pedagang, tentu kehadiran Piala Dunia menjadi salah satu momentum positif untuk mendapatkan keuntungan lebih. Tapi hal tersebut jelas membawa tantangan, seperti yang dirasakan Adolfo Lara, seorang pensiunan dan masyarakat umum Mexico City.
3: Dampak yang langsung dirasakan adalah naiknya harga barang.
4: El aumento de los precios.
1: Kendati demikian, Piala Dunia tentu membawa dampak positif bagi seluruh masyarakat, khususnya pecinta olahraga sepak bola. Meksiko akan membuka Piala Dunia 2026 dengan laga perdana menghadapi Afrika Selatan yang berlangsung di Stadion Azteca, Kota Meksiko pada 12 Juni mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Jaringan Berita Nasional.
6: Dan kami akan lanjutkan perbincangan terkait dengan dokter magang yang meninggal dunia, evaluasi sistem internship dinilai penting. Jika tadi kami sudah hadirkan perbincangannya bersama dengan anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto, dan kini kami akan membahasnya bersama dengan Ketua Umum Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya atau IKFK Unsri, Ahmad Junaidi.
5: Wawancara Pro 3.
6: Iya, kami ikut prihatin Pak ya dengan meninggalnya seorang dokter magang yang belum lama ini terjadi Pak. Tanggapan dari IKFK Unsri sendiri mengenai kabar duka meninggalnya dokter magang baru-baru ini apa Pak?
7: Terima kasih Pak Budi. Jadi tentu kalau ditanya tanggapan ya, pertama kita merasa prihatin, prihatin dan terkejut banyak dengan adanya kejadian ini. Jadi tentu kita pertama-tama kita mengucapkan dulu bela sungkawa kepada keluarga keluarga almarhumah dokter kita yang sudah menjadi korban dari kejadian atau kasus ini. Dan memang dari setelah mendengar kejadian itu dari kan itu kita hatinya dengan sangat serius ya. Jadi kita mencari informasi dari teman-teman pemirsa yang di sana ya. Seperti ada sesuatu hal yang mungkin yang patut kita curigai, ada sesuatu yang tidak beres di sana ya. Mungkin itu awalnya yang kita melakukan pencarian data-data dan informasi-informasi dari teman-teman dokter kita yang di sana.
6: Ya, kalau dari laporan yang masuk mungkin selama ini ke alumni ada tidak yang disampaikan keluhan paling umum yang mungkin dirasakan oleh dokter muda saat mereka harus menjalani magang ini?
7: Keluhan-keluhan itu sudah sering kita dengar, dan sebagian besar memang ya seperti yang sudah dikeluhkan atau disampaikan di media massa, termasuk juga sesuai dengan hasil temuan-temuan yang dilakukan oleh tim investigasi Kementerian Kesehatan dan kemarin juga melibatkan Vika Eka Unsri. Jadi ternyata laporan-laporan itu memang ada, ya, walaupun catatan memang sebetulnya tidak

0: waktu kerja disebut gaji sudah ada. Di situ aturan yang lama itu disebutkan 40 jam kerja per minggu dengan plus minus 20%. Jadi sekitar 40 sampai 48 jam lebih kurang. Tapi pada kenyataannya ternyata di beberapa wahana mereka membuat aturan-aturan sendiri, ya. Termasuk juga aturan misalnya kerja dalam satu minggu itu bahwa harus ada minimal satu hari atau dua hari atau lima hari kerja dia libur. Nah, di situ juga ada beberapa wahana yang mereka memaksa kedokteran ini untuk masuk setiap hari tanpa libur dalam satu minggu. Saya kira ini lebih kepada penyimpangan-penyimpangan yang mungkin tadi saya bilang tidak semua ini terjadi, tapi mungkin ke depan memang kita perlu melakukan monitoring evaluasi yang ketat terhadap pelaksanaan dari program ini.
1: Iya, kalau sejauh ini ada nggak pendampingan dari senior atau kampus bahkan saat dokter magang itu mengalami kesulitan di lapangan atau mungkin menyampaikan laporan kemudian dilakukan pendampingan atau seperti apa?
0: Iya, terima kasih. Jadi sebetulnya dokter isip ini sebenarnya di statusnya di fakultas mereka sudah mereka sudah di sudah. Jadi dalam hal ini dengan fakultas kedokteran itu sebenarnya mereka tidak ada keterkaitan dalam artian proses pendidikan lagi, karena mereka sudah dianggap selesai proses pendidikannya di fakultas. Nah, kemudian karena dalam proses pendidikan itu misalnya dianggap bahwa ini kayaknya belum terlalu apa kemarin yang dijelaskan oleh menteri belum punya kewenangan yang mereka bekerja betul-betul mandiri, makanya dibuatlah program bisik ini untuk memahirkan. Jadi program bisik ini dokter pemagangan dokter tujuannya untuk melatih pemahiran dokter itu agar setelah bisik mereka bisa benar-benar bekerja mandiri sebagai dokter.
1: Dalam perbincangan kami sebelumnya itu salah satu faktornya ada unsur senioritas sehingga penjadwalan itu betul-betul tidak sesuai dengan apa yang tertulis. Apakah sistem senioritas masih sangat kental atau masih menjadi kendala bagi dokter muda untuk bersuara, Pak?
0: Sebetulnya senioritas ini bukan satu hal yang menjadi kendala. Beberapa subhanallah pendidikan misalnya itu sudah menghapuskan kondisi itu, ya. Tapi kalau yang ini kan kejadian ini kan sebenarnya lebih atau terdamping daripada mereka itu kan sebenarnya dokter-dokter PNS, dokter-dokter startup yang ada di rumah sakit tersebut, ya. Mungkin karena keengganan, tapi sebenarnya saya dapat laporan terjadi masalah di sini, mereka udah ngomong sebelumnya, udah bicara, udah mengajukan keberatan, beberapa itu, tapi ternyata tidak ada tidak difasilitasi keberatan tersebut. Tapi mereka diam sih sebetulnya, mereka udah berani ngomong, ada saja tapi agak begitu dokternya mengatakan nggak bisa deh, nah, dengan alasan tadi bahwa ini kan supaya kamu lebih mahir, itu yang selalu jadikan alasan bahwa ini kan kamu biar kamu lebih mahir, lebih baik, ya. Nah, itu yang seperti itu, dan adanya ketakutan sebetulnya prolong misalnya kalau mereka nggak mengikutin aturan yang ditetapkan di rumah sakit nanti mereka akan diperpanjang proses visitnya. Nah itu yang kita kemarin dari proses itu.
1: Itu terjadi hampir semua. Artinya apakah ada perbedaan beban kerja, tekanan yang dialami ketika mereka magang di kota besar atau mungkin di daerah-daerah lainnya?
0: Ya tentu tadi saya bilang dari awal beda, ya. Jadi tidak semua ya seperti itu, ya. Jadi kebetulan saya juga punya anak dan dia saya tanya gimana, ya enjoy karena kerjanya juga baik, perhatian, care gitu, ya. Dan jam kerjanya sesuai dengan aturan sudah ditetapkan dalam program visit tersebut. Jadi artinya tidak semua ini terjadi, tapi bukan berarti kita harus tutup mata untuk kejadian ini. Ke depan ya memang harus dievaluasi semua wahana tersebut agar tetap taat terhadap aturan.

0: yang sudah ditetapkan.
1: Hmm. Okay. Baik. Baik, Pak Ahmad. Apa risiko jangka panjang bagi dunia kedokteran kalau sistem ini tidak segera untuk dibenahi atau diperbaiki, Pak?
0: Kita akan mendapatkan generasi-generasi penerus dokter ini yang memang tentu mereka tidak bisa menjaga keselamatan atau kesehatan mereka sendiri. Sementara mereka adalah pelayan kesehatan. Pelayan kesehatan, gimana mereka mau memberikan pelayanan sementara kesehatan mereka sendiri itu terjamin gitu, mereka tidak terjamin. Jadi mungkin mudah-mudahan dengan adanya kejadian ini menjadi semacam pemantik awal lah untuk supaya ke depan kita bisa lebih baik lah dalam memberikan jaminan untuk keselamatan maupun kesehatan bagi tenaga kerja.
1: Harapan terbesar dari Ikatan Alumni FK Unsri sendiri kepada pemerintah terkait masa depan dokter magang seperti ini apa yang dianggap penting dan untuk diimplementasikan atau didengar?
0: Iya, kalau untuk terkait program sendiri, tentu Kementerian Kesehatan kemarin sudah secara terbuka distribusinya bahwa ini akan ada perbaikan-perbaikan terkait dengan pengawalan yang ada. Pasti kebetulan kita akan tetap mengawal pelaksanaan perbaikan tersebut. Terus yang kedua tentu tadi saya tekankan monitoring evaluasi dari pelaksanaan DPT. Jadi itu yang harus dilakukan agar kita bisa memastikan bahwa program ini memang berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan, sehingga diharapkan kejadian serupa tidak akan terjadi lagi.
1: Terima kasih Pak Ahmad Junaidi untuk waktunya sudah berbincang bersama kami, Pro 3RRI. Salam sehat. Ketua Umum Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya atau IKA FK Unsri, Ahmad Junaidi.
2: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mendorong proyek-proyek strategis yang mandek untuk segera direalisasikan. Di antaranya proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar, Sulawesi Selatan. Berikut laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Presiden udah marah-marah nih masalah CEO, katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang...
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan hambatan-hambatan investasi melalui mekanisme sidang kanal debottlenecking. Dalam sidang kanal debottlenecking pekan ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyelesaikan hambatan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL di Makassar, Sulawesi Selatan. Investor proyek tersebut dalam pengaduannya pada Satgas Percepatan Program Pemerintah mengatakan bahwa proyek itu tertunda sejak tahun 2020. 22, karena pemerintahan baru Kota Makassar tidak memenuhi perjanjian kerjasama yang dibuat sebelumnya. Kerjasama terhambat akibat adanya perubahan payung hukum yang menimbulkan persoalan lahan. Dalam sidang yang mempertemukan antara investor dan pemerintah daerah Makassar serta kementerian terkait itu, persoalan pun teratasi dan Menteri Keuangan Purbaya minta agar proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik PCL di Makassar segera direalisasikan dengan menggunakan lahan yang telah dibeli oleh investor.
1: Presiden udah marah-marah nih masalah CEO, katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang kebutuhan negara. Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan, bukan investasi untuk membersihkan daerah, supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik, dan lain-lain. Ini emang salah satu fokus dari Bapak Presiden, makanya saya berani ambil sama aja. Kemudian juga uang dari kita juga sebagian, nanti
2: sementara itu, Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Darmawan Prasojo yang mengikuti sidang tersebut juga menginginkan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar ini segera terrealisasi karena PLN lah yang akan membeli hasil listriknya. Sidang debottlenecking merupakan bagian dari Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Sidang debottlenecking bukan sekedar forum penyelesaian aduan, tetapi juga instrumen strategis yang mempertemukan pemerintah dan swasta untuk mengurai hambatan nyata di lapangan yang dihadapi dunia usaha. Hingga 5 Mei 2026, sebanyak 64 aduan telah berhasil diselesaikan melalui kanal debottlenecking, baik melalui sidang aduan yang dipimpin Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua Satgas maupun melalui rapat koordinasi tingkat eselon 1 dan 2. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lembaga Pemasyarakatan Salemba memperketat pengawasan di dalam blok hunian warga binaan melalui razia gabungan dan tes urin terhadap pegawai maupun narapidana. Berikut Maiska Daresa melaporkan.
3: Jadi kita melaksanakan ikrar, kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di 4 kamar hunian di masing-masing blok.
4: Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Salemba memperketat pengawasan di dalam blok hunian warga binaan melalui razia gabungan dan tes urin terhadap pegawai maupun narapidana. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut komitmen Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam mewujudkan lapas yang bersih dari narkoba, handphone ilegal, dan praktik penipuan. Kepala Lapas Salemba, Amiko Balalembang, mengatakan razia dilakukan usai pelaksanaan ikrar zero narkoba dan zero handphone yang digelar serentak di seluruh Indonesia. Dalam penggeledahan itu, petugas menemukan sejumlah barang terlarang di dalam blok hunian warga binaan.
3: Jadi kita melaksanakan ikrar, kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di 4 kamar hunian di masing-masing blok. Kemudian barang-barang tersebut yang ditemukan tadi memang tidak semestinya berada di dalam blok. Kemudian barang-barang hasil razia tadi dimusnahkan. Selain kegiatan-kegiatan tadi, pada hari ini juga dilaksanakan penyuluhan narkoba yang kita ikuti secara daring yang dipusatkan di Rutan Cipinang.
4: Sebelumnya, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Yudi menegaskan seluruh jajaran pemasyarakatan harus berkomitmen menciptakan lapas dan rutan yang bebas dari peredaran narkoba, handphone ilegal, serta praktik penipuan. Ia juga memastikan pegawai yang terlibat pelanggaran akan ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.
5: Bahwa seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan se-Indonesia, baik itu Kakanwil, KUPT, Karutan, LPKA, termasuk KLPP, ya kan, Bapas, hari ini berikrar bahwa untuk di dalam lapas atau rutan, zero namanya HP, zero namanya narkoba, dan zero namanya penipuan.
4: Dari hasil razia, petugas menemukan sejumlah barang terlarang seperti gunting, benda tajam, hingga kabel ilegal. Barang-barang tersebut kemudian didata dan dimusnahkan, sementara warga binaan yang terbukti melanggar akan dikenai sanksi disiplin hingga pencabutan hak remisi dan integrasi. Demikian dari Jakarta, Miska Darisa melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: We are at the American Dream Mall here in Rutherford, New Jersey, at the MetLife Stadium.

0: 1.200 bisnis kecil akan bergabung. Presiden Persatuan Kamar Dagang New Jersey, Gus Penaranda, mengungkapkan posisi American Dream Mall yang terletak di kompleks Stadion MetLife akan menarik minat pengunjung stadion.
1: Kami telah mencoba memastikan bisnis kecil ini menjadi bagian dari turnamen selama 3 tahun terakhir. Menunjukkan produk Anda di depan 150.000 orang, terutama saat hari pertandingan. American Dreams akan mewujudkannya untuk Anda. Untuk membuat

0: selama turnamen. Karenanya cara berpikir para pebisnis ini harus lebih luas dan tidak terbatas hanya pada penjualan produk saja, namun membuka peluang untuk pengembangan bisnis.
1: Clubs are gonna be here.
2: Klub akan berada di sini. Para CEO perusahaan akan berada di sini. Jadi jangan hanya memikirkan taco. Pikirkan $100,000 untuk restoran Anda. Pemasukan yang akan Anda terima. Ini akan menjadi momen yang menunjukkan akar New Jersey yang beragam. Total kami memiliki warga yang berasal dari 17 negara Amerika Latin di New Jersey.
0: Sementara itu, perwakilan manajemen American Dream Mall, Adam Patrick, menyebut pusat perbelanjaan ini akan mengalami lonjakan pengunjung. Ini akan menjadi kesempatan membantu bisnis kecil menempatkan produk mereka di pasar yang lebih besar.
2: Banyak orang akan datang. Ini akan jadi pusat pemasaran. Banyak peluang untuk turis yang datang ke sini. Kita ingin membantu bisnis-bisnis kecil ini agar dikenal oleh pasar.
0: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. New York dan New Jersey akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion MetLife. Stadion MetLife

alam yang masih terjaga karena masyarakatnya masih menjaga adat istiadat sebagai sumber aturan kehidupan. Sukar sekali menemukan acara organ tunggal di acara persedekahan di desa ini, kecuali suara rebab dan rebana. Kuntau pun menjadi sajian yang apik, tarian dan sastra lisan yang masih mendayu sangatlah indah.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Kementerian Dalam Negeri menegaskan masyarakat tidak harus selalu menyerahkan KTP elektronik saat check-in hotel atau mengurus administrasi di rumah sakit. Kemendagri menyarankan masyarakat untuk menggunakan identitas lain. Praktik fotokopi KTP yang masih sering dilakukan saat ini tidak sejalan dengan pasal 16 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi serta pasal 79 dan pasal 84 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 soal administrasi kependudukan. Gimana respon dari pihak? Sebelum kita membahasnya dari pihak dari sisi perhotelan, kita akan berbicara dengan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setia Budi.
0: Dialog Interaktif.
1: Halo Pak Budi, selamat malam.
2: Selamat malam Mas, selamat malam juga untuk para pendengar Pro 3.
1: Iya, salam sehat ya Pak Teguh.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat,
2: ya.
1: Sehat, terima kasih. Ini Pak, iya. Ini kan Pak Teguh yang menyampaikan ya, menghimbau agar tidak menggunakan KTP elektronik lagi kalau mau daftar ke rumah sakit untuk administrasi ataupun check-in di hotel gitu, Pak Teguh.
2: Sebelumnya saya klarifikasi ya.
1: Oke.
2: Okay. Saya tidak menyatakan seperti itu.
1: Jadi gimana?
2: Tapi saya menyatakan kalau memang bisa kartu identitas lain, ya mungkin lebih baik yang diserahkan tidak KTPL. Kenapa gitu? Saya sampaikan bahwasannya KTPL sekarang ini kan sudah dilengkapi dengan chip gitu ya. Di mana dalam chip tersebut sudah ada data yang terinskripsi juga yang bisa dibaca secara elektronik, secara digital melalui alat misalnya card reader atau perangkat lain gitu. Jadi kami menghimbau kepada para lembaga pengguna dalam pemanfaatan KTPL hendaknya bisa dilakukan dengan verifikasi elektronik atau verifikasi digital karena memang sudah dilengkapi dengan chip gitu. Namun kami juga sadar sekarang ini kan masih banyak yang melakukan administrasi secara manual, kemudian juga arsip secara fisik. Namun demikian juga harus perhatikan juga bahwasannya di dalam Undang-Undang 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan itu jelas ditegaskan bahwasanya data dalam dokumen kependudukan itu adalah yang harus dilindungi.
1: Iya.
2: Yeah. Rahasia oleh karena harus dijaga. Demikian juga di dalam Undang-Undang 27 tahun 22 tentang perlindungan data pribadi, pemrosesan data antara lain juga data kependudukan yang begitu strategis itu juga harus memperhatikan masalah keamanan data. Jadi kalau memang seperti itu, kami dorong agar kiranya bisa menggunakan cara memverifikasi dengan cara elektronik digital dengan alat card reader atau perangkat-perangkat lain yang sudah ada gitu kan. Jadi tidak persis seperti itu kami nyatakan. Tapi kalau memang bisa kartu dinas lain, kenapa tidak gitu? Karena fotokopi itu rentan sekali dan berpotensi nanti bisa melanggar. Kenapa? Karena bisa katakanlah terjadi penyalahgunaan. Siapa yang menjamin bahwasanya fotokopi itu tidak disalahgunakan? Kita tidak sudon ya, tapi kita harus hati-hati. Saya tadi sampaikan, misalnya satu lembaga atau satu badan usaha atau satu unit satu hari memfotokopi 200 fotokopi KTP, sebulan ada berapa, setahun ada berapa, banyak sekali itu dokumen dan untuk apa kita nggak tahu gitu kan. Nah ini yang harus dijaga. Oleh karena itu harus betul-betul kalau memang pakai fotokopi betul-betul dijaga sesuai dengan undang-undang PDP, undang-undang 27 tahun 2002. Jadi saya tidak persis seperti yang tadi sampaikan pada awal Mas menyampaikan ya, untuk klarifikasi. Yang kita utamakan adalah bagaimana melindungi terkait data pribadi harus terlindungi.
3: Berarti sebenarnya
2: ini saya sampaikan agar kita clear, termasuk nanti jasa perhotelan juga clear menanggapi, tidak seperti itu. Makasih.
1: Ya, Pak Teguh, artinya tidak ada larangan sebenarnya kalau bisa menggunakan identitas lain selain KTP gitu ya, Pak Teguh. Yang benar seperti itu.
2: Apa?
1: Jadi yang benar itu tidak ada larangan, hanya menyarankan menggunakan identitas lain selain KTP, begitu Pak Teguh?
2: Dalam artian gini, dalam hal sekali lagi untuk membaca KTP itu kan sebaiknya dilakukan secara elektronik, secara digital, karena memang KTP sudah dilengkapi dengan chip yang bisa dibaca, gitu ya, sehingga nanti kita lindungi data pribadi seseorang. Kalau itu nanti difotokopi atau kemudian misalnya kita masuk ke kompleks sebagainya ditahan, siapa yang menjamin itu? Jadi kalau memang dimungkinkan pakai kartu identitas lain, bisa juga kan gunakan kartu identitas lain, jangan pakai KTP. Kalau memang bisa, tapi masyarakat kan sering tidak dihadapkan dengan pilihan. Oleh karena itu kalau memang tidak ada pilihan, saya mendorong kalau masih fotokopi harus dijaga betul gitu, karena ada undang-undang PDP gitu.
1: Oh gitu, jadi kartu identitas lain itu kan bisa apa, SIM, password, biasanya selain KTP itu apa Pak Teguh ya? Untuk
2: ya adalah yang tadi disebutkan adalah seperti itu juga, karena KTP kan datanya lengkap sekali itu, nah itu kan data yang harus dilindungi, sesuai undang-undang memang itu data yang dilindungi, yang harus dijaga. Dan dari sisi keamanannya ya harus kita lindungi betul, khawatirnya nanti terjadi penyalahgunaan. Mungkin kan para pendengar Pro 3 RRI juga tahu, banyak sekali penyalahgunaan seperti itu.
1: Benar.
2: Kita jagalah untuk berbagai modus kejahatan-kejahatan. Kan nanti yang rugi masyarakat, gitu loh.
1: Iya, benar.
2: Jadi kami tidak persis seperti yang tadi bilang.
1: Oke. Okay.
2: Gitu, ya.
1: Iya, baik. Pak Teguh, sebenarnya untuk melarang fotokopi KTP itu sudah aturan lama sebenarnya, Pak Teguh. Seingat saya.
2: Sebenarnya masalah fotokopi KTP itu sudah dilarang sejak tahun 2013, sejak zaman Pak Menteri Dalam Negeri itu, Pak Gaman Fauzi. Kemudian kami juga melakukan himbauan kepada lembaga pengguna agar pakai card reader atau perangkat lain. Tapi sekali lagi, masalah ini bukan hanya masalah satu pihak saja. Perlu sekali lagi sinergi, kolaborasi dari berbagai pihak. Saya sungguh berterima kasih kepada seluruh masyarakat dan semua pihak yang memberikan masukan, saran. Ini saatnya. Ini mendorong kita bersama. Ayo seluruh semua pihak, semua stakeholder, baik itu kementerian, lembaga, pemerintah daerah, badan usaha, dan masyarakat. Ayo, kita saatnya sudah mengarah ke situ. Untuk apa? Untuk melindungi data pribadi seseorang kita sendiri. Jadi saya sungguh tidak menyalahkan salah satu pihak. Okay. Tapi mari momen ini kita gunakan untuk berbenah, untuk memperbaiki. Kami sadar masih ada kelemahan. Itu mari kita perbaiki bersama.
1: Ya Pak Teguh, saya sebagai masyarakat misalkan gini. Ini kan sudah ada apa namanya, kalau bisa jangan menggunakan identitas lain. Selain tidak menggunakan KTP kalau bisa identitas lain
2: kalau,
1: kan gitu ya.
2: Kalau difotokopi ya, kalau difotokopi atau kalau ditahan ya gitu
1: ya,
2: maksudnya
1: okay,
2: gitu. Dari... Tapi yang jelas adalah identitas kependudukan itu yang resmi adalah KTPL gitu. Tapi kan ada identitas lain gitu loh.
1: Iya. Ya, itu wajib dilindungi dan hati-hati untuk menyerahkan KTP. Dari rumah sakit, dari hotel, dari pembuatan rekening di bank dan lain sebagainya, banyak lah ya menggunakan itu ya. Pak Teguh, tapi kalau misalkan nih, kalau misalkan nih saya lagi mau liburan, saya mau menginap di sebuah hotel, terus diminta nih fotokopi KTP-nya mas, gitu ya. Saya bisa menolak dan memberikan ID lain nggak, Pak Teguh, seharusnya?
2: Ya, makanya, saya kan waktu itu bilang, kalau memang pihak hotel memungkinkan pakai identitas lain, ya, jadi kalau misalnya pakai, katalah contohnya hotel ya, kan ini tidak hanya hotel ini loh ya, kalau misalnya contohnya hotel meminta kita kartu identitas, artinya kartu identitas kan banyak, tidak hanya ini, ada yang tadi disebutkan ya, kan berarti artinya bisa, tapi kalau memang harus pakai KTP, nah, terus masyarakat harus gimana?
1: Iya, harus gimana nih?
2: Kan sering kita tidak ada pilihan lain. Nah, oleh karena itu, andai kata memang seperti itu, kami mengingatkan kepada lembaga pengguna hati-hati dalam penyimpanan fotokopi KTP tadi itu. Karena coba yang, kalau satu badan usaha atau katakanlah lembaga tadi itu memfotokopi sehari 100, 3 bulan aja udah berapa? kemudian setahun berapa? Bertahun-tahun itu kan, bayangkan itu. Apa yang kita, bukannya tidak nggak percaya, tapi kan kita patut mempertanyakan gitu loh. Oleh karena itu hati-hati, ada undang-undang WTP terkait masalah penyimpanan, masalah pengamanan, masalah pemusnahan, jangan digunakan untuk hal-hal yang lain. Tapi itu kita kan tidak tahu, makanya hati-hati. Kami mendorong, ya mudah-mudahan sih semuanya aman ya, tidak terjadi penyalahgunaan.
1: Pak Teguh, dari sebenarnya dari fisik KTP elektronik kita, kalau di fotokopi itu bikin rusak chipnya nggak sih? Atau aman-aman aja sebenarnya?
2: Kalau masalah keamanan, insya Allah aman ya, karena di dalam KTP itu kan ada beberapa layer seperti plastik gitu ya.
1: Okay.
2: Itu ada. Tapi mungkin makin lama makin gesek kan akhirnya cepat rusak juga.
1: Karena gitu. Ada magnetik tapi, juga kan. Ada magnetiknya yeah. juga di mesin yeah. fotokopi
2: itu,
1: sementara.
2: Itu kita jaga aja. Insya Allah sih tetap aman. Bukan masalah itunya, tapi kami lagi kita dari sisi konteksnya adalah bagaimana kita melindungi data
1: pribadi
2: penduduk. Jangan sampai nanti masyarakat penduduk yang tidak atau apa-apa ternyata digunakan untuk misalnya ya, pinjolkah, pinjolkah, atau berbagai hal yang itu terkait kejahatan, kan kasihan gitu loh. Makanya selain kita itu juga kita edukasi, tapi ini saatnya kita berbenah bersama.
1: Oke.
2: Mari kita bersama, karena tidak bisa dilakukan oleh salah satu pihak saja. Bersama-sama lah. Perlu regulasi juga yang memayungi itu juga.
1: Regulasi dalam bentuk apa nih? Undang-undang atau apa nih Pak Teguh?
2: Ya, nanti kan kita kebetulan juga ada mau rencana revisi undang-undang Apinduk. Tapi juga mungkin ada berbagai hal lain. Artinya, di dalam hal ini tidak bisa katalah Dukcapil saja yang bergerak. Bersama-sama, dan saya yakin. Dan saya bersyukur sekali, Mas, pemerintah, Bapak Presiden itu kan memberikan perhatian yang besar sekali terhadap masalah digitalisasi. Sekarang sudah ada komite percepatan transformasi digital pemerintah. Ada DEN, ada Komdigi, Kemenpan RB, Bappenas, kementerian-kementerian lain, BSSN, Badan Usaha dan sebagainya, termasuk Kemendagri. Nah, disitulah kita berharap banyak nanti masalah-masalah ini bisa terselesaikan, bukan hanya masalah katakanlah perlindungan data, tapi juga bisa untuk katakanlah kebijakan yang lebih akuntabel,
1: okay,
2: yang lebih transparan,
1: benar,
2: yang
1: benar,
2: lebih better, yang
1: dan,
2: lebih
1: dan masyarakat lebih aman lah ya, gitu, merasa lebih aman data pribadinya, gitu ya, Pak Teguh.
2: Iya, untuk kepentingan-kepentingan lain, termasuk adalah tata kelola pemerintahan yang lebih baik lagi.
1: Okay.
2: Kita berharap banyak. Ini saatnya kita ini. Jadi sungguh saya berterima kasih, saya mencermatinya, dan mari kita sama-sama ini gunakan momen untuk berbenah. Kami sadar ada kelemahan, tapi kami sadar juga tidak bisa melakukan sendiri, perlu dorongan dari semua pihak, perlu juga kerjasama, kolaborasi. Apalagi dalam integrasi dan interoperabilitas masalah data itu harus bersama gitu.
1: Iya, Pak Teguh, saya ingat tahun tanggal 20 April kemarin ketika Kemendagri rapat dengan Komisi 2, di situ ada video yang disampaikan mencontohkan soal apa yang terjadi di Malaysia. Nama di Malaysia itu bukan KTP elektronik, namanya MyCard, tapi menggunakan itu ada chip juga, gitu. Sama
2: itu
1: banget.
2: Juga menarik itu.
1: Itu sama banget dengan apa yang kita punya KTP elektronik. Di Malaysia butuh waktu 5 atau 6 bulan untuk bertransformasi menggunakan KTP elektroniknya MyCard ini dengan menggunakan tap-tap. Jadi ada mesin card reader-nya lah gitu ya. Indonesia ini kan masih belum ada hotel, rumah sakit, perbankan yang menyediakan itu tuh, Pak Teguh, yang membaca kartunya itu, chipnya itu, Pak Teguh.
2: Sebenarnya sudah sangat banyak. Hampir semua perbankan yang terkait dengan katalah juga keuangan, ada pasar modal, ada e-wallet dan sebagainya, termasuk pemerintah daerah, itu sudah memiliki card reader atau alternatif lain. Itu saya sampaikan ya. Sekarang ini jumlah penduduk Indonesia lebih dari 289 juta.
1: Mm-hmm.
2: Itu data by name by address.
1: Mm-hmm.
2: Ya. Yang memanfaatkan data itu sekarang lebih dari 7.500 lembaga pengguna.
1: Mm-hmm.
2: Itu sudah kerjasama dengan kita. Lah makanya kemudian untuk lembaga-lembaga yang belum katakanlah menggunakan akses pemenuhan data secara katakanlah elektronik tadi, ayo kerjasama kita bareng-bareng gitu kan.
1: Mm-hmm.
2: Nanti bukan hanya card reader, bisa juga by NIC, kemudian by web service, web portal, face recognition. Bahkan sekarang kan sudah ada namanya identitas kependudukan digital, mm-hmm, gitu ya. Kita gunakan itu. Lah itu luar biasa. Ada perbankan yang sudah sama sekali juga tidak perlu fotokopi KTPL, yang hanya di tap, hanya dengan IKD. Ada juga beberapa perbankan yang swasta yang sudah mulai ke situ. Pemerintah sudah mulai juga, katakanlah misalnya Satu Sehat. Sekarang NPWP sudah tidak pakai nomor lain, pakai NIK kan. BPJS juga sudah NIK, kemudian Satu Sehat juga pakai IKD. Nah, tapi ya Mas, antara Malaysia dengan Indonesia tidak apple to apple. Dari sisi jumlah penduduk saja, kita berlipat-lipat. Dari sisi geografisnya, luar biasa. Tapi adalah plus minusnya, bukan kemudian saya membela diri, tapi namanya kan ada plus minusnya. Yang perlu kita pelajari dari Malaysia. Ada hal-hal yang kita lebih unggul, termasuk dalam identitas penduduk digital. Kita itu lebih dari 19,5 juta yang aktivasi loh. Itu besar sekali, tinggal bagaimana goodwill kita untuk melangkah bersama, bersinergi, berkolaborasi. Kita bicara integrasi data.
1: 19,5 itu apa Pak Teguh?
2: Apa?
1: 19,5 itu apa? 19,5% atau 50
2: yang
1: juta?
2: Sudah aktivasi identitas kependudukan digital itu lebih dari 19,5 juta.
1: Oke.
2: Ini besar sebenarnya. Ini mari utilisasinya, pemanfaatannya diperluas. Ini kan luar biasa. Bayangkan 19,5 itu berapa kali jumlah penduduk Singapura misalnya. Itu misalnya gitu ya. Atau Malaysia tinggal berapa kalinya itu kan. Seperti itu. Nah ini tinggal kita, use case-nya yang kita perluas. Sekali lagi ini adalah momen kita bersama untuk berbenah dalam kerangka bagaimana kita mewujudkan publik DPI, digital public infrastructure.
1: Oke. Jadi untuk tidak perlu fotokopi KTP itu sebenarnya tinggal tap di card reader atau alat pembaca chip di KTP elektronik.
2: Tapi
1: ini
2: memang ya perlu ada kerjasama ya nanti kan. Nanti yang lembaga pengguna perlu memiliki card reader. Card reader nanti kita beri ada namanya SAM, Secure Access Module. Lah, caranya nanti juga ada kerjasama. Tapi sebenarnya tidak hanya dengan card reader saja. Ke depan kami akan juga pakai SIM online. Dari HP itu sebenarnya KTPL bisa dibaca. Seperti kita punya imannya kan ya Mas ya?
1: Iya, ada
2: dengar Pro 3 RI.
1: Ya.
2: Itu misalnya imannya bisa di-tap kan. KTPL nantinya bisa di-tap. Tapi nanti kita kasihkan namanya SIM online. Jadi tidak semua. Untuk gawe-gawe tertentu itu bisa. Karena sudah ada chipnya juga.
1: SIM online itu apa Pak Teguh? Lain.
2: Apa?
1: SIM online itu apa?
2: SIM itu singkatan secure access module yang kita berikan, katakanlah untuk agar card reader-nya itu bisa membaca harus ada itunya, SIM-nya itu. Kita berikan aksesnya gitu loh. Kalau enggak kan nanti terjadi penjelasan lagi kalau kemudian semuanya bebas gitu kan. Ya gitu loh.
1: Itu bentuknya data atau angka atau apa? Pak Teguh.
2: Itu nanti kan di verifikasi. Misalnya kartunya KTPL-nya di tap ya. Orang itu nanti bisa kita kasih namanya true and false, salah atau benar. Bisa juga dengan angka ya ini 10 atau bisa dengan ya atau tidak. Nanti adalah beberapa hal seperti true and false sebagainya gitu. Oh ternyata benar penduduknya adalah dia, orangnya adalah dia gitu.
1: Untuk memastikan
2: karena untuk sebenarnya KTPL itu kan yang luar biasa adalah chipnya.
1: Chipnya.
2: Kalau kemudian tidak ada chipnya kan seperti kartu nama aja itu.
1: Seperti KTP lama lah nggak ada chipnya ya.
2: Iya betul, kayak KTP apa itu gitu. Nah, mari kita optimalkan. Jadi sekarang ini saatnya kita bersama-sama gitu kan. Saya menghimbau, mendorong. Tapi jangan kemudian nanti terjadi miscommunication. Saya sekali lagi, misalnya untuk pihak perhotelan, saya tidak meminta masyarakat untuk menolak, tidak. Tapi kalau memang ada alternatif kartu kredit lain, silahkan gunakan yang lain. Cuma kalau tidak ada, ya hati-hatilah lembaga pengguna itu kemudian dalam hal penyimpanan fotokopi KTPL karena itu berpotensi tidak sejalan dengan undang-undang PDP maupun undang-undang Adminduk.
1: Kalau hanya sekedar memperlihatkan saja nggak perlu pakai di fotokopi itu gimana ya?
2: Itu juga saya berharap itu nanti misalnya ya, kadang-kadang kalau kita masuk komplek perumahan kan ada satpam atau penjaga itu dia minta, itu tidak pas. Enggak ditahan. Ditinggal. Loh, siapa yang jamin KTP itu tidak digunakan
1: untuk
2: yang lain?
1: Iya benar.
2: Mestinya kan pihak penjajah itu cukup memverifikasi oh namanya ini
1: tulis
2: gitu. Iya. Nah, seperti itu. Jadi ada Mas para pendengar Pro 3 RI yang juga saya hormatin, ada lembaga yang punya level of assurance tinggi, ya cobalah pakai katakanlah di alat pembaca yang elektrik, yang elektronik, yang digital. Tapi untuk badan lembaga atau bahkan perorangan yang level of assurance-nya rendah, itu ya udah itu jangan menahan KTPL, cukup membaca saja, melihat oh benar KTP orang ini wajahnya dicocokin gitu.
1: Iya.
2: Nah sebenarnya juga adalah kalau KTPL itu tidak diverifikasi secara digital, secara elektronik, siapa yang menjamin bahwasanya KTPL itu benar?
1: Iya.
2: Kan kalau bikin KTPL kan yang bentuknya fisiknya sejenis banyak itu di tempat-tempat tertentu. Ya enggak?
1: Iya.
2: Bener kan?
1: Bener,
2: kalau cuma
1: bener,
2: KTP bener. Bentuk fisiknya loh.
1: Iya. Walaupun tulisannya itu benar apa enggak tahu deh.
2: Tapi yang membedakan adalah chipnya itu justru. Makanya sekarang itulah 7.500 lebih lembaga pengguna sudah kerjasama. Karena mereka sadar kalau cuma KTPL secara fisiknya itu banyak itu bisa dibikin gitu, bisa dibikin. Tapi kalau secara elektronik ada chipnya itu yang berbeda. Ayo saya kali lagi, dalam konteks ini adalah dalam konteks untuk melindungi data pribadi penduduk sehingga tidak disalahgunakan dan melindungi penduduk sendiri. Jangan sampai mereka nanti kok kita begini, bukan dalam artian yang lain. Kita bicaranya konteks itu aja.
1: Oke. Pak Teguh, tadi menyinggung soal kerjasama, berarti kerjasama antara lembaga yang seribuan itu dengan Kemendagri, Dukcapil gitu ya Pak Teguh?
2: Iya.
1: Itu ada itu apakah nantinya akan dimasukkan ke dalam revisi undang-undang administrasi kependudukan itu Pak Teguh?
2: Sebenarnya sekarang sudah ada. Jadi dalam Permendagri kita sudah ada terkait masalah itu. Saya pikir ini sebenarnya untuk para lembaga pengguna kan banyak sekali dari sisi kementerian, dari sisi swasta itu kan banyak sekali sudah ada regulasi mengatur, tinggal nanti ada ajukan permohonan untuk kerjasama. Bahkan seperti Bank Perkreditan Rakyat, BPR ya, BPR di Indonesia itu lebih dari 1000 BPR. Mereka juga untuk menghindari fraud yang ada pada BPR terkait nanti orang yang transaksi itu, mereka juga kerjasama dengan kita. Bahkan BPR pun sudah, padahal BPR itu ada di desa, di kecamatan, kan sudah banyak melakukan seperti itu. Jadi untuk lembaga-lembaga yang besar, yang belum menggunakan katakanlah verifikasi secara digital, elektronik, ayo kita bersama-sama.
1: Kalau lembaga perhotelan udah ada belum, Pak Teguh?
2: Apa?
1: Kalau perhotelan udah ada
2: perhotelan.
1: Belum? Pakai
2: ya, itu mungkin nanti ya, inilah kali lagi mendorong. Saya sungguh sangat senang nanti mungkin insya Allah kalau memang memungkinkan, ayo kita bicarakan itu dari PHRI misalnya ya. Kita bicarakan, jadi kita sama-sama persepsinya. Tidak kemudian terjadi miscommunication seakan-akan yang ada dimuncul di berbagai yang viral itu saya melarang penduduk. Tidak.
1: Enggak ya.
2: Tidak. Jadi tolong untuk Bapak Ibu yang trauma dari PHRI jangan kemudian katakanlah seperti yang itu, yang saya
1: tidak
2: seperti itu.
1: Oke, baik. Ini sebagai ini momentum aja, klarifikasi juga bahwa
2: ya karena tapi ya seringkali memang masyarakat tidak ada pilihan gitu kan.
1: Iya, intinya adalah melindungi data pribadi seluruh masyarakat. Tujuan dari Pak Teguh adalah
2: itu. Tapi kami sadar sekarang kan memang banyak hal tadi ya, administrasinya masih banyak dilakukan secara manual, kadang butuh secara fisik. Kadang-kadang bahkan sudah bisa dilakukan secara digital, tapi aturannya masih menyaratkan yang secara fisik, kan tidak lagi. Makanya perlu pembenahan regulasi. Kemudian ada sarafras tadi, ada perlu card reader dan sebagainya. Nah, ini mari kita sama-sama ke sana gitu untuk sama-sama kepentingan yang lebih besar gitu.
1: Pak, sebagai terakhir ini Pak Teguh, bocorannya mungkin untuk revisi undang-undang administrasi kependudukan itu apa yang krusial untuk direvisi Pak, untuk dimasukkan ke dalam undang-undang ini?
2: Jadi sesuai dengan undang-undang juga bahwasanya data kependudukan itu kan digunakan untuk semua keperluan, untuk apa saja. untuk perencanaan pembangunan, baik nasional maupun pusat, bahkan juga untuk alokasi anggaran.
1: Okay.
2: Pemerintah melakukan alokasi anggaran antara lain basisnya adalah juga data pendudukan NIK. Kemudian yang sekarang yang perlu saya tekankan adalah menjadi basis layanan publik. Sekarang mau masalah kesehatan, keuangan, sosial, kemudian apapun juga kan basisnya layak NIK itu. Yeah. Mau jual beli pun NIK, beli mobil, beli tanah NIK, itu semuanya kan.
1: Yeah.
2: Kesehatan sebagainya. Lah itu kan penting sekali. Kemudian juga yang keempat adalah untuk pembangunan demokrasi. Pemilu, pileg, pilkada, itu basisnya juga NIK, data pendudukan. Kemudian juga untuk penegakan hukum, penegakan kriminalitas. Jadi sekarang alhamdulillah sudah lebih dari 97,47% wajib KTPL itu sudah rekam. Jadi kalau jumlah penduduk kita sekitar 289 juta lebih, wajib KTPL-nya itu yang usia 17 tahun atau yang sudah nikah itu kurang lebih adalah 212 juta. Dan sudah rekam itu di penduduk kita lebih dari 206 juta lebih itu. Jadi besar sekali. Artinya kalau ada foto seseorang di foto, kami bisa tahu by name, by address-nya siapa dia. Karena kan di dalam data kita ada yang namanya data biometrik gitu, ada iris mata, foto gitu.
1: Iya,
2: kan.
1: Iya.
2: Kemudian ada sidik, ada tanda tangan gitu lah, seperti itu. Itu ada semuanya gitu, itu sidik jari gitu.
1: Okay,
2: ada.
1: Baik.
2: Jadi yang membedakan data pendudukan dengan data lain, data kita sudah ada biometriknya gitu.
1: Oke, baik kalau gitu. Pak Teguh, terima kasih banyak atas penjelasannya dan klarifikasinya. Terima kasih. Selamat malam, Pak Teguh.
2: Terima kasih kepada Pro3 RRI dan juga terima kasih kepada masyarakat. Kami sungguh terima kasih atas masukan sarannya. Kami mencermati dan insya Allah kami akan terus berbenah. Tapi sekali lagi dalam hal ini perlu koordinasi, sinergi, kolaborasi dari berbagai pihak, tidak hanya bisa satu lembaga saja. Dan pastinya dukungan masyarakat sangat kami perlukan. Terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Sehat semuanya.
1: Sehat-sehat juga Pak Teguh. Terima kasih. Selamat malam.
2: Amin, amin. Terima kasih.
1: Ya, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri, Teguh Setiabudi, sudah kami ajak berbincang.
0: Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia, semua kehidupan adalah eksperimen. Semakin banyak eksperimen yang dilakukan, semakin baik. Ralph Waldo Emerson. Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan pemungkal, serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Negeri, Pak Teguh Setiabudi, mengklarifikasi bahwa bukan melarang fotokopi KTP elektronik untuk memverifikasi tamu hotel, tetapi kalau bisa menggunakan identitas lain. Kalau bisa. Nah, ini tanggapannya gimana nih Pak Riyadi?
1: Ya, oke. Jadi gini, itu memang bisa aja sih, kalau kita di luar negeri juga kita diminta paspor ya.
0: Nah,
1: di sini juga identitas lainnya itu bisa paspor, bisa SIM, seperti itu ya. Yang paling lazim adalah dua itu. Nah, yang kita problem itu adalah apabila tamu kita itu nggak punya paspor atau tidak membawa paspor dan juga tidak punya SIM. Nah, itu terus gimana?
0: Ya, satu-satunya kan adalah KTP gitu ya.
1: Iya kan nggak dipikirkan juga nih sama pemerintah atau oleh DPR ya dulu ya waktu bikin undang-undang, gimana kan ada masyarakat gitu. Misalnya, mohon maaf ya, misalnya teman-teman dari daerah misalnya gitu ya, yang memang dia kebetulan tidak punya paspor gitu kan. Dan kebetulan ibu-ibu pula yang nggak biasa yang tidak membawa mobil atau tidak membawa motor.
0: Iya. Nggak punya SIM.
1: Itu terus gimana? Nggak punya SIM. Nah, terus bagaimana gitu. Jadi ini memang ya tentunya yang namanya hotel di seluruh dunia itu pasti minta identitas. Gitu.
0: Yeah.
1: Nah, itu saja. Jadi problemnya adalah kalau yang bersangkutan tidak punya yang lain, ya mungkin solusinya adalah dicatat di manual, dicatat nomornya, seperti itulah.
0: Oke, okay, tadi saya menanyakan saya tadi menanyakan kepada Pak Teguh, alasannya untuk menghimbau tidak menggunakan KTP apa? Karena dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, KTP termasuk salah satu data pribadi dan ingin melindungi. Jadi konteksnya adalah perlindungan data pribadi lah gitu kalau menurut Pak Teguh. Jadi paham ya Pak Haryadi, tapi kalau dari pihak hotel itu memverifikasi individu itu adalah tamu hotel yang membooking itu, tentu saja kalau nggak punya identitas lain agak bingung juga Pak Riyadi ya, begitu ya?
1: Iya,
0: nah,
1: iya. Kalau karena pasti diminta identitas Mas, pasti itu.
0: Pasti diminta. Untuk kalau tidak difotokopi, hanya ditunjukkan saja, itu gimana Pak Riyadi?
1: Nggak apa-apa, dicatat nomornya.
0: Oke, okay, jadi nggak perlu KTP-nya. Jadi nggak perlu sebenarnya untuk fotokopi, tapi hanya ditunjukkan saja. Ini saya yang pesan kemarin booking online.
1: Iya.
0: Jadi nggak perlu fotokopi ya.
1: Iya seperti itu. Jadi solusinya nanti dicatat namanya, nomor KTP-nya, dan alamatnya.
0: Oke. Okay.
1: Itu pasti dicatat seperti itu ya.
0: Ya, tadi Pak Teguh juga mengatakan sudah ada ribuan lembaga yang sudah bekerja sama dengan Kemendagri ataupun Dukcapil untuk menggunakan card reader. Untuk hotel itu gimana nih Pak Haryadi? Card reader itu kan untuk membaca KTP elektronik ya, chip yang di dalam KTP elektronik tersebut, sehingga tidak perlu susah-susah lagi, repot-repot lagi nih tamu nih, calon tamu, ya tinggal tap aja gitu Pak Haryadi.
1: Iya, bisa aja sih, sebetulnya sama aja sih Mas, mau di card reader, mau di fotokopi kan sama aja, datanya itu kan disalin sebetulnya. Iya kan, kalau di card reader kan juga sama, datanya kan dicek juga kan, seperti itu. Jadi, setahu saya sih di mana-mana yang namanya kita check in tuh ya pasti kalau kita keluar negeri aja ya pasti itu di fotokopi kan, karena untuk cepat aja gitu loh. Nah, kebetulan masalah KTP ini ya kalau di undang-undangnya ada ya mau nggak mau kan kita harus mengikuti ya. Tapi sebetulnya secara common practice-nya gitu ya, secara umum tuh ya memang di fotokopi gitu.
0: Ya,
1: kalau di luar negeri nggak laku sih.
0: Iya, walaupun tahun 2013 ketika itu Mendagri-nya Pak Gamawan Fauzi sudah ada tuh surat edaran Mendagri dilarang memfotokopi, tapi tetap terus berlangsung praktik fotokopi ini. Pak Riyadi, tanggapannya gimana tuh?
1: Ya sosialisasinya juga kurang ya waktu itu ya. kurang di ini ya, terus juga kenyataannya di mana-mana begitu ya. Bukan hanya di hotel Mas.
0: Di perbankan ya, perbankan, rumah sakit dan lain sebagainya masih tuh.
1: Iya,
0: masih.
1: Gitu.
0: Ya, tapi kan saya lagi ngobrol sama yang PHR ini Pak Riyadi, tapi ternyata untuk di hotel untuk card reader itu masih belum ya di anggota PHRI.
1: Iya belum.
0: Jadi Pak Teguh Setiabudi itu mengatakan akan nantinya ke depan itu akan meminta masukan dan duduk bersama. Dan ini tanggapannya gimana nih Pak Riyadi? Kalau misalkan itu

0: apa namanya keprotolan misalkan pengadaan card reader di semua anggota dari PHRI gitu Pak Riyadi. Tanggapannya gimana kalau?
1: Iya, kalau card reader kan bisa di mana aja Mas ya. Yang jelas selama alat itu dijual secara bebas.

0: RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19.
1: Fajar mulai menyingsing di ufuk timur. Bersama kita sambut hadirnya pagi dengan semangat dan harapan menciptakan sukses di hari ini.

0: Anda untuk memilih, karena pilihan yang benar dapat menjadi titik balik untuk sebuah awal yang baik.
1: Dipersembahkan oleh
2: Pro 1, kanal inspirasi.

0: tempat yang jauh lebih baik dari yang Anda bayangkan sebelumnya.
1: Dipersembahkan oleh
2: Pro 1, kanal inspirasi.

0: RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19.
1: Seperti firman Tuhan katakan, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya

Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sungguh-sungguh siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Yang Maha Mulia Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, saat ini Tuhan, kami mau duduk diam menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami, sebab kami memerlukan firman-Mu. Firman-Mu lah kekuatan bagi kehidupan kami. Firman-Mu lah penuntun bagi kehidupan kami. Dan ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, kiranya Roh Kudus Tuhan berkenan mengurapi setiap kami, supaya ketika kami mengerti di dalam pengurapan Allah Roh Kudus, kami mau hidup seturut dengan firman-Mu, tinggal di dalam firman-Mu, dan firman-Mu tinggal di dalam kami. Urapi hamba-Mu ya Bapa, sebab hamba hanyalah alat yang tidak dapat berbuat apa-apa tanpa kuasa pengurapan Allah Roh Kudus. Penuhilah hamba dengan hikmat surgawi. Roh Kudus menaruh setiap perkataan dalam mulut hamba, supaya apa yang hamba sampaikan itu adalah kebenaran yang berasal dari hati Bapa, yang memberkati setiap kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, senang kita bisa berjumpa kembali pada kesempatan ini. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari kita sungguh-sungguh mengarahkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan ini. Dan percayalah setiap kebenaran firman yang kita dengar, itulah suara Tuhan yang seringkali menegur kita, seringkali memperingatkan kita, supaya kita sungguh-sungguh boleh memperhatikan keadaan hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali saya harus mengingatkan kita semua bahwa sebagai orang percaya, kita harus terus menyadari hidup kita di dunia ini kan singkat sekali, bahkan sangat singkat. Kalau kita harus membayangkan kehidupan di kekekalan yang tidak pernah berakhir, itu artinya hidup kita di dunia ini begitu singkat, saudaraku. 70-80 tahun itu bukan waktu yang panjang. Memang ada orang-orang tertentu yang diizinkan Tuhan memiliki umur sampai 100 tahun atau 100 tahun lebih. Tetapi saudaraku, di umur 100 tahun ini sudah tidak ada lagi sesuatu yang bisa dibanggakan. Mungkin kebanggaannya satu-satunya adalah orang bisa berkata, luar biasa ya, umurnya sampai 100 tahun lebih. Tetapi secara pribadi, ketika orang tersebut memiliki umur 100 tahun lebih, saudaraku, sudah tidak bisa lagi memiliki aktivitas hidup yang normal, saudaraku. Jadi kita harus menyadari itu. Bahkan kita sudah sering membaca di mana firman Tuhan katakan manusia hanya berumur 70-80 tahun. Mazmur 90 ayat 10, kalau kita lihat lagi, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah yang saya maksudkan, 70-80 tahun bukan waktu yang panjang. Ini waktu yang sangat singkat. Nah, oleh sebab itu, sebagai orang percaya, kalau kita mengerti bahwa manusia adalah makhluk yang kekal, lalu kita juga mengerti bahwa kehidupan yang sesungguhnya itu bukan saat ini, tetapi nanti ketika kita berada di balik kematian, baru kita masuk kepada kehidupan yang sesungguhnya. Jika demikian, kita harus bisa melihat bahwa masa hidup kita di dunia ini
70-80 tahun. Kalau kita bisa mencapai 70-80 tahun, maka kita harus bisa melihat bahwa waktu hidup yang kita miliki di dunia ini adalah kesempatan bagi kita untuk mempersiapkan diri kita supaya benar-benar kehidupan kita ditemukan menjadi kehidupan yang benar-benar berkenan, saudaraku. Itulah kenapa kalau kita lanjut, kita membaca lagi Mazmur 90 ini, kalau kita melihat ayatnya yang ke-12, dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudaraku, bijaksana itu artinya orang yang selalu menggunakan akal budinya, ya. Pengalaman dan pengetahuannya itu dipergunakan dengan benar, secara benar. Orang yang bijaksana juga berarti orang yang arif, orang yang tajam pikirannya, orang yang pandai dan sangat hati-hati, saudaraku. Cermat, teliti, ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi kalau firman Tuhan katakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana, artinya, di dalam menjalankan hidup ini, kita harus benar-benar berhati-hati. Apapun yang kita lakukan, kita harus melakukan itu dengan akal budi kita yang benar-benar sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Orang yang mau melakukan segala sesuatu hanya sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah, ini adalah orang yang bijaksana, orang yang sangat hati-hati, orang yang begitu menghargai waktu hidup yang Tuhan berikan di dunia ini, saudaraku. Karena waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita di dunia ini begitu berharga, di mana waktu ini kita harus pergunakan untuk mempersiapkan masa depan kehidupan kita di balik kematian nanti, atau mempersiapkan masa depan kehidupan kita untuk memasuki kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan yang kekal. Ingat, saudaraku, bijaksana itu berarti juga arif atau pandai, saudaraku. Hal ini yang diungkapkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kalau kita melihat Efesus pasal yang kelima, lalu kita membaca mulai ayat yang ke-15, dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Perhatikan itu, saudaraku. Seperti orang arif. Artinya seperti orang yang pandai, seperti orang yang bijaksana tadi, yang dikatakan di dalam Mazmur 90 ayat 12, saudaraku. Bijaksana itu juga berarti arif. Nah, saudaraku, jadi kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan ini, dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru, kalau kita cermat, kita akan melihat ada kesinambungan yang tidak pernah terputus. Di mana dalam setiap kebenaran firman Tuhan, kita hanya diarahkan untuk memiliki pola hidup yang benar-benar berkenan di hadapan Allah. Kenapa selama kita hidup di dunia ini, kita harus memiliki pola hidup atau gaya hidup yang benar-benar berkenan di hadapan Allah? Karena sebenarnya, ketika kita berada di balik kematian, bukan berarti tanggung jawab kita sudah selesai. Tetapi setiap kita di balik kematian itulah akan menghadap takhta pengadilan Allah, takhta pengadilan Kristus. Itulah sebabnya kalau kita tahu masa hidup kita di dunia ini hanya 70-80 tahun, mari jangan sia-siakan waktu hidup kita ini. Tetapi waktu hidup kita 70-80 tahun ini, kalau, perhatikan, kalau kita bisa mencapainya. Karena keadaan sekarang ini telah membuktikan kepada kita, kematian tidak pernah memandang usia. Sekali lagi, kematian tidak pernah memandang usia. Artinya di umur yang masih muda sekalipun, kematian itu bisa tiba di dalam kehidupan seseorang. Pandemi yang berkepanjangan ini, setiap hari ada orang yang meninggal dunia.
Bencana alam yang terjadi membuat ada korban jiwa yang berjatuhan. Saudaraku, keadaan inilah yang harus membuat kita semakin sadar bahwa kapan saja kematian itu bisa tiba di dalam kehidupan kita. Itulah kenapa firman Tuhan menasihatkan kita, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Janganlah hidup seperti orang yang bodoh. Orang yang bodoh itu adalah orang yang tidak menghargai waktu hidup yang Tuhan berikan ini. Yang Tuhan mau kita menghargai waktu hidup ini, kita harus bijaksana, kita harus pandai untuk melihat bahwa masa hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini atau waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini adalah kesempatan untuk berbenah diri, saudaraku. Supaya kehidupan kita yang lama kita tinggalkan, mari kita mengenakan kehidupan yang baru. Kehidupan yang baru itu adalah mengenakan hidupnya Kristus. Ini standar hidup yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya, saudaraku. Ingat tadi saya katakan, setelah kita berada di balik kematian, bukan berarti segala sesuatu sudah berakhir, bukan berarti tidak ada lagi tanggung jawab. Sekali lagi saya mau katakan, ingat baik, kita adalah makhluk yang kekal. Jadi ketika kita berada di balik kematian, kita harus mempertanggungjawabkan semua keadaan hidup kita selama di dunia ini. Itu dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan atau di hadapan pengadilan Kristus, saudaraku. Jadi saat ini kita tidak boleh lagi menyia-nyiakan waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, ada begitu banyak orang tidak menyadari akan hal ini, sehingga saat ini mereka terus tenggelam di dalam kehidupan dunia. Ingin menikmati dunia ini dengan berbagai kesenangan hidupnya, mereka dihanyutkan oleh arus kehidupan dunia ini. Nah, itu juga bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Jangan-jangan kita juga saat ini sedang hanyut di dalam arus kehidupan dunia. Lalu apa yang firman Tuhan katakan? Efesus pasal yang kelima ini, kalau kita membaca ayat yang ke-16, dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Perhatikan itu. Kalau dikatakan hari-hari ini adalah jahat, berarti selama kita hidup di dunia ini, kita sedang berada di tengah-tengah kejahatan dunia ini, saudaraku. Jadi kalau kita tidak menyadari akan keadaan ini, kita juga akan terjerat di dalam kehidupan yang penuh dengan kejahatan ini, saudaraku. Itulah kenapa firman Tuhan katakan selanjutnya di dalam ayat yang ke-17, ya, Efesus pasal yang kelima, ayat 17 dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Orang yang mengerti kehendak Tuhan itu orang yang memiliki hati yang bijaksana, orang yang arif tadi, saudaraku, orang yang benar-benar mau menghargai waktu hidup yang Tuhan berikan. Bagaimana cara menghargai waktu hidup yang Tuhan berikan? Tidak ada cara lain, saudaraku, selain kita mau mengarahkan fokus hidup kita hanya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di surga. Itulah kenapa firman Tuhan katakan, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita tidak mengerti kehendak Tuhan, kita tidak bisa hidup melakukan kehendak Tuhan. Padahal nantinya setelah berada di balik kematian, hanya orang yang hidup melakukan kehendak Tuhan yang akan diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di surga. Saudaraku, oleh sebab itu mari kita melihat bahwa waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita ini adalah kesempatan yang sangat berharga. Kesempatan yang sangat berharga untuk kita berbenah diri, untuk kita mempersiapkan diri kita supaya nanti ketika berada di balik kematian, ketika kita berada di hadapan pengadilan Kristus, kita didapati oleh Tuhan sebagai pribadi yang berkenan di hadapannya.
sebagai pribadi yang tidak bercacat dan tidak bercela. Saya harus katakan bahwa saat ini, oleh karena pengaruh kehidupan dunia yang selalu menawarkan kenyamanan hidup, kesenangan hidup, ya, kebahagiaan hidup dunia ini, membuat banyak orang mengarahkan fokus hidupnya hanya tertuju kepada dunia ini dengan segala kesenangannya. Sehingga sekalipun mereka adalah orang percaya, orang Kristen atau anak-anak Tuhan, mereka sudah tidak lagi menyadari bahwa apa yang kita perbuat di dunia saat ini itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan pengadilan Kristus. Dan ketika waktu Tuhan tiba, barulah mereka terkejut kalau sudah berada di depan pengadilan Kristus. Firman Tuhan katakan di dalam 2 Korintus pasal yang kelima, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi ketika sudah berada di depan pengadilan Kristus, baru kita menyadari akan hal itu, sudah terlambat, saudaraku, sudah tidak ada kesempatan lagi untuk memperbaiki diri, untuk merubah diri. Saat itulah baru kita menyadari bahwa selama hidup di dunia ini, kita telah menyia-nyiakan waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita menyadari akan hal ini, maka kita juga akan menyadari bahwa setiap detik waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini, itu sangat bernilai tinggi. Artinya setiap detik waktu hidup yang Tuhan berikan, kalau kita mau melihat itu sebagai kesempatan berharga untuk bertobat, untuk berubah, maka kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Tetapi kalau sudah berada di balik kematian, kita sudah tidak punya kesempatan lagi. Lalu kalau yang ditemukan dalam kehidupan kita ketika di hadapan pengadilan Kristus, ternyata selama hidup di dunia ini apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan pikiran perasaan Allah, itu merupakan kejahatan di mata Allah. Dan setiap kejahatan tidak akan mendapat tempat di dalam kerajaan Allah. Pada akhirnya, harus terbuang dari hadapan Allah ke dalam kebinasaan kekal, ke dalam api neraka. Saudara, mari sadari akan hal ini. Pergunakan waktu yang ada, jangan lagi sia-siakan waktu hidup ini. Tetapi hargailah setiap detik waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini, dengan hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita angkat tangan di hadapan Bapa di sorga dan terimalah berkatnya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus, kiranya turun atas kehidupan kita semua, menyertai langkah hidup kita semua, memberkati kehidupan kita semua, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Semua gara-gara semalam aku tiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Pendengar terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya pendengar, kami hadirkan untuk Anda berita sepekan olahraga.

Berita Sepekan Olahraga pada edisi hari ini, Minggu 10 Mei 2026, tim redaksi berhasil mengumpulkan berita olahraga yang terjadi selama sepekan ini. Di antaranya, turnamen biliar Popsi Cup 1 diikuti ratusan atlet dari seluruh Kalimantan Utara hingga Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Jelang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov kedua Kalimantan Utara, Persatuan Panahan Indonesia Kabupaten Bulungan gelar seleksi yang melibatkan 34 atlet. Selain berita utama, kami juga akan siarkan berita-berita menarik lainnya dalam Berita Sepekan Olahraga pada pagi hari ini. Inilah Berita Sepekan Olahraga, selengkapnya dibacakan oleh saya, Agus Maulana.

0: Kita ke informasi yang pertama, pemirsa dan pendengar. Turnamen biliar Popsi Cup 1 diikuti ratusan atlet dari seluruh Kalimantan Utara hingga Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.
1: Sehingga saya mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini akan menjadi barometer khususnya bagi atlet-atlet biliar Bulungan, karena yang akan berkompetisi di sini bukan hanya lokal di Kabupaten Bulungan, tapi juga...
2: Turnamen biliar Popsi Cup 1 resmi digelar di Kabupaten Bulungan dan menjadi ajang pengukuran kemampuan atlet menuju Porprov Kalimantan Utara tahun 2026 di Malinau. Kegiatan ini diikuti ratusan atlet dari berbagai daerah di Katara hingga Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Bupati Bulungan Syarwani mengatakan turnamen tersebut diharapkan menjadi barometer kemampuan atlet biliar Bulungan dalam menghadapi persaingan di tingkat provinsi. Menurutnya, kehadiran atlet dari luar daerah menjadi kesempatan bagi atlet lokal untuk mengasah kemampuan sebelum menghadapi Porprov maupun event olahraga lainnya.
1: Sehingga saya mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini akan menjadi barometer khususnya bagi atlet-atlet pilihan Bulungan, karena yang akan berkompetisi di sini bukan hanya lokal di Kabupaten Bulungan, tapi juga berasal dari seluruh Kalimantan Utara, termasuk di luar wilayah Kalimantan Utara dari Kabupaten Berau. Sehingga minimal ini akan menjadi tolak ukur kita menghadapi pelaksanaan kegiatan nanti Pekan Olahraga Provinsi di September 2026 di Malinau, dan sekaligus mungkin menjadi bagian daripada ikhtiar khususnya bagi atlet pilihan Bulungan untuk kita masih bisa punya kesempatan waktu beberapa bulan ke depan untuk kita terus meningkatkan kapasitas kemampuan kita sekaligus mengasah kemampuan kita untuk menghadapi kejuaraan ataupun nanti Pekan Olahraga di tingkat provinsi Kalimantan Utara tahun 2026.
2: Bupati berharap turnamen seperti ini dapat memacu semangat atlet untuk terus berkembang hingga mampu bersaing di tingkat lebih tinggi termasuk menuju PON 2027 mendatang. Sementara itu, Ketua KONI Bulungan Heru Rahmadi menyebut kegiatan tersebut sejalan dengan program pembinaan Bulungan Unggul yang dijalankan KONI Bulungan. Program itu difokuskan untuk memberikan kesempatan kepada atlet-atlet potensial menjalani training camp dan pembinaan di luar daerah.
3: Kegiatan pembinaan yang dilaksanakan tahun 2026 kita ada namanya program Bulungan Unggul. Bulungan ini bukan hanya semata-mata untuk pembinaan olahraga di kabupaten. Bulungan Unggul ini kita alokasikan khusus Bapak Bupati bahwa anak-anak kita dari Kabupaten Bulungan punya potensi yang menjadi andalan kita baik itu tingkat provinsi, nasional dan internasional. Kita berikan kesempatan. Kita berikan kesempatan untuk makan untuk SC di luar.
2: Di sisi lain, Ketua Popsi Bulungan Rizdianto mengatakan tingginya antusiasme peserta membuat panitia menambah kuota atlet dari 162 menjadi 192 peserta. Rizdianto menyebutkan turnamen Popsi Cup 1 dijadwalkan berlangsung mulai 8 hingga 10 Mei 2026.
4: Tentu juga selanjutnya kami mengucapkan terima kasih ya atas motivasi semangat yang selalu disampaikan oleh Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati dalam mendorong olahraga biliar di Kabupaten Bulungan.
2: Rizdianto menyebutkan, selain meningkatkan prestasi atlet, kegiatan ini juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor UMKM, transportasi dan industri olahraga di Kabupaten Bulungan. Dari Tanjung Sari, Kabupaten Bulungan, Ramlan RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jelang pekan olahraga provinsi kedua Kalimantan Utara, Persatuan Panahan Indonesia Kabupaten Bulungan gelar seleksi yang melibatkan 34 atlet.
1: Kita ingin memastikan atlet yang mewakili Bulungan pada proses nantinya siap secara teknik dan mental.
2: Persaingan menuju pekan olahraga provinsi atau Porprov kedua Kaltara mulai dipanaskan. Persatuan Panahan Indonesia atau Perpani Kabupaten Bulungan menggelar seleksi ketat melalui ajang Bulungan Series 2 dengan melibatkan 34 atlet panahan. Ketua Perpani Bulungan, Mus Mulyadi, menegaskan ajang ini bukan sekadar kompetisi biasa, melainkan tahapan penting dalam menyaring atlet terbaik yang layak memperkuat kontingen Bulungan. Dia menyebutkan sebanyak 34 atlet yang turun berasal dari dua klub, yakni Agatis Archery Club sebanyak 22 orang atlet dan Bulungan Archery Club sebanyak 12 atlet. Mereka bertarung di 7 divisi, mulai dari Recurve, Kompen, Barbau, hingga kategori nasional untuk kelompok usia U21, U15, U13, dan U10. Mus Mulyadi menekankan, seleksi dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya berpatokan pada perolehan skor, tetapi juga mencakup aspek mental bertanding dan konsistensi performa.
1: Memang kita tidak melihat hasil skor ya, tapi juga mental, konsentrasi, dan kesiapan atlet dalam bertanding. Ini semua jadi bahan evaluasi tim pelatih. Kita ingin memastikan atlet yang mewakili Bulungan pada performa siap secara teknik dan mental.
2: Selain sebagai ajang seleksi, Bulungan Series 2 juga menjadi bagian dari pembinaan atlet serta memperkuat kompetensi sehat antar klub panahan di Kabupaten Bulungan. Dari Tanjung Sar, Kabupaten Bulungan, Ramlan RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya pendengar dan pemirsa, susunan pengurus kota Persatuan Panahan Indonesia atau Perpani Tarakan periode 2026-2030 dipastikan akan melibatkan seluruh perwakilan klub.
1: Jadi nanti kami akan menghimpun semua perwakilan dari klub-klub yang ada.
2: Susunan pengurus kota Pengkot Persatuan Panahan Indonesia Perpani Tarakan periode 2026-2030 dipastikan melibatkan seluruh perwakilan klub. Komitmen itu disampaikan Ketua Perpani Tarakan terpilih Dr. Rozi Joko Arfiono kepada RRI. Ia menegaskan semua klub panahan harus terlibat dan bersatu dalam memajukan Perpani Tarakan. Untuk itu keterlibatan perwakilan klub sangat diharapkan dalam membantu, memberikan masukan, dan mengawal program kerja Perpani Tarakan 4 tahun ke depan.
1: Jadi nanti kami akan menghimpun semua perwakilan dari klub-klub yang ada. Jadi pengurus itu tidak hanya didominasi dari klub satu atau itu, tapi semua juga saya harapkan bisa bekerja sama, bisa bergabung di kepengurusan ini.
2: Lebih lanjut, Dr. Rozi Joko mengungkapkan sejumlah pengurus lama yang aktif akan dipertahankan. Kemudian akan digabung dengan wajah-wajah baru dari perwakilan klub panahan sekota Tarakan. Ia berharap dengan kepengurusan baru Perpani Tarakan periode 2026-2030 dapat meningkatkan prestasi atlet baik di level provinsi maupun nasional. Setia di RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Technical delegate atau pengawas, wasit dan pelatih yang bertugas pada pekan olahraga provinsi kedua Kalimantan Utara diwajibkan berlisensi nasional.
1: Apalah artinya kalau kita pertandingan ternyata kita tidak punya wasit yang kualifikasi standarisasi nasional, bisa terjadi hal yang tidak memungkinkan.
2: Technical delegate TD atau pengawas, wasit dan pelatih yang bertugas pada pekan olahraga provinsi Porprov kedua Kaltara diwajibkan berlisensi nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Panitia Pengawas dan Pengarah Panwasra Porprov kedua Kaltara, Dr. Wiono Adi kepada RRI. Ia menjelaskan sebuah multi event olahraga di tingkat provinsi sekelas Porprov sudah selayaknya menggunakan para petugas yang memiliki lisensi nasional. Tujuannya agar pelaksanaan pertandingan dapat berjalan lancar dan menghindari berbagai konflik yang tidak diinginkan. Bahkan dalam menentukan cabang yang dipertandingkan pada Porprov kedua Kaltara, Panwasra juga mempertimbangkan indikator kelengkapan SDM yang dimiliki masing-masing induk olahraga.
1: Technical delegate itu adalah orang yang memahami tentang rule of game serta mengambil sebuah keputusan yang bersifat kebijakan sesuai dengan aturan pertandingan.
3: Okay.
1: Demikian juga referee, demikian juga wasit. Apalah artinya kalau kita pertandingan ternyata kita tidak punya wasit yang kualifikasi standarisasi nasional, bisa terjadi hal yang tidak memungkinkan.
3: Jadi diwajibkan sih bang ya, TD, wasit, bersertifikasi ya, nasional,
1: yep.
3: Sama pelatih ya, diwajibkan nih bang ya.
1: Ya. Karena ini berdampak pada roda pelaksanaan dari event itu sendiri. Kan rawan ini, ya. Kita tidak menginginkan bahwa produk yang kita hasilkan itu tidak sesuai ekspektasi, kemudian justru akan menimbulkan permasalahan-permasalahan ketika ada persoalan-persoalan teknis di cabur. Nggak mungkin lah seorang yang tidak punya lisensi tertentu, kualifikasi, bisa memimpin sebuah pertandingan, sementara dia sendiri tidak memahami tentang aturan main pertandingan.
2: Lebih lanjut, Wiono Adi mengungkapkan acuan petugas bersertifikasi nasional juga telah disampaikan dalam rapat koordinasi terbatas Rakortas bersama KONI Kabupaten Sekaltara. Hal itu agar setiap kontingen dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin menghadapi Porprov kedua Kaltara di Kabupaten Malinau September mendatang. Setia di RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Peringat dan pemirsa, laporan tadi mengakhiri berita sepekan olahraga pada pagi hari ini. Tim Radio Republik Indonesia Tarakan mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa minggu depan.

0: Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Format lebih besar, 48 tim, intensitas tinggi. Tapi ingat, intensitas tinggi berarti risiko cedera juga membayangi bintang lapangan hijau. Bagaimana FIFA menangani ini? Tahun ini, standar medis naik level. Tim medis terbaik bersiaga di setiap stadion. Protokol concussion atau geger otak diperketat. Pitch side emergency care disiapkan secepat kilat. Lebih dari sekedar perban, teknologi imaging portable memungkinkan diagnosis cedera lutut atau otot langsung di pinggir lapangan dalam hitungan menit. Selain itu, aturan baru FIFA 2026, pemain yang cedera dan butuh perawatan di lapangan wajib menepi selama 1 menit untuk meminimalisir drama sekaligus memastikan perawatan maksimal di luar garis lapangan agar permainan tetap fair dan cepat. Kesehatan pemain adalah prioritas. FIFA memastikan bintang Anda kembali bugar, siap mencetak gol.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
3: Mulai dengan langkah sederhana. Perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu. Itu. Ya itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
5: Peringatan masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir pendengar menjamin komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap pembangunan olahraga nasional. Ia menyampaikan hal ini saat menghadiri rapat anggota Komite Olimpiade Indonesia di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat. Erick menjelaskan saat ini otoritas terkait sedang giat melakukan penataan ulang demi memajukan sistem olahraga. Sinergi dijalankan bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen guna memperkuat payung hukum Akademi Olahraga Nasional. Kesepakatan tiga menteri melibatkan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri serta Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan atau LPDP juga telah menyiapkan alokasi beasiswa untuk mendukung masa depan para atlet. Kemenpora sukses menggelar ajang Southeast Asia Ministerial Meeting on Youth and Sport 2026. Kegiatan tingkat Asia Tenggara ini menghasilkan deklarasi Bali yang bertujuan untuk menyatukan visi seluruh Menteri Olahraga. Dan transformasi sistem olahraga diperkuat melalui penerbitan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2026 yang baru. Kebijakan ini berhasil menyederhanakan regulasi lama menjadi aturan yang jauh lebih efektif bagi seluruh federasi olahraga. Pendengar informasi ini kami lansir dari rri.co.id.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
1: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
1: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan henti.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.